0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali di jam yang ketiga bertemankan tiga suara. Terima kasih semua.
2: Ya, terima kasih juga kepada Nurul Zahira Razi. Kenapa? Ada video dah. Tadi dia lupa kan.
3: Yalah.
1: Kalau saya masih akan buat-buat lupa.
3: Dia akan buat sebab dia tahu ada permintaan yang tinggi.
1: Yalah.
2: Bukan saya je yang tengok.
1: Yalah.
3: Betul, ramai.
1: Ada peredah dia.
2: Okey, baik. Pagi-pagi.
1: Oh, pantun.
2: Bangun pagi, ingatkan hari ni hari, bangun pagi, hari ni hari Rabu. Ingatkan hari ni hari Selasa. Itu satu perkataan tau.
1: Satu ayat. Okay.
2: Ya Allah. Hebatnya suara Usop tadi, sangat luar biasa.
1: Faham. Okay, nanti.
3: Okay. Pagi-pagi mulakan dengan basmalah. Alhamdulillah. Mulakan dengan asis-asis.
2: Awak kan?
3: Saya nak segera mulakan dengan alhamdulillah. Pagi-pagi.
1: Pagi.
3: Pagi kerja. Naik bas.
1: Bas. Bas kerja.
3: Untuk anda semua, alhamdulillah, kita semua dah pun bebas.
1: Bebas
2: apa?
3: Bebas lah.
2: Tekanan.
3: Bebas segala-galanya lah.
2: Tekanan tempat kerja.
1: Merdeka.
2: Bebasan negara kita kan bertuah sikit kan.
1: Tak payah ulang.
3: Tak payah. Panjang sangat tu.
1: Jam ketiga. Selalunya pantun dibaca. Untuk berita bersama tiga suara. Nurul Zahira Razi yang baca.
3: Alhamdulillah.
2: Ini pandu normal tau.
3: Okay.
2: Daripada Kimi Kamarul.
1: Kenapa? Pandu tak normal.
2: Apa kan? Burung merpati terbang bertiga.
1: Okay,
2: hinggap Kimi sebentar di pohon jati. Tiga DJ memang luar biasa. Suara di udara melekat di hati. Bos.
1: Asyik.
2: Naikkan gaji mereka. Dalam kurungan tau.
1: Asyik. Dah,
3: saya dapat dah.
2: Allah Akbar.
3: Saya dapat dah surat kenaikan gaji tahunan.
2: Allah.
3: RM50.
2: Allah Akbar.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, baik.
1: Ada lagi? Nak
2: bantuan? Rosliana dah tak ada dah pandu
3: dia. Ada.
1: Mana? Saya nampak dia.
3: Atas tadi. Abi Ana.
1: Nak saya baca ke?
3: Boleh. Bagi dia baca dia.
2: Kesian dia.
3: Biar bila dia baca ni memang bunyi pantun.
2: Yalah.
3: Kalau dia boleh baca tak bunyi pantun.
2: Ya.
1: Pantun dia jodol. Dia ada tajuk dia.
3: Apa jodol tu?
1: Pantun syurga kasih dalam kurungan dibaca. Pantunnya berbunyi begini.
2: Allah.
1: Selamat pagi wahai Sonic.
2: Hai.
1: Bila sayang rindu di hati.
2: Allah.
1: Siang cerah dapat syurga. Sayang kasih abang Sonic.
3: Dia suka Sony.
2: Allah Akbar, bukan suka.
1: Dia obses dengan awak.
3: Obses.
1: Awak obses dengan Zahira kan. Dia obses dengan awak. Macam itulah perasaan dia tau.
3: Okay.
1: Pantun kedua. Tajuk dia ialah pantun silaturahim.
2: Allah
1: dalam
2: Akbar.
1: Kurungan dibaca. Angin kencang jadi ribut. Pohon gugur jatuh luruh. Dia dan Nazri kita silaturahim. Salam segulai sejalai. Tiga suara.
3: Hai, bila nak dia.
2: Wakbar. Pagi-pagi makan kari pap. Tiga suara memang mantap. Ini Supina Pizza.
1: Okey.
2: Allah, ramai dah muncul. Terima kasih tau.
3: Bagi lagi bantu bagi. Nanti kami bacakan lagi.
1: Bagi macam buntu boleh tengok contoh pantun Elbiana lah.
2: Terima kasih Biliana mencuekkan pagi kami tau.
1: Okey, kejap lagi ada tiga. Kejap lagi ada Akad Cakap.
2: Akad Cakap.
1: Untuk edisi belanjawan.
2: Betul.
1: Tajuknya Saraf Bulan.
2: Awak kan?
1: Dalam kurungan belanjawan 2007.
3: Ya.
1: Dalam kurungan dibaca.
2: Okey,
1: Datuk Seri Siti Nurhaliza tegang.
2: Ya, inilah dia.
1: Nasional.
2: Pagi.

0: cakap.
1: Emila, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
2: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
1: Ni patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama Kamit mulut tu.
2: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa?
1: Ha.
2: Troli masih kosong, duit dah tak ada.
1: Ni, kau beli barang guna sara tak?
2: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
1: Ni, akak cakap ni. Tengok label sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai itu.
2: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
1: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni sampai kaunter tergaru-garu kepala engkau.
2: Kak, Sarah tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
1: Ya, tahun 2026, sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni yang akan dengar dia cakap tahun itu.
2: Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
1: Memanglah. Ni termasuk penerima yang

0: pun berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
1: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk akaun bank saya ya?
0: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
1: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana kak?
0: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
1: Bagus juga macam tu. Saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
0: Ha, betul lah.
1: Okey, susu yang ada label Sara ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter kak.
0: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ha. Ni, manfaatkan Sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai, ke meja makan.
1: Maaf lah, kak.

0: Global.
1: Okay, Global, saya nak ajak anda ingat. Okay, kalau siapa, saya yakinlah semua orang pernah tengok jarum menjahit.
2: Pernah dia nampak.
1: Jarum menjahit tu kan, lubang dia tu nak masukkan halui. Benang tu halus betul.
3: Ya, yeah.
1: Nak masukkan benang pun susah kan. Tapi yang Global ni bukan setakat benang eh. Dia boleh melukis, membina arca dekat dalam lubang benang.
2: Oh, dahsyat.
3: Okey, baik. Ini yang kita kongsikan untuk anda. Untuk Global, replika arca terkecil di dunia. Bayangkan sebuah kereta kuda diraja lengkap dengan ratusan komponen, tetapi saiznya terlalu kecil sehingga boleh diletakkan di dalam mata jarum. Jadi itulah hasil tangan artis mikro terkenal dari Britain, Willard Wigand. Jadi Wigand ni ia menghasilkan replika kereta kuda diraja pada tahun 2022 sebagai penghormatan kepada Ratu Elizabeth II sempena Platinum Jubilee.
2: Begitu.
3: Jadi karya yang membuatkan ianya luar biasa lah saiznya.
2: Okay, okay.
3: Bayangkan anda

0: keseluruhan arca itu cukup kecil untuk dimuatkan di dalam lubang mata jarum.
1: Okay.
0: Sedangkan mata jarum biasa sendiri hanya berukuran beberapa milimeter.
1: Lepas tu?
2: Ya.
0: Memang seseorang je.
2: Lagi-lagi macam menarik ya, macam awak cerita.
0: Awak berdua kan?
2: Macam bersuara. Okay, tapi boleh tengok lah. Boleh tengok di FB Live.
0: Allahu Akbar.
2: Cara Wigan ni buat memang, ya Allah, saya tak dapat bayang lah. Siapa yang pernah menjahit baju atau pernah tengok
0: Nak masukkan benang tu memang susah.
2: Masukkan benang tu kejap-kejap, masuk dalam mulut, basahkan hujung benang, masuk balik, tak masuk-masuk, kembang balik kan. Awak bayangkan, dia boleh cipta, dia boleh bina arca kereta kuda. Bukan setakat kuda sebenarnya, banyak lagi.
1: Ya Allah. Betul.
2: Boleh tengok dekat
0: macam
2: Facebook
0: lah.
2: Nampak tu dengan tayar dia
0: lengkap.
2: Dia macam cerita Cinderella. Yang Cinderella naik kereta kuda tu ada empat tayar. Ada dia punya dia punya tempat duduk dia, bentuk labu tu. Dia boleh buat kat dalam tu.
0: Dia buat tu pakai apa eh?
2: Itu dah cerita dia.
0: Awak kan
2: tersenang buat duit hari ni, Nazri.
0: Lebih mengagumkan. Saya tak boleh buang masa tau. Kereta kuda bukan dibuat sebagai satu bentuk yang mudah. Jadi bayangkan Wigan ni menghasilkan lebih daripada 200 komponen kecil. Kemudian memasang setiap satu secara manual.
1: Betul. Dan ceritanya, Wigan ni dia menggunakan mikroskop tau. Mikroskop yang berkuasa tinggi serta paktor mikro yang diubah sesuai atau dibuat khas. Dan setiap pergerakan perlu dilakukan dengan sangat perlahan. Dan tepat.
0: Allahuakbar.
2: Okay, dia ada teknik dia, Wigan ni. Wigan ni kalau tengok dalam dia interview kat dalam video ni, dia bagi tahu teknik dia yang sangat perlahan tu sehingga kan dia kena tahan nafas.
0: Oh, takut jatuh.
2: Bila nak letak je komponen-komponen yang terlalu,
0: contoh tayar lah, tayar tu.
2: Dia akan tahan nafas, dia akan letak, bergerak sampai tahan nafas, baru dia letak. Dia dah selamat letak, baru dia bernafas balik. Supaya dia tak nak ada pergerakan dalam tubuh badan dia, pernafasan Allah, dia ini sampai bahagia tahap macam tu.
1: Ini tahukah anda, bagus ni.
0: Ya, saya dah bagi tahu dah kan. Jadi bayangkan anda, untuk menyiapkan kereta kuda diraja, Wigan ni dilaporkan bekerja sehingga 17 jam sehari.
2: Tanpa OT
0: Selama beberapa minggu. Dan dia perlu menghasilkan lebih 200 bahagian secara berasingan sebelum semuanya dicantumkan menjadi satu kereta kuda.
2: Bayangkan
0: Allahuakbar.
1: Dan ceritanya, karya yang dilakukan oleh Will Wigan ini pernah ditawarkan kepada pengumpul seni dengan harga sekitar RM19,000 hingga RM540,000 Malaysia.
0: Setengah juta.
2: Hasil itu lumayan.
1: Betul.
2: Okey, selain daripada kereta kuda, dia pernah juga menghasilkan arca janin manusia.
0: Allahu Akbar.
2: Boleh tengok dekat dalam tu tau, lubang jarum tau cerita dia. Lepas tu Taj Mahal. Bayangkan Taj Mahal.
0: Betul. Dia boleh buat
2: Dia buat dekat dalam lubang jarum. Pasal ada Burj Khalifa, ada patung Liberty, ada 9 ekor unta pun ada. Duduk bersusun dekat dalam tu. Nampak? Polar bear pun ada juga.
0: Percayalah.
1: Dan yang menariknya, kata dia pernah buat Alice in Wonderland tau.
0: Itu je lah perkataan saya. Percayalah.
1: Percaya. Sebab apa tau? Sebab saya suka dia buat Alice in Wonderland. Dalam suasana jamuan teh tau.
0: Itu banyak di dalam lubang jarum tau.
1: Geram kan?
2: Cayalah.
0: Okey,
2: jom lagu
0: Tengok tau.
2: Tengok
1: tau.
0: Mana ada radio ada bahan hebat begini.
1: Ini tahukah anda mesti global tau.
2: Sebab global pun boleh jadi tahukah anda.
0: Allahu Akbar.
2: Okey, jom lagu daripada Blink-182. All the small things.
0: Yes, of course.
1: Yes. Kita nak ni.
0: It is so small.
1: Yes.
2: Cayalah.
0: Baik. Nasional.
1: Lagi.

0: Okay, dia all the small things.
1: Ya, yeah, betul. Okay, kita dah Maulia Maksum ni.
0: Ya, yeah, Maulia.
1: Apa kata dia? Dia kata assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni tengah menjahit ni. Nak masukkan benang pun terkial-kial.
0: Kan?
1: Dia kata kalau buat pameran ni, kena letak kantar pun besar. Betul. Seni itu indah.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi, pun kami mula hangol loh. Sonic. Dia kata memang suka kalau Sonic cakap orang putih.
0: Ada lagi komen tu ke? Komen yang atas tadi repeat.
1: Tak, ada lagi. Oh, yeah. It is very difficult for me to explain to you.
3: Okay.
0: Lagi?
3: Elbiana Rosliana Lia. Jarum jahit yang periktirafan sebagai Guinness World of Record menjadi replika terkecil untuk menggunakan jarum jahit dalam sejarah dunia.
1: Oh, bijak pula.
0: Rasa saya tak sebut pun Guinness World Record tadi.
1: Wow, bijak.
0: Okay, Hani Nina. Dia kata, Masya Allah. Boleh tercabut biji mata tak tercapai akalku ni. Itu dia.
1: Pemburu ringgit.
0: Oi.
1: Burung merpati terbang tinggi hinggap sebentar di pohon sena.
3: Okay.
1: Tiga suara mantap sekali. Hidup YB Sonic, pilihan kita.
0: Asyik. Okay, Kipi Kamaru dia kata selagi dia tak rosakkan tanaman orang kampung, kita biar je lah dia berkarya dan lalu belajar rum. Seni ni sangat subjektif.
1: Betul.
0: Mantap.
1: Itulah seni lah. Hey, Maznah Maya hebat.
3: Ya, Maznah.
1: Terima kasih tau. Hani Nina, dia kata Masya Allah tercabut biji mata. Tak tercapai akalku.
0: Baik. Kiat Asmawi dia kata biar
3: betik.
0: Bombastik. Fantastik.
3: Loba-loba.
1: Allah
0: Akbar. Jom kita nak ke Map Malaysia lah.
1: Baik.
0: Bersama dengan laporan yang bombastik juga daripada Kaira.
1: Tak sangka anak dia 2 tahun.
0: Awak dengar
1: saya dengar borak-borak.
0: Okey, dengar.
3: Iyalah. Makan linggo.
0: Tadi kabar. Okey, jom kita bersama dengan Kaira untuk tinjauan cuaca. Silakan.
4: Tinjauan cuaca.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pagi ini di Semenanjung, hujan setempat masih lagi sedang berlaku di Langkawi Kedah dan Kuala Krai di Kelantan yang dijangka beransur reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Bagi lain-lain kawasan di Semenanjung, tiada hujan dicerap. Namun keadaan cuaca berjerebu dari selatan hingga ke tengah Semenanjung termasuk sebahagian kawasan di negeri Pahang dan Terengganu. Di Malaysia Timur pula, tiada hujan dicerap di wilayah Sabah dan Sarawak pada pagi ini, berbeza di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir masih berlaku dan dijangka beransur reda dalam tempoh kurang dari 3 jam. Beralih kepada ramalan di sebelah petang, ribut petir dijangka lebih tertumpu di utara Semenanjung, pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang termasuklah di Lembah Kelang. Bagi wilayah Sarawak pula, hujan berpotensi berlaku di hampir kesemua bahagian, manakala di wilayah Sabah hujan dijangka melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman dan Sandakan termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan keadaan ini boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazimnya membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat beserta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman Semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sekian yang terkini daripada Map Malaysia. Untuk maklumat lanjut berkaitan cuaca, anda boleh layari laman web rasmi dan ikuti saluran media sosial kami. Sekian, kembali bersama Nazri, Sonic dan Dia di National Pagi.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Topik hari ini, ramai orang bergelut dengannya, iaitu bagaimana nak jadi lebih disiplin tanpa rasa terbeban atau terpaksa. Pernah tak anda cuba nak jadi lebih disiplin tapi akhirnya tak konsisten? Pernah tak? Selalu kan? Kajian dari American Psychological Association menunjukkan bahawa 90% orang yang gagal mengekalkan disiplin bukan kerana kurang motivasi tetapi kerana sistem yang tidak sesuai. Jadi jom bersama Abang Bad kita pelajari 3 cara kita untuk jadi lebih disiplin dengan cara yang lebih mudah dan praktikal. Cara yang pertama, mulakan dengan perubahan kecil yang konsisten. Ombak ulang, kecil yang konsisten. Ramai orang gagal untuk jadi disiplin kerana mereka cuba buat perubahan yang terlalu drastik dalam satu masa. Dan kajian menunjukkan perubahan kecil tetapi konsisten lebih mudah dikekalkan dalam jangka masa panjang berbanding perubahan besar secara mendadak. Contoh, jika anda nak mula membaca buku setiap hari, mulakan dengan 5 minit sehari dulu. Bila dah terbiasa, barulah tambah tempoh bacaan. Jangan terus target baca 10 buku sebulan kalau buku resit belanja pun kita tak pernah baca. Kan? Jadi kita mulakan dengan perubahan kecil tetapi konsisten. Cara yang kedua adalah gunakan teknik habit stacking. Apa maksud dia? Cara paling berkesan untuk jadi lebih disiplin adalah dengan mengaitkan tabiat baru dengan tabiat lama yang sudah ada. Itu maksud habit stacking. Dalam buku Atomic Habits, nukilan James Clear tahun 2018 menunjukkan bahawa habit stacking meningkatkan peluang seseorang untuk mengekalkan disiplin sehingga 70%. Oh, maksud dia teknik ini sangat-sangat membantu. Contoh, jika anda nak jadikan senaman sebagai rutin harian, kaitkan dengan aktiviti harian anda. Ikat dia dengan satu aktiviti, satu tabiat yang memang anda dah selalu buat. Contoh, selepas gosok gigi setiap pagi, anda akan terus buat 10 minit senaman ringan. Sebab kita kan tiap-tiap hari gosok gigi, betul? Itu tabiat yang memang dah ada. Jadi kita ikat tabiat yang baru, iaitu senaman ringan dengan tabiat yang lama. InsyaAllah kita tak lupa, InsyaAllah dia akan jadi lebih mudah. Sebab disiplin dia ibarat dominos. Bila satu jatuh, yang lain akan ikut. Jadi, susun strategi dengan bijak. Dan cara yang ketiga adalah buat sistem, bukan sekadar bergantung pada motivasi. Ramai yang fikir disiplin datang daripada motivasi semata-mata. Hakikatnya, disiplin datang daripada sistem yang memudahkan anda kekal konsisten. Jadi contoh, kalau anda nak disiplin dalam menyimpan duit, buat sistem automasi seperti potongan gaji ke dalam akaun simpanan setiap bulan. Sebab kalau kita nak mengharapkan motivasi, itu sebenarnya akan menyukarkan lagi anda untuk lebih berdisiplin. Sebab motivasi ni, dia cepat datang dan dia juga cepat pergi. Kan? Dan teka-teki untuk anda semua, apa perkara yang kita susah nak mulakan tapi bila dah buat, kita bersyukur kita mulakan? Jawapannya adalah disiplin. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, itu dia. Cukup sampai di sini lagu terbaru Nabila Razali.
2: Betul. Jadi terima kasih juga banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama kami pada waktu ini. Jadi saya dah pun live di TikTok Nasional FM. Jadi anda boleh terus saja bersama-sama dengan saya.
1: Okey.
2: Jadi hari ini saya bawa lah darah koleksi-koleksi cincin saya lah.
1: Itu kalau gosok keluar Aladdin tu.
2: Rugi tau siapa-siapa tak tengok TikTok. Sebab dia memang luar biasa lah.
1: Hari ni dia banyak cakap sikit lah.
3: Okey.
1: Baik-baik eh.
2: Tak lah. Lepas ni je ini. Cantik kan. Kau pilih yang mana?
3: Banyak sangat tu.
1: Hijau lah.
2: Ramai yang suka hijau. Kalau bertuah, saya akan bagi hadiah. Kalau lebih daripada 1 juta. Kalau tapping 1 juta, saya akan bagi benda ni.
1: Sebab dah tahu tak dapat kan. Kalau ikhlas, dia minta 10 ribu tapping pun dia akan bagi.
2: 1 juta, insyaAllah pilih je mana yang nak.
1: Okay, baik. Sambil-sambil tu, yang mana Zeram mandu, hati-hati.
2: Baik.
1: Kalau ikutkan IPU, masih lagi tinggi. Kuala Lumpur ni, semalam pun dah sampai 200 lebih.
3: Betul.
1: Okay, jadi hati-hati semula ya. Pakai pelitup muka kalau banyak aktiviti luar.
3: Betul. Di Johor pun ada beberapa sekolah. Dah pun melaksanakan PDPR.
1: Ya, betul.
3: Sebab kanan jerbu yang agak teruk di sana.
2: Jadi hati-hati sebab perubahan monsun kan. Tiupan angin. Jadi hati-hatilah ya kepada semua. Jangan lupa banyakkan minum air suam.
1: Okey, boleh berjaga-jaga juga sebab sebut tentang peralihan monsun 9 Oktober akan berterusan hingga penghujung Oktober nanti. Musim banjir, banjir kilat, yang mana mudah dinaiki air kawasan tu. Siap sedialah dengan beg-beg kecemasan semua
3: Masuk bulan 12 ni.
2: Masya-Allah.
3: Apa musim banjir? Jangan beriadah tempat-tempat yang mudah dinaiki air. Sungai, laut dan sebagainya
2: Berkemah, berkemlah ke satu ahad tu, pastikan juga ya keadaannya.
3: Tengok tu. Apa tu?
1: Rugi. Siapa tak tahu apa yang saya buat sekarang, rugi.
2: Siapa kat TikTok? Ramai tak masuk kan.
1: Okey, jadi siapa nak tengok koleksi cincin Zonik? Boleh tengok lah
2: Ini paling mahal ni yang ini, RM1,000.
1: Ya ke?
2: Ya. Semua ni RM1,000. Paling ni cuba teka yang mana RM28,000.
1: Tak percaya saya.
2: Caya ke tak caya ke TikTok?
3: Okay, screenshot. Masuk ke Google.
2: Awak kan Azri kan?
1: Okey, baik. Jom, Zahira Razi.
2: Baik.
1: Utama 9 pagi.
2: Zahira Razi, awak pilih yang mana?
1: Sekali dipilih awak.
3: Alhamdulillah.
2: Dia kan? Awak memang kan?
1: Jom, layan
2: terus. Buat saya malu tau. Tengok muka dah merah jambu.
1: Inilah dia.

0: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 minit pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 minit pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung bajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan a baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 pelawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih 2 dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Okey, 9.14 minit pagi, jam terakhir.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja menonton dan juga bersama-sama dengan saya di TikTok. Ramai orang baru ni.
1: Okey.
2: Apabila kita seru tadi nak tengok cincin saya, ramai yang masuk.
3: Alhamdulillah.
1: Macam bunyi sudu belaga.
2: Ya. Dia macam... Rugi tau sebab tak tengok. Sebab ini pertama kali saya pertontonkan cincing air gajah. Nama batu-batunya. Yang ini yang transparent ni.
1: Itu jari tengah tu, itu no.
2: Yelah, yang ini ada lubang kat tengah.
3: Gitu.
1: Okay,
2: tengok
1: baik.
2: Tau apa yang menariknya sebab ni dia.
1: Okay.
2: Saya berubah karakter apabila saya pakai cincin.
1: Okay, sambil-sambil anda ke TikTok tengok cincin Sonic. Angkatan Cyber. Perisai Digital Keselamatan Negara. Ini topik akan dibincangkan menerusi Alpha 2.0. Sebab kita menuju ke Belanjawan 2027, 10.30 minit pagi akan bersama dengan doktor cantik kita yang selalu juga dah bersama dengan kita.
2: Saya ada nombor telefon doktor ni.
1: Doktor Nur Suraya Muhammad Saudi, Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
3: Betul. Okey, dan juga jangan lupa untuk hari ini juga jam 11.15 pagi, sesi temubual Radio Nasional FM, Kampung dan Sekolah Angkat Madani. Dekat di hati, dekat dengan rakyat. Bersama dengan Yang Berusaha Puan Siti Salmiah binti Haji Dimyati, serta bahagian perancangan strategik Kementerian Dalam Negeri.
2: Betul. Okey, baik. Jadi hari ini hari Rabu, macam biasa setelah malam kita ada program menarik yang viral juga, kaunter artis luar biasa penerbitnya.
1: Oh, ada malam ni?
2: Tak ada. Saya nak bagi tahu tak ada. Awak kan. Sebab saya siapkan banyaklah soalan-soalannya. Memang baiklah saya bagilah di biodata lengkap artis-artis. Minggu ni tak ada sebab kita bawakan saya langsung untuk tilawah Al-Quran.
3: Betul.
2: 8.40 5 minit malam di Nasional FM.
1: Jadi boleh ikutilah untuk Majlis Tilawah dan Hafazah Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang ke-66
3: InsyaAllah.
1: Okey, antaranya boleh sambung tengok cincin Sonic. Kejap lagi kita ada peribahasa.
3: Cantik.
1: Bayang dulu baby Acan je baby.
2: Inilah dia
1: Nasional.

0: kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, dah sampai ke segmen
2: Peribahasa.
3: Jadi Zubir Bujang,
1: apa tu?
3: Jangan lupa record tau. Dia memang record je kalau kita peribahasa. Baik, peribahasa hari ini dia.
1: Peribahasa hari ini panjang betul.
3: Allahuakbar, bagus, saya suka. Okey, menguji vokal awak.
1: Uish.
3: Lain macam sekebat erat lagi.
1: Ini dah macam pantun Elbiana. Okay, sumbernya dari kamus istimewa peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016 berbunyi begini.
3: Allahu Akbar.
1: Mengebat sekebat erat, melangkah selangkah sampai, berkata sepatah sedang.
3: Allah, sekali lagi.
1: Heya. Mengebat sekebat erat, langkah melangkah selangkah sampai, berkata sepatah sedang.
3: Sebabkan kita tiga orang, ulang sekali lah lagi.
1: Ya salam.
3: Luar biasa.
1: Okey, panjang ni.

0: Tak ada palu. Mengebat sekebat erat.
1: Allah.
0: Melangkah selangkah sampai berkata sepatah sedap.
1: Allah. Kalau Tok T dengar, saya rasa awak buat opening konsert Tok T ni.
0: Gemar mementara.
1: Ya Allah dia. Tok T. Awak kan, kalau Tok T dengar mana tahu dia.
2: Tok T yang dengar dah.
0: Tak jadi opening, jadi MC pun jadilah.
2: Hari tu Muaz yang jadi kan.
0: Okey, masuk je Nazri.
1: Masuk dia.
2: Ya.
1: Yeah.
2: Pendirian yang tetap sedang sama dengan cukup.
0: Allah sekali lah lagi.
2: Woi. Pendirian yang tetap sedang sama dengan cukup.
0: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
2: Macam Azami
1: awak kan.
2: Pendirian yang tetap sedang sama dengan cukup.
1: Allah. Baik.
2: Okay. Baik.
1: Ini up-up bom-bom.
2: Kenapa dengan dia?
1: Ini versi belanjawan negara. Hari Jumaat ni.
2: Hari Jumaat ni
1: Agak horror. Mereka kan berada dekat rumah semalam. Apabila kan setelah pemergian Allahyarhamah. Allahyarhamah DJ Andre. Mereka dah menangis baca Yasin Tahlil. Jadi hari ni up-up bom-bom. Mereka kata kita pergi ke parlimen.
0: Yalah, masuk kerja balik lah.
1: Masuk kerja balik. Sebab mereka rasa mereka nak mengetahui apa perkembangan negara kita.
0: Okay.
1: Jadi melalui belanjawan 2027. Dia call kat Sal.
0: Tak
1: ada nombor telefon.
0: Yalah.
1: Dia kata ni up-up. Up-up lelaki ke perempuan?
2: Up lelaki.
1: Kenapa dia lelaki?
0: Tak lah, jangan guna banyak kali.
1: Sebab? Bom-bom tu perempuan. Sebab apa Nazir?
2: Sebab dia mengikut jantina je begitu.
1: Kan bunyinya
2: dia bom lah kan.
0: Okay.
1: Dia call kat Sal. Dia kata babe.
0: Oi. Berani dia.
1: Berani sebab Kak Sal anggap macam kawan kan.
0: Ya, Zura je berani.
1: Babe nak join. Dia kata nak join untuk ni lah dekat komite nanti.
2: Okay.
0: Grandstand.
1: Dia kata dia dengan Reza yang buat. Kak Sal kata tak boleh. Sebab ini untuk warga RTM saja.
0: Yalah.
1: Kak Sal cakap dengan terus terang lah.
2: Yalah. Okay.
1: Dia pujuk lagi Kak Sal. Boleh lah Sal. Sal please Sal.
0: Sally
1: please. Sally please. Lepas tu masuk lagi please. Kak Sal ibarat mengebat sekebat erat. Melangkah selangkah sampai. Berkata sepatah sedang. Kak Sal ni tetap dengan pendiriannya. Tak boleh.
0: Berapa urus kan?
1: Tak boleh.
2: Dia ikat lah. Mengebat dia ikat.
1: Tak boleh. Tak boleh. Awak kena. Awak tak boleh datang sebab ini untuk hati. Okay. Dia hentak telefon. Dia marah dengan Kak Sal.
2: Hentak telefon.
1: Lepas tu, dia kata dengan apa bom-bom, mereka dua macam ni je. Kita pergi ke parlimen, tunggu Aizat. Mungkin kita boleh ikut mereka masuk.
0: Lagi tak boleh.
1: Itulah. Itu kita akan mengetahui apa yang berlaku nanti.
0: Dia tak tahu tu.
1: Mereka dah nak on the way ke parlimen sekarang ni. Kita akan tengok macam mana. Adakah mereka dapat masuk ke parlimen? Sebab kabarnya akan ada Nazri dan juga Aizat di sana. Nanti Nazri awak tengok dia macam mana.
0: Dia kena balik. Okay.
1: Itu bunyi cincin tau.
0: Jadi esok tunggu
1: Betul.
0: Cerita dia di parlimen macam mana lah.
1: Ya,
0: saya rasa mereka akan canggung tu sampai parlimen.
1: Kita tengok
0: tu
1: macam mana. Ya.
2: Ya,
1: mungkin lah sebab parlimen ni banyak peraturan kan.
0: Tak boleh. Sebab
2: tak
0: lagu pun adalah canggung.
1: Sebab up-up dia dah pakai necktie, dah pakai coat semua. Sebab
0: tapi dah tebas media.
2: Saya dengan dia ada sign surat, satu surat perjanjian tu, ingat dia.
0: Okay. Tengok esok macam mana. Jom ala canggung. Ram lah ram.
1: Baik.
0: Inilah dia.
1: Nasional. Okay.

0: bayar lambat asal selamat.
1: Selamat tempe! Belanja dengan motokar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

0: Gerai Sukan.
1: Okay, sambil bersama dengan cincin-cincin Sonic di TikTok.
2: Ya, betul. Ada yang komen kan ni, sekali salam ni, lebam muka ni. Yang kau salam dengan saya ni memang bengkak dahi ni.
1: Okay,
2: Najib, macam orang kaya kan pakai cincin macam ni kan? Sebab dia macam...
1: Ya ke?
2: Yelah. Ibu suka
3: Najib. Senang ke? Ibu suka pendek je. Lizzy Jam menang untuk pusingan, untuk lolos ke pusingan ketiga kedua terbuka Arctic awal pagi tadi. Yang mana dia berjaya menewaskan pemain dari Finland, Kelly Kohnen, dengan kemenangan 21-12 dan juga 21-15. Dan bakal menempah pertemuan dengan pemain dari China, iaitu Dong Tianyao. Jadi dia kena menang untuk kali ini. Dan bergulir lagi kebangsaan Aaron Tai dan juga Yap Roy King serta Nur Muhammad Azrin Ayub dan juga Tan Bi Kiong serta Chia Wei Ji juga Chia Yi akan berjuang pada hari ini, okay, untuk pusingan awal terbuka Arctic.
1: Berapa tu?
3: InsyaAllah sekitar jam 12.30 hari nanti.
1: Okey. Ada yang boleh tengok di saluran sukan ke apa ke?
3: Tak ada.
1: Tak ada
3: Ini info je lah.
1: Baik. Okey, jadi itu antara perkembangan sukan lah.
3: Baik.
1: Boleh sambung borak dan tengok cincin-cincin Sonic eh.
2: Ya.
1: Cuba gosok tengok.
2: Dah sampai 100,000 tau.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Dalam diam dia dah 100,000 eh. Okey, jom layan terus.
2: Nas.

0: Okay, itu dia Avril Lavigne, Scared Boy, membawa kita ke penghujung tugasan Tiga Suara hari ini.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama kami. Boleh terus saja taping. Dah hampir 100,000.
0: Wow, alhamdulillah.
1: Sangat luar biasa tau.
0: Terima kasih semua.
2: Cepat-cepat 1 juta sikit lagi.
1: Awak kan.
2: Jadi, sikit lagi.
1: Esok bahan saya saya dah letak kalau grup kita. Kita bertiga saja. Saya ulang. Okay, baik.
0: Tahukan dah.
1: Tahukan dah horror.
2: Allahu
0: Akbar. Baik, horror.
1: Pesawat terhempas. Pesawat terhempas disebabkan sesuatu. Benda ni biasa dalam sungai.
0: Okay, tiba?
1: Tapi dalam flight.
2: Benda ni biasa sungai tapi dalam flight. Mancing.
0: Macam mana boleh hidup?
2: Mancing ke apa?
1: Esok kita akan mengetahui dan telah mengorbankan semua nyawa.
0: Allah.
1: Hanya dia saja yang selamat.
0: Okey, saksilah.
1: Dia tak boleh saksi.
2: Ha?
0: Oh, tak boleh.
2: Apa dia?
1: Sebab dia bukan manusia.
2: Kotak hitam?
1: Bukan.
0: Okey, kita tengok esok macam mana.
1: Esok.
2: Alright.
1: Ya Allah, ini jujur saya kata bahan ni paling terbaik setakat ni.
0: Ini bukan AI eh?
1: Bukan. Awak kan?
0: Hanya dia je boleh puji di sini.
2: Ya, Papa dulu kasar dulu.
1: Ini yang terbaik lah setakat kita kot dah 6 tahun ni eh.
0: Okey, baik.
1: Siapa tak dengar esok, hidupnya murung. Itu saja.
0: Yalah.
1: Okey, tular.
0: Tular eh?
1: Sebab.
2: Bagi. Sesungguhnya.
0: Dia tak boleh panggil sebab dah, sesungguhnya.
2: Sesungguhnya.
1: Dah kata depan tu. Naik sikit lagi
2: lah.
1: Dia macam tak naik sikit lagi dia.
0: Sabar-sabar, nanti panjang belakang dia.
1: Dia macam nasi potong nanti. Esok saya perlukan benda ni. Sebab ni pengobatan seorang ayah. Sampai orang tulis ni nanti kalau awak tak ada, tarik ayah awak sama masuk syurga.
0: Yalah,
2: InsyaAllah.
0: Itulah, siapa lagi kita nak tarik kan.
1: Masya Allah. Ini siapa tak dengar esok memang dosa lah pada Allah. Pada ayah.
2: Takut. Saya pun risau.
0: Dia punya ugut tu.
1: Kena dengar esok.
0: Kena dengar esok
1: Sebab bahan ni akan menyebabkan apabila anda balik je anda akan peluk ayah.
0: Okey.
1: Kalau tak ada ayah, doakanlah. Sedekahkan Al-Fatihah.
2: Itu betul.
0: Okey. Allah
1: itu tular
0: eh?
1: Ya betul. Global.
0: Global eh?
1: Allah horror.
0: Bagi. Kita bagi.
1: Puting beliung.
2: Kenapa tu?
1: Tapi ni bukan puting beliung. Ini saya kata dia. Nazri.
2: Ya, saya.
1: Saya tengok video ni, saya baling telefon.
2: Jangan.
1: Saya terkejut.
2: Itu je yang ada tu.
1: Ya. Saya terkejut. Sebab dia memang luar biasa kuasa Allah.
0: Banyak.
1: Sangat banyak.
0: Meremang saya.
1: Saya pun ya Allah, itu saya kata apabila saya edit video ni, saya baling telefon saya. Orang hotel ambil balik. Sebab saya tak sanggup nak tengok. Dia pula tolong edit.
2: Lepas tu letak awak bom-bom.
0: Dia tolong edit Dia tak tolong datang konti sekali.
1: Awak kan. Esok kita tengok balik.
0: Pecah suara. Demi menggempak kan.
1: Siapa tak tengok esok?
2: Tengok. Tolonglah tengok esok.
0: Okey. Baik.
1: Abang
0: dari?
1: Ya betul. Abang manis. Abang manis. Abang songkok. Abang manis pula. Abang Songkok, happy birthday. Kita doakan agak Abang Songkok kita.
0: Sebab tu jangan tak suka orang.
1: Dia namai. Jadi kepada Abang Songkok, jadi selamat hari lahir.
2: Betul Abang Songkok.
1: Semoga diberikan kesihatan terbaik.
0: Amin. Okey, kita jumpa esok
1: Saya
0: Dia namai.
2: Saya Nazri.
1: Saya Sony Kusen.
0: Assalamualaikum.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid, barat daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum di cabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadium Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan. Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah saudara, kini kita bersama Yus Amri untuk lapor terus sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
2: Baik, terima kasih kepada penyampai bertugas Muhammad Reza Zukri Nur Fazli di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM. Alhamdulillah, saya Yus Amri Muhammad Yusof kini membawakan kepada saudara lapor terus dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-66 bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Untuk makluman saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, penganjuran MTHQA ke-66 telah membuka tirainya semalam ataupun malam tadi sebenarnya ya, dan telah disempurnakan perasmiannya, pembukaannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut hadir ialah Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, dan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Pada malam pembukaan tersebut juga seramai 4 orang peserta telah memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Menerusi lapor terus ini juga, saya ingin berkongsi tentang reka bentuk pentas yang mungkin boleh kita gambarkan ya, sempena MTHQA ini yang mengasimilasikan elemen Mashrabiyah bergeometri kompleks yang mengambil inspirasi daripada warisan seni bina Masjid Darul Quran, menterjemahkan estetika Islam tradisional ke dalam struktur kontemporari. Ni kalau yang hadir ke Dewan Merdeka ni, bolehlah untuk sama-sama lihat astaka utama yang dibentuk secara enclosed space ni, dengan bukaan pintu yang direka berskala lebih rendah sebenarnya kerana menuntut Khori menundukkan badan sedikit ketika melangkah masuk sebagai simbolik tawaduk yang menjadi asas kepada keperibadian Islam. Jadi alhamdulillah, sekarang ini juga sedang berlangsung perujian hafazan Al-Quran yang masuk hari kedua bagi edisi tahun ini. Dan sekarang ni sedang berehat, di mana ada persembahan yang sedang dijayakan oleh Syed Salahuddin, seorang artis nasyid terkenal ni, dengan membawa lagu Ishfa' Lana dan juga Iktikaf. Jadi pada sebelah pagi ini juga untuk kategori hafazan, seramai 8 orang peserta yang terlibat yang telah memperdengarkan bacaannya, iaitu Jalo Isuf dari Guinea-Bissau dan Hirsi Abdi Kadir Muhammad, peserta yang kedua dari Amerika Syarikat. Peserta yang ketiga, Tin Gimon dari Myanmar, dan baru saja selesai membaca ataupun memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran sebentar tadi, iaitu Abdullah Desai dari United Kingdom, dan seterusnya Ehtishamul Hoku Hira dari Bangladesh. Peserta yang keenam, Chafatu Isofu dari Nigeria, dan yang ketujuh, Elhaj Abdullaye Teli Diallo dari Guinea, dan peserta yang kelapan, Ahmad Haisam Chico dari Lebanon. Jadi saudara yang berkelapangan, ayuh nikmati kemeriahan MTHQA ini dengan hadir ke Dewan Merdeka ini untuk kunjungi derua-derua yang ada, dan juga kita menyaksikan juga majlis pada hari ini insyaAllah. Dan jangan lupa, pada malam ini kita akan bersiaran 8.45 minit malam bersama saya dan rakan pengulas Nur Farhana Muhammad Nur. Jadi saya kira itu laporan ringkas yang saya bawakan sekarang ini dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena MTHQA ke-66. Kita kembali bersama rakan penyampai Muhammad Reza Zikri di Konti Nasional FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yus Amri untuk laporan terus sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur.
0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanam jakim.

0: istirahat kami dengan Al-Quran.
1: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Tim Nukleus Angkatan Siber sebagai cabang baharu Angkatan Tentera Malaysia ATM disasar beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi melengkapkan tiga cabang pertahanan darat, laut dan udara. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, ia bagi mendepani ancaman peperangan era digital sekaligus memperkukuh pertahanan negara. Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh mengganggu sistem ketenteraan, malah menjejaskan infrastruktur penting negara seperti elektrik, trafik, lapangan terbang serta sektor tenaga. Justru selain kesiagaan aset dan anggota tentera, ketahanan rakyat turut perlu diperkukuh bagi menghadapi ancaman berkenaan.
2: Perjumpaan dalam pada pagi ini dalam kita punya temu bual untuk Alfa pada pagi ini menerusi Nasional Aspirasi. Seperti yang kita perdengarkan klip intro kita pada pagi ini, pendapat puan, apa pandangan puan mengenai prabelanjawan 2027 untuk edisi tahun yang akan datang dalam Angkatan Tentera Malaysia sendiri, puan?
3: Okey, apabila kita bercakap tentang pertahanan negara, gambaran lazim yang kita muncul, ni kita nak bercerita pasal cyber, dalam belanjawan, jet pejuang, kapal perang dan kereta kebal. Tapi dalam agenda perbualan kita, perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan belanjawan 2027 dan penekanan terhadap cabang baru ATM, iaitu cyber lah, masukan cyber. Jadi sebelum ni, pemahaman tu lebih mudah difahami. Pemahaman mudah difahami, kita ada tiga cabang: udara, laut dan darat. Jadi cabang baru yang telah diumumkan oleh Menteri Panglima Angkatan Tentera kita, di mana peluncuran tim Nukleus Angkatan Cyber pada 19 September 2026, satu langkah strategik negara, di mana Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman menjelaskan bahawa ruang cyber dan elektromagnetik menjadi medan persaingan pertempuran. Kalau kita tengok sekarang pun, kita kalau dari segi awamnya, kita banyak bermain dengan online. Cyber ni semua menjadi pemacu ekonomi negara. Jadi Menteri Pertahanan menegaskan bahawa ancaman baru boleh melumpuhkan perkhidmatan penting dan pantas bertukar menjadi krisis nasional. Jadi dari sudut ekonomi pertahanannya, Angkatan Cyber bukan sekadar pasukan teknikal, ia merupakan infrastruktur keselamatan yang menjaga kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Jadi apabila bercakap tadi berkaitan dengan belanjawan negara pada tahun ini, tekanan kita nak bincang pada hari ini, bagaimanakah peranan cyber dalam memacu ekonomi dan apakah hala tuju baru ke yang ada dalam bajet pertahanan untuk tahun ni lah dari segi sektor pertahanan negara.
2: Baik, kita bersama-sama dengan Dr. Nur Suraya binti Muhammad Saudi, selaku Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan UPNM, Pengarah Pusat Pembangunan dan Pengembangan Perniagaan UPNM, Fellow Kanan Malaysia juga. Dan kita bersama-sama dengan Dr. Nur Suraya pada pagi ini dengan topiknya dalam Prabelanjawan 2027, iaitu Angkatan Siber Perisai Digital Keselamatan Negara. Assalamualaikum Doktor, apa khabar?
3: Khabar baik.
2: Baru nak tanya salam ya. Okey Doktor, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Dan topik kita pada pagi ini dalam Prabelanjawan 2027, apabila kita berbicara mengenai peruntukan Belanjawan 2027, khususnya untuk Angkatan Tentera Malaysia, sudah semestinya tumpuan kita akan tarah kepada aset macam yang Doktor perkatakan tadi, aset fizikal seperti jet juang, kapal perang, kereta kebal dan sebagainya. Dan kalau kita nak berbicara tentang Angkatan Siber ATM ataupun Angkatan Tentera Malaysia yang menyasarkan operasi sepenuhnya menjelang 2030, sebenarnya ramai melihat pasukan IT saja, namun dari perspektif ekonominya pula, ekonomi pertahanan, mengapakah penubuhan cabang keempat ini dianggap sebagai satu pelabuhan ataupun pelaburan strategik yang kritikal, dan apakah risikonya jika pelaburan benteng digital ini ditangguhkan ataupun dilewatkan, Doktor?
3: Okey, soalan yang betul-betul bertepatan lah dengan pendengar pun nak tahu apakah kepentingannya tim cyber ni, cabang baru dalam pertahanan. Jadi sebelum tu kita nak tahu, bila kita sebut cyber, memang dia relate lah kita dengan ICT dan e-dagam kalau dari segi ekonominya. Jadi ICT dan e-dagam menyumbang kira-kira 23.4% kepada ekonomi Malaysia dan bernilai dalam 451.3 bilion pada tahun 2024 saja. Jadi hampir 1/4 ekonomi mempunyai kebergantungan langsung kepada ICT, ekosistem digital yang seharusnya diyakini dan harus berdaya tahan. Jadi secara amnya betapa pentingnya cyber ini dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Okey. Jadi dari sebab itulah wujudnya satu penubuhan satu lagi cabang pertahanan negara iaitu cyber. Okey. Jadi baru-baru ni, bukan baru ni, hari Isnin ni MINDEF telah melancarkan satu ada exhibition lah untuk memberikan literasi kepada kita semua rakyat Malaysia bahawa pentingnya cyber security ni. Ada pameran lah sekarang sedang dijalankan juga Jadi nak kata kepentingan dia, adakah penting kalau ditangguhkan macam mana? Sudah semestinya penting dari sudut ekonomi pertahanan. Pelaburan ini menghasilkan tiga pulangan. Pertama, pulangan keselamatan melalui cegah rintang pihak lawan, di mana negara tu bila sebelum dia nak nak serang, dia perlu fikir dua kali dulu di mana sebuah negara itu mampu mempunyai keupayaan mengesan, menafikan, bertahan dan pulih dengan pantas. Selain daripada itu, ke pulangan ekonomi melalui pengurangan kerugian dapat dielakkan. Jadi kerugian yang telah berlaku sebelum ini disebabkan kelemahan kita punya cyber security kita, keselamatan cyber kita boleh menyebabkan lumpuhnya juga ekonomi sesebuah negara itu. Jadi betapa pentingnya dia merupakan sistem tenaga, kewangan, pelabuhan, lapangan terbang semua memerlukan komunikasi dan cyber security yang baik dalam memastikan produktiviti kita terus berkembang dengan baik lah. Jadi ketiga, pulangan industri apabila perolehan digunakan untuk membangunkan R&D. Ini adalah penting. Okey, jadi kalau kita tengok pertahanan ni adalah immeasurable, sukar untuk diukur. Jadi macam mana kita nak kaitkan dia dengan ekonomi? So apa yang kita selalu kaitkan kalau dari segi teorinya, guns versus butter. Gun versus butter, adakah nak beli gun peluru ataupun nak beli butter untuk rakyat. Jadi pemahaman berkenaan cyber ni akan mungkin masa bulan Jawa akan menimbulkan lagi pertanyaan kepada rakyat-rakyat kita bahawa kenapa perlu ada invest, penting ke? Ya, semestinya tadi sangat penting. Contohnya kepentingan bajet pertahanan ni, iaitu terutama dari segi cyber kepada industri sangat jelas. Contohnya dengan penambahan bajet ni akan banyak projek-projek baru, akan banyak pembangunan-pembangunan R&D yang akan dijalankan. Jadi contohnya lah perisian kriptografi, AI, forensik digital yang bakal akan memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Jadi risiko jika pelaburan ditangguhkan, wujud jurang masa antara ancaman yang berkembang dengan pantas sekarang ni, kita akan ketinggalan lah. Okay, jadi keupayaan negara mengambil masa bertahun-tahun sebenarnya. Bukan, maknanya keupayaan tu perlu disediakan, kesiapsiagaan perlu disediakan sekarang juga. Bukan kita boleh tangguh. Di mana tapisan keselamatan, latihan sebelum krisis berlaku perlu dipraktikkan. Jadi penangguhan menyebabkan sistem lama menjadi lebih mahal, kita backdated, yang perlu disepadukan. Tenaga mahir akan berhijrah ke pasaran yang lain sekiranya kita tak tekankan benda ni. Sebab kita nak hasilkan graduan yang pakar dalam bidang ni, human capital, kita perlukan masa. Bukan semestinya kita perlukan semasa krisis tu berlaku baru kita nak, jadi baru nak bersiap-siaga. Kesiapsiagaan tu perlu diadakan lebih awal. Okay, oleh itu angkatan cyber boleh saya cakapkan ialah pelaburan awal untuk mengelakkan bil yang jauh kita akan tanggung pada masa hadapan. Dalam ekonomi pertahanan, kita tidak menilai hanya berdasarkan berapa wang yang dibelanjakan, tapi berapa banyak kapasiti negara dan ekonomi dan keyakinan awal yang perlu dilindungi.
2: Itu perkongsian yang saya kira yang sangat jelas ya, Dr. Suraya, di mana berkongsikan kepada kita mengenai angkatan siber yang telah diwujudkan dalam Angkatan Tentera Malaysia, kena dengan topik kita pada pagi ini, iaitu Angkatan Siber Perisai Digital Keselamatan Negara untuk prabelanjawan kita 2027. Okey Dr., kita berehat seketika, sekejap lagi kita sambung semula. Kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Wan yang berjudul Perwiraku dalam Nasional Aspirasi.

0: Selamat pagi semuanya, 10.44 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Aspirasi. Pada pagi ini, kita bersama dengan panel jemputan kita iaitu Dr. Nur Suraya binti Muhammad Saudi selaku Pencerah Kanan Ekonomi Pertahanan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan FPPP di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang akan berkongsikan kepada kita dalam Alfa Khas pada pagi ini Prabelanjawan 2027 Angkatan Siber Perisai Digital Keselamatan Negara. Doktor, tadi doktor dah kongsikan kepada kita semua apa pun kata cabang perkhidmatan baru daripada Angkatan Tentera Malaysia iaitu Angkatan Siber. Jadi adakah perubahan Angkatan Siber ini dapat dilihat akan menambah beban fiskal negara atau adakah hanya sebenarnya satu bentuk pelaburan berpulangan tinggi yang mampu mengelakkan kerugian ekonomi yang lebih besar untuk masa hadapan nanti, Doktor?
1: Okey, sebenarnya cyber ni dah wujud dalam tiga. Ya, asalnya kita ada tiga cabang kan. Memang penggunaan cyber, perbelanjaan cyber memang dah ada. Sebab apapun yang paling utama yang menghubungkan antara tiga bidang ni adalah cyber security. Rangkaian semua. Cuma pada pada tahun 2030, kita barat agar satu cabang cyber yang spesifik yang dibina, dibangunkan untuk menjaga secara lebih komprehensif lah. Okay? Jadi kalau nak cakap beban, bukan beban. Sebab lumpuhnya cyber akan lumpuh ketiga-tiga ni juga. Sebab jadi dia kadang-kadang tambah lagi beban ke, tambah lagi bajet ke. Sebenarnya dia memperkasakan, pertama lagi satu cabang, memperkasakan lagi tiga bidang yang sedia ada ni. Okey, jadi secara operasinya, peranannya merangkumi sekurang-kurangnya lima fungsi. Pertama, melindungi rangkaian, sistem arahan dan kawalan. Semua cabang ada sistem arahan dan kawalan. Data risikan serta platform ketenteraan daripada penceroboh dan manipulasi. Kedua, membina gambaran situasi cyber supaya ATM mengetahui siapa yang menyerang. Okay, jadi aset mana yang terjejas, apakah tindakan paling pantas. Jadi walaupun kita nak tambah lagi satu cabang ni, sebenarnya cabang yang sedia ada tu memang memerlukan pemerkasaan cyber untuk menjadi kesiap-siapan kita, kecerahan akan lebih hebat lah. Jadi wira cyber merupakan wira untuk keseluruhan kumpulan ATM ni. Okay. Jadi ketiga, menyempadukan operasi cyber dengan aktiviti elektromagnetik, komunikasi risikan dan angkasa. Jadi keempat, melaksanakan pertahanan aktif dan operasi yang diberi kuasa mengikut undang-undang serta arahan negara. Kelima, menjalankan latihan simulasi. Sekarang banyak simulasi. Perkongsian risikan ancaman dan pemulihan insiden bersama agensi kerajaan, industri, universiti dan rakan strategik. Jadi sekarang ni ATM juga bergerak bersama-sama berkolaborasi. Sekarang ni kita nak setiap bajet tu perlu dikongsi dengan pelbagai sektor supaya penjimatan dan penambah baikkan tu didapat dirasai bersama. Okey. Kepentingan kepada ekonomi memang kita lihat secara langsung lah. Peperangan digital boleh menyiasakan bukan sahaja sistem ATM tetapi ekosistem yang membolehkan negara berfungsi, elektrik, kewangan, pelabuhan. Jadi pelan pengurusan krisis cyber dapat mengenal pasti domain kritikal pertahanan, perbankan, apa saja gangguan dan kegagalan pada satu sistem ekosistem tu sendiri. Jadi cyber pertahanan dan cyber nasional ni secara keseluruhan saling bergantungan lah di antara satu sama lain. Jadi angkatan cyber ialah sebahagian daripada model pertahanan menyeluruh. Kekuatan sebenar bukan sekadar mampu menghalang serangan tapi mampu beroperasi, memulihkan sistem dengan cepat, mengekalkan perkhidmatan penting kepada rakyat. Jadi kita tengok Selat Hormuz semua tu, itu adalah salah satu kita perlukan simulasi, kita perlukan maklumat yang tepat segera untuk memberikan perlindungan bukan pada pertahanan negara tapi juga maklumat kepada rakyat agar lebih bersiap-siaga lah dalam apa saja kebarangkalian.
0: Tadi doktor ada perkatakan elektromagnetik ataupun kata pembangunan infrastruktur domestik. Itu sebenarnya menarik perhatian saya pada pagi ini. Jika peruntukan belanjawan 2027 diluluskan untuk angkatan siber, jadi sektor mana yang perlu diberi keutamaan? Adakah sektor perolehan perkakasan teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan AI ataupun kepada pembangunan infrastruktur domestik maupun elektromagnetik.
1: Okey. Jadi elektromagnetik, cyber tu sendiri memerlukan human, manusia untuk menjalankannya. Jadi maka pembangunan yang diperlukan adalah seimbang. Perlu seimbang. Okey, macam contohlah bagi pemahaman yang mudah, kita tengok ChatGPT. Tanpa pengisian data, kita sebagai human, kalau kurang kita punya memory, maka kita punya AI tu tidak dapat memberikan maklumat yang efisien dan tepat dan terkini. Jadi pembangunan modal insan dan pembangunan pertahanan peralatan tu perlu seimbang. Okey. Jadi ia bukan, saya lihat ia bukan sebagai pilihan antara AI dengan infrastruktur, tapi ibarat sistem pertahanan yang saling memerlukan lah antara satu sama lain. Jadi pembangunan bakat amat diperlukan. Bakat tu human capital. Sesuatu polisi tu tidak akan berjalan dengan baik sekiranya kita tidak mempunyai bakat yang mencukupi. Jadi pembangunan cyber ni adalah satu teknologi tinggi lah. Cakap sektor berteknologi tinggi, dia memerlukan pembangunan yang berperingkat dan berterusan. Tidak boleh terhenti, kena sentiasa on je. Jadi pemahaman tu perlu difahami oleh pembuat dasar juga. Bukan semestinya kita beli mesin je, tapi pembangunan pelajar-pelajar ni kita tak jalankan. Jadi kita nampak banyak bajet telah ditingkatkan untuk bahagian cyber security ni lah. Bukannya kita berat sebelah tiba-tiba nak teknologi, tapi dia merupakan satu keperluan. Dari segi universiti pula, saya dari universiti, banyak aktiviti-aktiviti atau program program sambung degree ke lifelong learning yang melibatkan cyber security. Sebab kita sendiri pun kita memerlukan AI kan.
0: Betul.
1: Untuk kita maju dan pantas.
0: Media sosial pun sama. Kita perlukan cyber security sebenarnya tu. Bila kita ada ilmu benda tu, kita boleh tahu, oh ni macam mana kita nak bantras perkara-perkara macam ni.
1: Betul
0: kan?
1: Kita lebih productivity, kita lebih meningkat.
0: Betul?
1: Kita akan lebih smart. Dan kita akan lebih tahu apa minimum level, standard sesuatu benda. Kadang-kadang kita buat sesuatu benda tu syok sendiri kan. Kita rasa macam tapi dengan adanya AI, kita tahu dia punya bottom line dia apa.
0: Betul.
1: Dan dengan secara tak langsung akan meningkatkan productivity. Jadi berdasarkan soalan Reza tadi, belanjawan perlu membeli satu ekosistem. Ekosistem tu termasuklah rangkaian data, doktrin, polisi, bakat, latihan dan industri. Perlu bekerjasama, bukan sekadar perkakasan yang canggih sahaja, tetapi memerlukan satu ekosistem yang lengkap dalam memperkasakan produktiviti. Dan kalau tadi kita kaitkan dengan pertahanan, pertahanan yang hebat bukan maksudnya melumpuhkan, mengurangkan jumlah manusia, tetapi kita menyediakan satu ekosistem yang lebih efisien.
0: Okey doktor, perkongsian yang sangat menarik juga saya kira pada pagi ini. Kita berehat seketika, kejap lagi kita sambung semula dalam topik kita, Angkatan Siber, Perisai Digital Keselamatan Negara dalam Nasional Aspirasi.

0: Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya kembali menerusi Nasional Aspirasi pada pagi ini. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Nusraya binti Muhammad Saudi selaku Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang akan berkongsikan topik kita pada pagi ini, Alfahas dalam Prabelanjawan 2027. Dan saya kira pada pagi ini, Doktor, sebagai penutupnya lah sebenarnya, kalau kita nak cerita harapan Doktor terhadap intipati Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Mahmat Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti hari Jumaat insyaAllah, dalam memastikan perisai digital negara ini bukan saja kukuh di ruang maya, malah memberi pulangan kesejahteraan ekonomi yang nyata kepada rakyat, ataupun boleh kita katakan angkatan siber ni ianya mungkin menjadi wira siber dalam negara kita, Doktor.
1: Okey, harapan saya Belanjawan 2027, mana kita melihat keselamatan cyber sebagai pelaburan negara yang merentasi pertahanan dan dalam memacu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi Perdana Menteri telah menyatakan hasrat untuk meningkatkan peruntukan pertahanan dan menyifatkan keamanan sebagai aset paling berharga. PAT pula, Panglima Angkatan Tentera pula, melihat komitmen sebagai sokongan kepada pemodenan ATM dan pembangunan angkatan masa hadapan. Maka peningkatan peruntukan perlu diterjemahkan kepada hasil yang lebih jelas, bukan sekadar angka. Jadi harapan saya, wira cyber ni kita harus tekankan peranan dia. Betul. Peranan kepada negara. Jadi sangat-sangat saya berharap agar penubuhan angkatan cyber menjelang 2030 bukan lagi pilihan sampingan tetapi keperluan strategik negara. Jadi bajet pertahanan perlu dipertingkatkan kerana kita dapat lihat bahawa dengan pembangunan wira cyber kita ni, cabang baru ni, dia mampu memberikan percikan ekonomi kepada dalam negara, penumbuhan lagi peluang pekerjaan baru.
0: Betul.
1: Okay? Jadi research and development, kajian penyelidikan akan lebih meningkat. Okay? Jadi lebih banyak lagi kita hasilkan bakat-bakat baru yang mampu memberikan balik kepada, timbal balik kepada income lah,
0: ekonomi negara.
1: Kepada ekonomi negara. Jadi paling penting juga, dalam keadaan geopolitik yang tidak menentu, ancaman moden tidak menunggu sempadan dibuka dan tidak semestinya datang dalam bentuk peluru. Jadi kita perlu bersiap siaga dalam mempertahankan negara dalam ekonomi yang tidak menentu.
0: Ini adalah cabang baru daripada Angkatan Tentera Malaysia sendiri, iaitu Angkatan Siber. Ianya juga adalah keperluan mutlak, bukan kehendak. Bila keperluan ni, kita sangat memerlukan. Betul, Doktor?
1: Benar.
0: Okey, Doktor, kita pun telah sampai di penghujungnya untuk perkongsian ataupun kupasan kita pada pagi ini dengan topiknya Angkatan Siber Perisai Digital Keselamatan Negara dalam Alfahas Prabelanjawan 2027. Kita bersama-sama dengan Dr. Nusraya binti Muhammad Saudi selaku Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Terima kasih, Doktor.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama kita berkongsikan topik kita pada pagi ini dalam Prabelanjawan. Saya doakan, Doktor, semoga dipermudahkan segala urusan, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum, Doktor.
1: Assalamualaikum.
0: Jadi kepada anda, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk maklumat dan informasi yang terbaik buat anda juga. Terima kasih juga penerbit kita Fauzi Mazauki yang terus sama-sama menjayakan siaran langsung di Facebook Nasional FM sentiasa di hati.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
3: Cakap.
4: Inilah, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
5: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
4: Ni patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama, kamit-kamit mulutmu.
5: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa?
4: Ha.
5: Troli masih kosong, duit dah tak ada.
4: Ni, kau beli barang guna Sara tak?
5: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
4: Ni, akak cakap ni. Tengok label Sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai tu.
5: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
4: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu, kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni. Sampai kaunter, tergaru-garu kepala kau.
5: Kak, Zara tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
4: Ya, tahun 2026. Sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni akan dengar Ridu cakap tahu itu.
5: Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
4: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori si rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadar ikut kategori masing-masing lah.
5: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
4: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Sara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
5: Telefon tak salah, Kak. Kan? Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
4: Tahu pun.
5: Kak, yang RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan Sara bulanan?
4: Itu Sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, Sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
5: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk akaun bank saya, ya?
4: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
5: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
4: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
5: Bagus juga macam tu. Saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
4: Betul lah.
5: Okey, susu yang ada label Sara ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
4: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ni, manfaatkan Sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai ke meja makan.
5: Maaflah, Kak.
2: Harian yang terbaik untuk anda, Nasional Aspirasi.

0: Kembali bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Selamat tugas semua yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada pagi ini. Menerusi portal berita RTM, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC berharap permohonan peruntukan awal sebanyak RM1.3 juta ringgit bagi memperluas penggunaan aplikasi pencegahan penipuan dalam talian Skamora diluluskan menerusi Belanjawan 2027 Jumaat ini. Ketua Pengarah NFCC Dato' Sri Shamsun Bahari Muhammad Jamil, menurut beliau, aplikasi yang disasarkan kepada sejuta pengguna itu kini dalam fasa percubaan dan penggunaan dalaman. Juga menurutnya, NFCC menyasarkan Skamora dapat mula digunakan orang ramai selewat-lewatnya pada 1 Januari 2027 tertakluk kepada kelulusan penutukan berkenaan. Untuk perkongsian yang berikutnya mengenai sukan, ribuan penyokong membanjiri Stadium Monumental di Buenos Aires hari ini bagi mengucapkan selamat tinggal kepada Lionel Messi yang bakal beraksi dalam perlawanan terakhirnya bersama skuad kebangsaan Argentina menentang Benin. Penyokong dilihat bergerak menuju pintu masuk stadium sambil mengibarkan bendera Argentina diiringi bunyi gendang menjelang detik bersejarah itu. Antara yang hadir ialah Fitito Scaloneta, kereta Fiat 600 berwarna biru muda dan putih yang ditandatangani jurulatih Lionel Scaloni serta menjadi sebahagian daripada perjalanan skuad Argentina sejak 2022. Turut hadir penyokong yang gagal mendapatkan tiket namun tetap datang bagi merasai suasana menjelang malam bersejarah itu. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan kepada anda ini menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Terus berhibur, terus anda layan dan dengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hiburan dan informasi yang terbaik.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional FM Sentiasa di Hati dalam Nasional Aspirasi. Dan untuk pada pagi ini, kita dalam rancangan tajaan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan temubual kita pada pagi ini bersama-sama dengan panel kita, iaitu Puan Siti Samia binti Haji Dim Yati, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum Puan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, ketua Puan, khabar je Puan kali pertama ke Koti Nasional FM? Betul
1: first
0: Puan?
1: First time.
0: Tak apa Puan, saya akan buat Puan macam dah banyak kali datang. Okey, dengan perkongsian Puan Siti Samiah pada pagi ini, iaitu Kampung dan Sekolah Angkat Madani, dengan mengangkat tema Dekat di Hati, Dekat dengan Rakyat. Kalau kita nak cerita, sebenarnya Kampung Angkat Madani ini dah biasa kita dengarkan sebenarnya. Tapi pada pagi ini juga Puan Siti Samiah nak berkongsikan kepada kita semua, iaitu di mana apabila kita dengar Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani ini, mungkin ada pendengar yang masih tertanya-tanya sebenarnya program ini pada pagi ini Puan Siti Samiah apa yang ingin dikongsikan kepada kita. Okey, dan pada pagi ini juga dengan perkongsian pada pagi ini untuk soalan kita. Okey Puan, apa sebenarnya yang berkaitan dengan yang ataupun yang dimaksudkan dengan Kampung dan Sekolah Angkat Madani ini untuk tahun ini, Dekat di Hati, Dekat dengan Rakyat Puan?
1: Okey, terima kasih DJ Riza ya. Okey, saya rasa untuk Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani ni, dia bukan satu benda baru lah. Sejak dia dimulakan pada tahun 2024, dah 3 tahun dah. So program ini adalah program khas di bawah Kerajaan Madani yang diumumkan oleh PMX lah ya, semasa bulan Jawan tahun lepas. Jadi program ni dia adalah untuk merapatkan jurang kemudahan asas antara luar bandar dengan bandar, and then melengkapkan infrastruktur, dan yang terakhir itu adalah program untuk membangunkan masyarakat. Dan apabila melibatkan sekolah, dan tentu melibatkan anak-anak sekolah secara keseluruhannya lah. Jadi kalau kita tahu sebenarnya kependekan dia kita panggil KAM lah ya, Kampung Angkat Madani, dan Sekolah Angkat kita panggil SAM. Jadi satu negara ni sepatutnya memang melibatkan lebih 500 kampung untuk KAM ya.
0: Banyak
1: untuk seluruh negara kan. Manakala untuk sekolah, SAM adalah melibatkan lebih 1,500 sekolah.
0: Sekolah pun banyak juga.
1: Ya, lagi banyak. Jadi fokus kalau untuk melibatkan kampung ni, dia contohnya lah ya, dia melibatkan lebih kepada kemudahan asas, seperti jalan raya, bekalan elektrik, lampu, dan juga melibatkan aktiviti-aktiviti kesukarelaan yang juga untuk meningkatkan ekonomi penduduk. Manakala kalau melibatkan SAM, sekolah angkat ni, tumpuannya dia lebih kepada persekitaran persekolahan ataupun pembelajaran lah. So dia ada melibatkan fizikal dan juga sasia. Dan bukan hanya melibatkan murid, dia melibatkan juga guru dan juga tenaga pengajar lah. Yang mana kita ada juga memberi contohnya program-program kemahiran, meningkatkan kemahiran guru, dan juga latihan lah kepada guru. Jadi dia punya keyword adalah engagement tu. Kita melibatkan pihak sekolah, pihak kampung ni daripada awal. Maksudnya daripada perancangan awal, kita dah libatkan mereka. Saya rasa sejak Mei. So dah kira dah hampir 5 bulan kami bersama mereka, daripada mula perancangan sehinggalah selesainya program ini.
0: Dan kalau kita nak cerita Puan Samiah, kalau apa yang saya dapat lihat, apa infonya untuk Kampung Angkat Madani ni, kenapa memilih Kampung Gosong tu, menarik tu sebenarnya tu. Kan, kalau kita nak cerita kepada Kampung Gosong ni, daripada banyak kampung di Macang, kenapa pihak KDN memilih Kampung Gosong sebagai Kampung Angkat Madani?
1: Ya, betul. So kenapa Kampung Gosong? Kampung Gosong ni dia adalah satu kampung di daerah Macang, Kelantan. Jadi berasaskan daripada tinjauan apabila kita turun padang, semasa kita membuat pemilihan lah, ya, mana kampung yang kita nak pilih tu, memang ada banyak kampung, ada lebih 80 kampung. Jadi bila kita turun padang bersama pihak kerajaan negeri kan, dengan pejabat tanah dan jajahan macam kan, jadi apabila kita turun dan kita lihat memang ada keperluan untuk kita bantu dan juga kita tingkatkan lah berkaitan infrastruktur dan juga terutamanya untuk baik pulih rumah penduduk lah yang di kampung kosong itu. Jadi dia sebenarnya dia bukanlah orang kata one size fits all punya formula kan. Jadi dia adalah case by case. Kalau kita tengok apa keperluan di kampung, berdasarkan pada tinjauan kita tanya ketua kampung, ketua masyarakat, apa keperluan mereka, dan dari situ kita lakukan intervensi lah, dan kita bantu mengikut keperluan mereka.
0: Okey Puan Siti, kita berehat seketika. Kemudian kita sambung semula dengan rancangan tajaan kita pada pagi ini, yang akan sama-sama Puan Siti Salmiah binti Haji Dimyati, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Dalam Negeri, yang akan berkongsikan kepada pada kita semua, iaitu kampung dan sekolah angkat madani dekat di hati, dekat dengan rakyat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati. Baru saja kita berhibur Datuk Sudiman Haji Arsyad. Apa khabar orang kampung? Menerusi National Aspirasi pada pagi ini dalam rancangan tajaan daripada Kementerian Dalam Negeri, kita bersama-sama dengan Puan Siti Samia binti Haji Dimyati selaku Setiausaha Bahagian Perancangan Strategi Kementerian Dalam Negeri, yang akan berkongsikan kepada kita semua mengenai kampung dan sekolah angkat madani dekat di hati, dekat dengan rakyat. Sama dengan tagline kami, National FM sentiasa di hati, Puan.
1: Kebetulan.
0: Okey, Puan, kalau kita nak cerita mengenai sekolah angkat madani. Kalau tadi kampung dipilih Kampung Gosong sebagai kampung angkat madani, dan kali ini KDN pula memilih Sekolah Kebangsaan Jambu Lawa sebagai sekolah angkat madani. Apa yang menariknya tentang sekolah ini, Puan?
1: Okey. So, Sekolah Kebangsaan Jambu Lawa ni, dia berdekatan lah dengan Kampung Gosong, dan dia mempunyai sejarah panjang. Sekolah ni dia ditubuhkan tahun 1934. Hampir 100 tahun.
0: Banyak-banyak.
1: Sejarahnya,
0: lama tu.
1: Ya. So, sekolah ni dia lebih kurang ada 370 orang murid. Termasuk prasekolah, ada pendidikan khas dan juga murid tahun 1 hingga 6. Dan ada 33 orang guru bersama 6 orang anggota pelaksana lah. Jadi apabila kita turun melawat tapak kan, kita tak turun bersendirian. Kita turun dengan pejabat pendidikan daerah Macang, dengan PPD dan juga pengurusan sekolah lah. Dan apabila kita membuat tinjauan dan lawatan ke tapak tu, memang ada keperluan yang kita perlu bantulah, dan juga berikan perhatian. Antaranya pembaikan pagar sekolah, ceiling yang rosak, yang memang hampir runtuh lah, lepas tu kita juga bantu dari segi membaiki sistem pam air. Kalau kita tahu di sekitar kawasan Macang ni, mereka menggunakan pam air boring. Bawah tanah.
0: Bawah tanah. Betul. Lama tu.
1: Betul.
0: Klasik tu.
1: So kita bantu dari segi membaiki sistem pam air untuk sekolah lah ya. Jadi matlamat kita tu memang kita nak pastikan bahawa persekitaran sekolah tu lebih selamat, selesa dan juga kondusif lah untuk anak-anak belajar di sekolah tersebut.
0: Dan Puan, kalau kita nak cerita, kita pergi kepada perkara yang mungkin paling ingin diketahui oleh penduduk Kampung Gosong untuk kampung dan sekolah angkat mana ni. Jadi apa sebenarnya yang telah dibuat di Kampung Gosong sendiri?
1: Okey, untuk kampung kan, kita sebenarnya bekerjasama dengan beberapa pihak. Yang pertama tu kita

0: bekerjasama dengan Pejabat Tanah dan Jajahan Macang melibatkan 4 projek. Mm-hmm. Jadi projek ni yang betul-betul melibatkan contohnya penyelenggaraan masjid, mm-hmm, nama Masjid Bilal, mm-hmm, dan juga kita selenggara surau, surau Kampung Kosong, and then pemasangan lampu, mm-hmm, di sekitar jalan kampung dan juga di kawasan tanah perkuburan. Mm-hmm. Manakala pihak yang satu lagi adalah Akademi Binaan Malaysia. Mm-hmm. So ABM ini dia adalah satu institusi TVET. Mm-hmm. Dan bersama ABM ni kita menyelenggara dan juga membaikpulih 14 buah rumah penduduk kampung.
1: Banyak.
0: Istimewanya, ABM ni dia mendapatkan khidmat daripada orang yang diselia. ODS mm-hmm, dari Jabatan Penjara Malaysia, mm-hmm, di sekitar kawasan Macang. Mm-hmm. So melibatkan 10 orang ODS dan juga 4 anggota rela. Jadi mereka ni kita gunakan khidmat mereka untuk menyenggara je dan juga membaik pulih rumah-rumah tersebutlah. Mm-hmm. So ini memang istimewa, tak berlaku di tempat lain. Kalau orang lain mungkin dah ada bekerja,
1: betul
0: kan? Mm-hmm. So yang ini kita, maksudnya kita beri peluang kepada ODS ini untuk orang kata memberi khidmat lah di luar, mm-hmm, institusi penjara, mm-hmm, dan juga institusi rela itu sendiri.
1: Mm-hmm. Okey Puan, kalau tadi Puan Siti Salamiah telah berkongsikan kepada kita mengenai Kampung Kosong yang dipilih sebagai Kampung Angkat Madani, dan kalau di Kampung Kosong ni Puan telah berkongsi kepada kita semua ada 6 projek kan. Mm-hmm. Jadi bagaimana pula dengan SK Jambu Lawa?
0: Okey, so di sekolah ni lagi banyak projeknya. Sebab tadi kita dah tinjau kan, memang ada banyak keperluan. Mm-hmm. So melibatkan 10 projek. So dia melibatkan pembangunan fasiliti dan juga infrastruktur, mm-hmm, dan juga pembangunan sasiah murid. Mm-hmm. Dan jadi tadi kita pun dah mention kan, bukan hanya melibatkan murid, betul, tapi juga tenaga pengajar. Mm-hmm. Jadi apa yang dari segi fizikalnya tu, kita ada menaik taraf bilik digital, kita menyediakan perpustakaan mini, mm-hmm, membaik pulih tandas, menyediakan makmal komputer dan juga pondok pengawal. Mm-hmm. Dan di samping itu kita juga melaksanakan program pembangunan sasiah untuk, mm-hmm, murid, dan juga meningkatkan kemahiran murid lah melalui program tuition dan juga kepimpinan pelajar. Mm-hmm. Manakala untuk guru pula, kita ada program peningkatan kemahiran ICT dan juga digital. Macam mana nak menggunakan smart board dan sebagainya. Sebab dah ada perkakasan kan, devices tu, jadi kita kena equip guru-guru jugalah, macam mana nak menggunakan pakai semua peralatan tu.
1: Mm-mm. Teknologi pun sebenarnya itu yang diketengahkan oleh pihak KDN sendiri. Okey Puan Siti, kita berehat seketika dalam slot rancangan tajaan kita pada pagi ini, iaitu Kampung dan Sekolah Angkat Madani, dekat di hati, dekat dengan rakyat. Dalam National FM, sentiasa di hati. Kurikan hari anda.

0: Alright, National FM sentiasa di hati. 11.34 minit pagi waktu ini, kita masih lagi menerusi Nasional Aspirasi dalam rancangan tajaan kita bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Panel jemputan kita pada pagi ini, Puan Siti Salmiah binti Haji Dimyati selaku Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Dalam Negeri, yang akan berkongsi kepada kita semua, iaitu kampung dan sekolah angkat madani dekat di hati, dekat dengan rakyat. Okey Puan, sebenarnya kalau kita nak ceritakan apa yang membezakan program ini, ada pendengar mungkin tertanya-tanya. Kita memang sebenarnya dah biasa melihat program bantuan ataupun program turun padang dan sebagainya kan. Jadi apa yang membezakan kampung angkat madani ini dan sekolah angkat madani ini Puan?
1: Okey, memang berbeza. Kalau kita tengok macam di awal tadi kan, saya dah sebut KAM dengan SAM ni, kita dah engage atau libatkan pihak kampung dan juga sekolah ni sejak Mei lagi ya. So kita punya libat urus tu memang lama, dan sebab dia melibatkan banyak projek-projek pembangunan dan sebagainya. Jadi apa yang kita harapkan memang adalah sustainability, kelestarian.
0: Kelestarian.
1: Kita nak program ni lestari dan juga jangka panjang. Maksudnya impaknya tu memang ada impak yang terus kepada rakyat, yang kita nak supaya rakyat merasai sendiri apa pembangunan yang kita dah laksanakan. Sebab apa yang kita laksana tu memang adalah berdasarkan kepada keperluan mereka. Jadi bila kita dah membuat penambahbaikan, baik pulih rumah, penyelenggaraan, dah tentu terus langsung kepada masyarakat itu sendiri kan. Jadi akhirnya apa yang kita nak adalah sesuatu yang kita tinggalkan itu memang memberi manfaat jangka panjang dan berimpak tinggi lah kepada masyarakat setempat dan juga sekolah itu sendiri.
0: Macam Puan Siti tadi berkatakan pembaik pulih. Kalau kita nak cerita mengenai pembaik pulih ni, mungkin saya sendirilah tertanya-tanya lah kan. Kalau kita nak cerita pembaik pulih ni, projek ini mengambil masa berapa lama dan sekarang dah berada di tahap mana dah Puan?
1: Okey, disebabkan program ni dia program khas kan, untuk tahun 2026. Jadi memang kita kena mula dan selesai pada tahun ini juga.
0: Kena siap.
1: Siap juga, siapkan juga. Dan alhamdulillah semua program yang ataupun projek yang kita dah sebut tadi, 6 di kampung dan 10 di sekolah, semuanya dah siap. Alhamdulillah. Sebenarnya memang tak lama, dia macam express juga lah, fast track.
0: Yelah, laju.
1: Daripada bulan Mei tu sehinggalah September, kita dah selesai dah sebenarnya. Kita dah siap semua dan hanya menunggu hari untuk dirasmikan saja.
0: Menunggu-nunggu waktu itu sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan okay Puan, kemudian kita akhiri temu bual kita juga jemputan khas 17 Oktober ni ya. Sekarang kita sampai pada bahagian yang saya kira mungkin warga Macang yang sekarang ni mendengarkan Nasional FM, apa yang akan berlaku pada Sabtu minggu depan, iaitu 17 Oktober 2026 ni Puan?
1: Yes, inilah hari yang ditunggu-tunggulah untuk program kita. Kalau orang lain, kementerian lain mungkin mengambil segmen awal, kita ambil di segmen akhir, yang mana semua program ni dah selesai, barulah kita lancarkan dia. Jadi ia akan berlaku pada Sabtu minggu depan, pada 17 Oktober 2026, di perkarangan Sekolah Kebangsaan Jambu Lawa, Macang, Kelantan. Jadi program ini akan bermula dari seawal pagi 7.45 sehinggalah 12.15 tengah hari, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri sendiri akan turun bersama semua VIP-VIP yang dijemput lah.
0: Okey Puan, ada lagi ke? Ada lagi?
1: Yang ada, dia ada. Sebab program ni dia istimewa kan. Jadi seawal pagi tu apa yang kita nak ketengahkan adalah kita nak mulakan aktiviti dengan wayang pacak.
0: Oh, itu yang best. Ini bukan cerita-cerita rakyat
1: bukan
0: kan.
1: bukan biasa-biasa. So dimulakan dengan wayang pacak, and then ada aktiviti lain, board games, ada persembahan dari murid sekolah, ada juga dari penjara, and then ada pertandingan mewarna, ada e-sport.
0: Oh, itu paling best juga tu.
1: Yeah. Dan yang istimewa, ada perkhidmatan gunting rambut percuma oleh Rela. Dan seterusnya, jualan rahmah. Jualan rahmah ni memang istimewa lah. Selalu ditunggu-tunggu untuk jualan barang-barangan keperluan asas dan juga barang harian lah.
0: Macam Puan Siti perkatakan kepada kita tadi, iaitu jualan rahmah, ada perkhidmatan gunting rambut, keperluan asas harian. Jadi, yang ada urusan kerajaan atau nak melihat pameran agensi pun boleh datang juga ke, macam mana Puan?
1: Betul. Ini memang selalunya istimewa lah. Elemen wajib kalau di bawah Kementerian Dalam Negeri ni kan, selalu kalau kita ada program, memang kita akan bawa semua agensi kita. Kita ada 11 agensi di bawah KDN ni, dan mereka semua akan membuat pameran. Mereka akan mempamerkan perkhidmatan-perkhidmatan. Contohnya, daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau ada yang nak memperbaharui my card.
0: Semua tertunggu-tunggu sebenarnya, Puan.
1: Betul. Sekarang ni dah
0: IC
1: ada
0: baru.
1: Betul. Ada ciri-ciri baru kan. So kita turunlah bersama-sama tukar kepada my card yang baru. Dan juga kalau ada masalah mungkin surat beranak dan sebagainya kan. Dan selain itu, kita ada juga Jabatan Immigration Malaysia untuk khidmat-khidmat nasihat dan juga semakan lah ya. And then PDRM pun akan membuat pengisian rakan KOP, volunteer, smartphone patrol. Selain itu, ada juga dari AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, dan juga pameran daripada Jabatan Penjara Malaysia. Dan selain itu juga ada satu lagi program, ni kalau kita ada Quran yang mungkin dah
0: lusuh lama
1: ataupun rosak ke kan, kita ada program Jom Exchange Al-Quran.
0: Ini yang best ni sebenarnya.
1: So bawa lah semua Al-Quran itu untuk ditukarkan secara percuma oleh pihak agensi kita lah di bawah KDN. Jadi dia suasananya santai, dia tidaklah rasmi sebab ada pelbagai program di satu tempat. So dia semuanya yang melibatkan komuniti dan juga masyarakat lah.
0: Dia ada banyak sebenarnya reruai-reruai yang akan dipamerkan kepada pengunjung. Cuma persoalan saya Puan, kalau Majlis Peluncuran Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani ini bermula 7.45 hingga 12.15, manakala untuk reruai-reruai agensi ni dan jualan rahmah sampai petang ataupun sampai tengah hari juga?
1: Maksudnya kita akan buka dari awal pagi tu sampailah selesai.
0: Sampai selesai.
1: InsyaAllah. Sampai boleh, saya rasa memang akan menjadi sempat tumpuan lah.
0: Tumpuan memang ramai yang akan datang ni. Lagi kalau ada jualan rahmah Madani ni, memang memang semua memerlukan lah. Okey Puan, sebelum kita akhiri rancangan kita, temubual kita pada pagi ini, sebelum kita tamatkan lah ya, mungkin ada satu pesanan ataupun kata-kata kepada penduduk mahupun yang sekarang ini mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik. So saya nak mengambil peluang ni, nak mengajak semua ya, khususnya penduduk Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Madani KDN di Kampung Gosong dan juga SK Jambu Lawa, untuk turun memeriahkan lagi program ini pada 17 Oktober, Sabtu depan ya, untuk sama-sama memeriahkan lagi program kita yang bermula dari 7.45 pagi sehingga 12.15 tengah hari di perkarangan Sekolah Jambu Lawa Macang. Jadi kita mengharapkan supaya semua warga turun dan melihat sendiri dan menikmati sendirilah apa program yang kita sediakan, kemudahan-kemudahan yang kita dah tambah baik. Mungkin boleh tengok sendiri apa yang kita telah tambah baik di sekolah itu sendiri ya. Di premis Sekolah Jambu Lawa yang kita sediakan untuk pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak sekolah lah di situ. So jangan lupa 17 Oktober Sabtu depan sampai kita jumpa. Ajaklah semua, ajak keluarga, ajak jiran, ajak sahabat, ajak semua sahabat handai untuk hadir pada 17 Oktober Sabtu pagi.
0: Itu dia perkongsian yang sangat menarik dan terbaik dalam rancangan tajaan kita bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Puan Siti Salmiah binti Haji Dimyati selaku Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Dalam Negeri yang berkongsinya kepada kita semua pada pagi ini, iaitu kampung dan sekolah Angkat Madani, dekat di hati, dekat dengan rakyat. Itu saya kira apa mengangkat tema ni untuk tahun ini, kan Puan? Kebetulan sama dengan tagline kami Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bertepatan sangat kan.
0: Okey, sekali lagi saya saya berkongsi kepada semua pendengar, secara khususnya warga Macang dan Kampung Gosong, kalau anda berkelapangan boleh hadir untuk majlis peluncurannya 17 Oktober ini di SK Jambu Lawah, dekat di hati, dekat dengan rakyat. Terima kasih Puan Siti.
1: Terima kasih DJ Reza.
0: Sama-sama. Terima kasih juga penerbit kita Fauzi yang turut menjayakan siaran langsung kita di Facebook ketika ini. Saya doakan semoga dipermudahkan buat pihak Puan Siti, dan semoga diberikan kesihatan yang baik dan selamat maju jaya Puan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kepada anda, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya menerusi Nasional Aspirasi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Aspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
3: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Aspirasi untuk jam yang terakhir ini 12.07 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Selamat menikmati juadah makan tengah hari yang berehat ketika ini. Selamat berehat. Semoga pada hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Jadi sentiasa berhati-hati untuk pendengar kita semua yang memandu ketika ini di tengah hari ini. Biasanya kebiasaannya tengah hari ini memang trafik meningkat dan juga bergerak perlahan. Boleh terus rujuk info trafik yang dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Secara khususnya untuk Lebuh Raya Plus di E1 arah selatan dari Hospital Sungai Buloh ke Sungai Buloh. Lebuh Raya NKVE di E1 arah utara Setia Alam ke Shah Alam arah timur juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Arah. Lebuh Raya Plus E2 dari Dato' On ke Pasir Gudang ke dua arah. Diikuti Lebuh Raya Kesas E5 arah timur Sivil ke Susur Persiaran ke Wajipan. Lebuh Raya Elite E6 arah utara dari USJ ke Ebo. Dan juga Lebuh Raya NPE arah timur Sandwi Piramid ke Sandwi Mentari LDP. Lebuh Raya LDP E11 arah utara Puncung Utama ke Puncung Intan, Puncung Industri ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2, manakala arah selatan Mutiara ke Damansara, Mutiara Damansara ke SS2. Jadi kepada anda semua, sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Tengah hari ini waktu kita bertenang, waktu kita berehat, yang mana baru saja selesai menyiapkan juadah makan tengah hari tu, anak-anak nak pergi balik sekolah, suami balik makan tengah hari kan, selesai saya dah tergali tugasan yang terus dengar menerusi saluran televisyen serta menerusi aplikasi RTM Klik yang terus mendengarkan di pelbagai frekuensi utama seluruh negara. Nasional FM sentiasa di hati kita, terus berhibur kita. Muzik tanpa henti sehingga satu tengah hari nanti, pastinya dengan hiburan terbaik anda menerusi Nasional Aspirasi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

Rano Karno dengan lagunya Yang Sangat Ku Sayang yang terus menghiburkan kita pada tengah hari ini. Lagu ceritaan Irianto, 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya, telah sampai di penghujungnya bersama dengan saya menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini. InsyaAllah hari esok, hari Khamis, saya akan kembali bersiaran menerusi Nasional Aspirasi seperti biasa 10 pagi hingga 1 tengah hari. Dan yang paling penting semua, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan, boleh terus rujuk dan dapatkan bacaan IPU ketika ini. Kalau kita lihat di Ceras Kuala Lumpur, 190 sangat tidak sihat ya ketika ini. Jadi untuk anda semua, kurangkan aktiviti luar dan kawasan-kawasan yang sekitarnya. Kalau juga kita lihat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Ceras, di Batu Muda tidak sihat 158, di Selangor Johan Setia 163, Shah Alam 161, Petaling Jaya 157, Manakala 157 juga tidak sihat di Banting, dan tidak sihat 153 bacaan IPU di Klang Selangor. Jadi sentiasa berhati-hati untuk pendengar kita yang berada di kawasan sekitar Lembah Klang. Semoga semuanya selamat, pakai pelitup muka sebaiknya. Memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk sentiasa kita kekal hidrasi. Selepas ini Aizat Azam untuk sambung siaran menerusi segmen berikutnya Nasional Relax dari 1 tengah hari sehingga 4 petang. Terus kita berhibur, hiburan terbaik anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1:30 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pesona FM, sentiasa di hati.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar, astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena ada lah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfarnya kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Naml ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Waktu walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
4: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional FM.
5: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda untuk waktu ini di Nasional Relax. Dan untuk edisi 7 Oktober 2026, hari Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang sedang bertugas pada waktu ini, yang sedang memandu, yang sedang memasak dan apa sahaja yang anda lakukan, saya doakan semoga segalanya dipermudahkan dan anda dalam keadaan ceria dan sihat sentiasa. Terima kasih rakan setugas bersama dengan saya tadi, Reza Zikri, yang temankan anda untuk Nasional Aspirasi. Dan diteruskan bersama saya, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik di telefon bibi anda, boleh tonton rancangan-rancangan menarik dan juga dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu secara percuma. Semoga anda ceria mendengarkan, dan ini lagu yang disediakan untuk anda, Blend Hanifah, Hijab Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah menerima pemakluman rasmi dari Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka berhubung dengan pengisytiharan pembuaran Dewan Undangan Negeri Melaka ke-19 pada 23 September 2026. Oleh demikian, tarikh-tarikh penting bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka telah jatuh pada hari penamaan calon 31 Oktober 2026 pada hari Sabtu, hari mengundi awal 10 November 2026, hari Selasa, dan juga hari mengundi jatuh pada 14 November 2026 pada hari Sabtu. Selamat mengundi dan jangan lupa jalankan tanggungjawab anda. Jangan lupa mendaftar menerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dan juga untuk anda bagaimana yang dia berada di Kuala Lumpur khususnya, pulanglah untuk mengundi dan juga jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di waktu ini 2.06 minit petang. Dan untuk makluman semua, Met Malaysia akan melaksanakan pengujian sistem siren sistem amaran awal tsunami Malaysia pada 8 Oktober 2026, esok hari Khamis, di lokasi JT Cargo Jambatan Laut Pulau Tioman di Pahang, bermula 1 tengah hari sehingga ke 3 petang. Dan dimaklumkan bahawa penduduk di kawasan sekitar dinasihatkan agar tidak panik dengan bunyi siren tersebut kerana ia merupakan suatu ujian sahaja, dan sebarang perubahan akan dimaklumkan menerusi media sosial Met Malaysia. Jadi kalau terdengarlah bunyi siren ataupun bunyi pengujian siren yang dilakukan, jangan terkejut kerana ia hanya sebagai satu ujian. Dan untuk anda, sama-sama kita dengarkan lagu ini daripada Afiq Syazwan, Kepak Kepuk, untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Hey, akak cakap.
4: Inilah, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
5: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
4: Ni patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama, kamit-kamit mulut tu.
5: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa?
4: Ha.
5: Troli masih kosong, duit dah tak ada.
4: Ni, kau beli barang guna Sara tak?
5: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
4: Ni, akak cakap eh, tengok label Sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai itu.
5: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
4: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni sampai kaunter tergaru-garu kepala engkau.
5: Kak, Sara tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
4: Ya, tahun 2026 Sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni akan dengar Ridu cakap tahu itu.
5: Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
4: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori si rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadar ikut kategori masing-masing lah.
5: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
4: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Sara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
5: Telefon tak salah, Kak.
4: Kan?
5: Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
4: Tahu pun.
5: Kak, yang RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan Sara bulanan?
4: Itu Sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, Sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
5: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk akaun bank saya ya?
4: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
5: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
4: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
5: Bagus juga macam tu. Saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
4: Betul lah.
5: Okey, susu yang ada label Sara ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
4: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ni, manfaatkan Sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai, ke meja makan.
5: Maaf lah, Kak.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan Radio Nasional FM yang sentiasa di hati di mana sahaja anda berada. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita bersama dengan Alice Raymond yang berada di Kuala Lumpur. Selamat petang serta selamat bertugas buat DJ Izzat Azam. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Juga sahabat kita Razak Walangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Dan juga selamat petang. Selamat hari Rabu. Banyak selamatnya. Kan? Siaran di Nasional FM didoakan semoga berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu hendaknya. Juga ada Nur Isa, sahabat kita juga ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak. Ucapan beliau buat rakan-rakan yang berada di mana sahaja yang mengenali diri beliau, semoga dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Bersama juga dengan Biah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang mendengarkan Nasional FM ni. Ya, terima kasih. Semoga DJ Aizat terus sihat dan juga terus kekal ceria, insyaAllah. Juga ada Siti Hajanatul Jannah. Selamat bekerja buat pendengar Nasional FM. Layan lagu-lagu terbaik di Nasional Petang. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan di mana sahaja. Dan saya doakan anda dalam keadaan sihat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusannya. Jom kita dengar.

Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Nasional Relax di Nasional FM.
1: Terus kekal ceria dan juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada waktu ini, yang sedang memandu, selamat memandu, yang sedang bertugas, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Jangan rasa tertekan, diberi tanggungjawab, dan juga mungkin ada daripada sahabat-sahabat kita yang ingin melakukan yang kata pelbagai kata tugas-tugas. Jadi lakukan dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Baik, bagi untuk anda yang berada di mana sahaja, di sini saya nak kongsikan di mana sedikit informasi daripada Met Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, ya, khususnya di Kedah, di Kulim, Bandar Baru dan juga di Kubang Pasu, di Perak, di kawasan Selama, Larut Matang, Kerian, Kintar, Kampar, Batang Padang, Kuala Kangsar dan juga Mualin, di Terengganu, Dungun, Hulu Terengganu, Marang, Besut, Setiu, manakala di Pahang, di sekitar Raub, Jerantut, Cameron Highland dan juga di Lipis. Dan untuk makluman semua, amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensi hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada, hubungi pusat keselamatan yang terdekat jika rumah nak air, dan kalau boleh berpindah, dinasihatkan untuk berpindah, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati yang menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Dan seperti mana kita tahu, sekarang negara kita dilanda musim jerebu dan peredahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan kita. Antara tanda yang semua perlu beri perhatian, di mana mata pedih ataupun berahi, hidung yang kerap bersing, tekak berasa gatal, batuk, sakit kepala dan sukar bernafas, itu merupakan antara tanda-tanda kesan peredahan langsung kepada jerebu. Jadi dinasihatkan untuk anda kena prihatin dengan kesihatan, dan juga jika terdapat tanda-tanda tersebut terhadap diri anda, terus pergi ke pusat kesihatan yang terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesihatan supaya tidak melarat dan juga kesihatan anda terjaga. Dan dinasihatkan untuk hentikan sebarang aktiviti di luar bangunan dan segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan sekiranya gejala itu berterusan ataupun bertambah teruk. Itu anda perlu maklum dan kena tahu diri kita sendiri bagaimana dengan kesihatan, dan terus jaga diri kita supaya dapat melakukan tugasan harian dan juga dapat bersama juga dengan orang yang tersayang. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Ini lagu untuk gadis-gadis yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Gadis Melayu terakhir untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Malaysia komited melahirkan 60,000 jurutera tambahan menjelang RMK13 bagi memenuhi keperluan industri semiconductor dan elektrik serta elektronik ENE. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pembangunan bakat itu dicapai melalui projek rintis bakat STEM 2026-2030 yang menyasarkan lebih 100,000 pelajar. 3,150 calon guru yang dilantik secara kontrak akan menerima surat tawaran lantikan pada bulan ini, manakala lantikan sebenar akan dilakukan pada Disember depan bagi menampung kemasukan pelajar tahun 1 melibatkan 2 kohort tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata jumlah itu telah diluluskan berdasarkan unjuran enrolment dan keperluan sebenar kementerian. Sementara itu, sebanyak 491,649 permohonan pendaftaran tahun 1 bagi kalender akademik 2027 diterima setakat 30 September lalu, melibatkan kanak-kanak kohort usia 7 tahun dan 6 tahun. Kementerian Pendidikan dalam hari itu membuat ketetapan memperluas kemasukan ke tahun 1 dengan memberi pilihan kepada ibu bapa mendaftar anak kohort usia 6 tahun ke tahun 1 mulai kalender akademik 2027. Manakala kemasukan kohort usia 7 tahun kekal sebagai laluan utama sepanjang tempoh peralihan ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan 50,000 penjaga atau caregiver terlatih menjelang 2030. Menterinya Datuk Sri Nancy Shukri berkata, ia sebagai persediaan memperkukuh perkhidmatan penjagaan jangka panjang negara. Ketika ini, negara mempunyai hampir 3,000 caregiver terlatih. Usaha berkenaan memperkukuh jaringan penjagaan di peringkat komuniti, terutama keluarga yang memerlukan sokongan dalam mengurus keperluan harian ibu bapa yang semakin berusia. Kementerian Kerja Raya KKR memohon peruntukan antara 5 hingga 6 bilion ringgit dalam lanjawan 2027 bagi menampung keseluruhan keperluan penyelenggaraan jalan persekutuan seluruh negara. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, KKR memerlukan peruntukan bagi memastikan kualiti dan keselamatan jalan raya berada pada tahap optimum. Kementerian Komunikasi melalui FINAS sedang meneliti mekanisme terbaik untuk memperoleh dan mengurus hak karya oleh seniman Agong Tan Sri P. Ramli bagi memastikan khazanah seni berkenaan terus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai aset warisan negara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penelitian itu mengambil kira kedudukan undang-undang, kepentingan waris, pemilik hak serta kemampuan kewangan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: 3-6 minit petang bersama dengan saya Aidat Azam di Nasional Relax. Nasional FM sentiasa di hati. Moga semua terus ceria mendengarkan Nasional FM di mana saja anda berada. Sekitar pembentangan Belanjawan 2027, wajar utamakan geran padanan sektor pertanian. Ini antara tumpuan yang akan diberikan kepada sektor pertanian, iaitu sektor komoditi pertanian untuk memperkasa pengusaha tempatan sekaligus memperluas pasaran produk makanan negara ke peringkat ekspor. Ini merupakan antara pendekatan untuk menghasilkan produk tanaman, ternakan dan juga perikanan secara berskala besar, dan akan diberi tumpuan juga untuk meningkatkan akses ke pasaran antarabangsa dan juga pendapatan perniagaan ketika ekonomi global tidak menentu, dan bagi memastikan kejaminan makanan serta bekalan mencukupi dan mampu dimiliki oleh rakyat. Itu dia antara penekanan yang akan diberikan sekitar Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini. Untuk anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi saluran TV1 dan juga boleh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aisyah Retno Teduh menghiburkan anda di National Deluxe, National FM, sentiasa di hati. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera buat rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada Muhammad Zikri Hazid dengan ucapan beliau, assalamualaikum, waalaikumsalam, sedang mendengarkan daripada Pulau Pinang. Peneman setia petang ini bersama dengan DJ Aizat. Terima kasih banyak-banyak. Bersama juga dengan Nur Isa, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bertugas dan juga selamat melakukan tugas Gasan pada petang ini bersama dengan DJ Aizat, sedang mendengarkan menerusi saluran National FM. Juga ada Razak Balangi, Alice Raymond, sahabat kita juga ada Siti Aisyah yang berada di Kelantan yang sedang mendengarkan sambil bekerja, sedang pasang radio, dengarkan National Relight dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada sahabat kita juga Syahril Saleh yang berada di Rauh Pahang. Juga ada Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli bin Jaafar dengan ucapan selamat petang, saya dari Kuala Lumpur tengah mendengarkan National FM dan juga sedang bersama dengan keluarga ini, sedang kata berisi rehat di rumah. Terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia dan tetap bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Alahai, Nurlin.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
2: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, lawan pilih jam 4 petang. Dan selepas ini akan bersama dengan sahabat saya DJ Azura, bersama dengan Lin Zainul dan juga DJ Hanim untuk geng kakak petang. Seperti biasa, bergelak ketawa, mendapatkan informasi, resepi, juga ada luahan, ada drama dalam kereta. Jangan lupa terus kekal mendengarkan mereka sehingga ke pukul 8 malam. Terima kasih banyak kepada semua yang mendengarkan atau temankan saya untuk Nasional Relax waktu ini. Saya doakan untuk anda supaya dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus kekal bersama dengan Nasional FM dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Kekal ceria bersama dengan kami.

0: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum juga.
0: Ya, kami berdua kembali lagi temani anda petang ini, petang Rabu, Hanim.
2: Betul, petang Rabu. Tapi kita berdua saja dekat dekat geng kakak petang ini, kat sana, di sini, di Sinoi.
0: Kami ada di mana-mana sebenarnya. Bersama-sama dengan anda, macam biasa, bermula 4 petang sampai 8 malam.
2: Lagi macam-macam kita nak kongsikan. Yang hebatnya kita punya luahan nanti.
0: Oh, ya. Tak sabar rasanya saya nak siarkan luahan pada petang ini. Yelah kan, setiap luahan tu ada sangkut paut dalam kehidupan kita, kehidupan betul anda juga. Jadi dengan cara mendengar tu mungkin kita mendapat ilham, mendapat idea, cara kita nak menyelesaikannya dan cara kita nak tabahkan hati kita.
2: Ya, yang penting bila dengar luahan tu kita rasa tenteram, rasa positif. Itulah apa vibe yang dibawa oleh geng kakak petang.
0: Jadi kekal bersama-sama dengan kami,
2: geng kakak

0: Keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Apa khabar kepada semua rakan-rakan pendengar yang terus mengikuti kami di mana saja anda berada? Inilah geng Kakak Petang.
2: Okey, kita ada sedikit perkongsian berita yang diambil dari portal berita RTM. Untuk institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi automoti menurunkan mood pengajaran dan pembelajaran PDP yang bersesuaian. Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT hari ini, langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan selain memastikan pembelajaran mahasiswa diteruskan. KPT turut mengarahkan semua IPT di bawah seliaannya supaya memantau bacaan IPU di lokaliti masing-masing.
1: Seterusnya, seramai 50,000 penjaga atau caregiver terlatih disasarkan menjelang 2030 menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Kerajaan telah memperluas sokongan penjagaan di rumah melalui program khidmat bantu di rumah, membantu lebih 9,000 warga emas dengan sokongan lebih 2,000 sukarelawan terlatih. Inisiatif ini memperkukuh jaringan penjagaan komuniti, membantu keluarga urus keperluan harian ibu bapa yang semakin berusia. Jelas beliau ya, usaha memperluas latihan penjaga menjadi antara tumpuan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan berkenaan.
2: Okey, banyak lagi kita nak kongsikan di sini. Ini dulu untuk perkembangan berita dalam negara. Kembali lagi bersama geng Kakak Petang selepas ini.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu, dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu, kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar. Astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena adalah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernahlah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfar ni kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24

Hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan. Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Kepada anda yang di luar sana, inilah geng Kakak Petang. Okey, waktu-waktu petang macam ni, ada yang dah balik kerja, Lin, pukul 4.30 ni.
3: Mungkin ada yang keluar awal dan sebagainya lah kan.
2: Ada juga yang keluar awal, kadang-kadang nak singgah lah. Beli kudapan sebelum balik rumah, makan petang.
3: Saya pun antara kalau nak balik rumah tu kan, kadang singgah dekat mana-mana warung ke. Kita nampak lah macam sukun goreng ke.
2: Oh, sedap.
3: Ataupun pisang dapat goreng. Tu. Sukun tu susah nak dapat.
2: Betul-betul. Saya suka kan, kalau potong nipis-nipis. Orang kata kalau orang jual tu nak pergi Mekah balik lagi pun tak apa.
3: Oh, ya? Yeah. Sebab sedap. Tapi untuk resepi campak-campak, manja-manja je, siap. Okay. Ada berkaitan dengan goreng-goreng juga, Anim. Petang ni saya nak kongsikan dengan anda cempedak
2: goreng.
3: Anim suka cempedak tak?
2: Suka sangat, Lin.
3: Saya suka yang kahwin tu, Anim.
2: Kahwin tu macam mana, Lin?
3: Cempedak nangka.
2: Oh, okey.
3: Anim kena cuba ya. Cempedak nangka dia besar sedikit berbanding cempedak saja. Dan bila dikahwinkan, rasanya Masya Allah sedapnya, Anim.
2: Sedap-sedap.
3: Ya, gebu sedap. Ya Allah.
2: Kan, kalau musim tu banyak berlambak kan. Tapi itulah, beli cempedak ni pula sebenarnya ada juga, tak tahu nak kata tips ke apa ke kan. Sebab beli cempedak ni kadang-kadang ikut nasib, kadang-kadang dia punya jerami tu banyak.
3: Yalah tu kan. Isinya tak berapa nak banyak. Jeraminya penuh ya. Baik, petang ni cempedak goreng saya nak kongsikan ya. Bahan-bahannya tentulah kita perlukan, kalau boleh sebiji, satu biji buah cempedak lah kan.
2: Okay.
3: Yang sederhana besarnya tu, keluarkan isinya terlebih dahulu. Jerami tu kita tolak tepi lah.
2: Saya suka tu bila pegang, comelnya bulat-bulat.
3: Okey, kita perlukan juga setengah cawan tepung beras.
2: Tepung beras.
3: Okey, setengah cawan tepung beras. Kemudian satu cawan tepung, saya sebut sekali lalu lah ya, tepung bestari.
2: Okey.
3: Kita juga perlukan satu biji telur ayam. Satu sudu kecil garam.
2: Okey.
3: Satu sudu kecil soda bikarbonat.
2: Okey.
3: Dan juga kita perlukan air sejuk secukupnya.
2: Oh, air sejuk.
3: Bukan ya, air suam-suam kuku suhu bilik. Bukan. Okay. Yang ni air yang betul-betul sejuk.
2: Nak bagi dia garing kot saya rasa kan.
3: Betul-betul. Okey, cara kita nak buat, kita satukan segala tepung yang ada tadi, termasuk garam, soda bikarbonat dalam mangkuk. Kemudian kita kacau-kacau bagi sebati sebelum kita masukkan air tau.
2: Okey.
3: Kita kacau darat lah orang kata. Kemudian kita masukkan sebiji telur tadi. Dan juga air sejuk sedikit demi sedikit kita kacau-kacau-kacau. Tidak terlalu cair, tidak terlalu pekat, Hanim.
2: Okey.
3: Dan akhir sekali saya akan masukkan satu titik rose, apa tu?
2: Warna kuning?
3: Bukan, perasa rose.
2: Oh, perasa rose.
3: Esen rose.
2: Oh, ada eh.
3: Ada esen rose.
2: Untuk bagi dia wangi.
3: Wangi.
2: Okay.
3: Itu resepinya tu kalau kita beli kat kedai kan. Asal wangi dia macam.
2: Betul wangi.
3: Dia titikkan esen rose ya.
2: Okey, saya tahu esen vanila je ni. Nanti nak try.
3: Vanila untuk buat kuih kek. Tapi ni lain esen rose tau. Okey, kemudian kita dah kacau-kacau-kacau. Tidak terlalu cair, tidak terlalu pekat. Kita masukkanlah dalam 7-8 biji buah cempedak tadi tu. Dan kuali kita dah tenggekkan, minyak sederhana panas tu. Kita angkatlah sebiji-sebiji, masukkan dalam kuali biar dia
2: menggelegakkan kan. Minyak yang panas lah.
3: Minyak
2: kan
3: yang
2: ni
3: panas kan, kita ialah balik-balikkan. Kemudian bila dah kekuningan satu bahagian, bahagian kedua kita balikkan kekuningan. Rasa macam ada hitam-hitam sikit lah. Saya suka garing, bukan nak hitam sangat. Kita angkat, toskan minyaknya.
2: Sedap kan, Lin.
3: Kita ulang-ulang-ulang sampailah habis semua sebiji buah cempedak tadi tu.
2: Tapi kalau yang suka makan sekali dengan biji tu, keselurkanlah sikit api tu, jadi dia masak lama sikit kan.
3: Orang tu ialah saya. Saya kalau makan buah cempedak, saya akan telan dengan biji-biji. Saya akan kunyah biji.
2: Saya tak
3: sedap.
2: Tahulah. Sebab saya suka juga, sedap. Lin. Sebab apa tu, Lin? Orang tua-tua yang saya kenal lah. Dia kata
3: kena ramai ke? Apa kena orang tua? Ramai ke?
2: Orang tua-tua yang saya kenal kan? Dia kata makan cempedak tu kena makan dengan dia punya biji tu sekali. Baru buang angin tu.
3: Itulah dia. Bagus, boleh cuba. Yang mana belum pernah makan biji buah cempedak, cubalah sekali.
2: Sedap.
3: InsyaAllah. InsyaAllah. Yeah.
2: Itulah tadi kan resepi cempedak goreng. Jangan tak cuba
3: sedap. Okay. Sebab kalau kita nak beli, yalah, harganya pun kita kena faham lah. Cempedak kan mahal.
2: Mahal.
3: Kalau cuba tu puas hati.
2: Ya, yeah, sekarang kan yang orang jual cempedak dia ikut package, Lin. Yeah. Tak bolehnya beli sebiji dua.
3: Tak boleh. Dia jual macam RM10, 6 biji.
2: Ya. Yeah.
3: Lebih kurang macam gitulah ya.
2: Macam gitulah.
3: Jangan lupa cuba resepi manja-manja campak-campak je.
2: Siap.
3: Layan terus. Geng.

0: Mila, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
1: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
0: Ni patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama Kamit-kamit mulut tu.
1: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa? Ha. Troli masih kosong, duit dah tak ada.
0: Ni, kau beli barang guna Sara tak?
1: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
0: Ni, akak cakap tengok label Sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai tu.
1: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
0: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni sampai kaunter tergaruh-garuh kepala engkau.
1: Kak, Sara tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
0: Ya, tahun 2026, Sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni yang akan dengar dia cakap tahu hari tu.
1: Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
0: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori si rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadar ikut kategori masing-masing lah.
1: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
0: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Sara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
1: Telefon tak salah, Kak. Kan? Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
0: Tahu pun.
1: Kak, yang RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan Sara bulanan?
0: Itu Sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, Sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
1: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk akaun bank saya ya?
0: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
1: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
0: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya, tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
1: Bagus juga macam tu. Saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
0: Betul lah.
1: Okey, susu yang ada label Sara ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
0: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ni, manfaatkan Sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai ke meja makan.
1: Maaflah, Kak.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bertemankan kami berdua dalam geng Kakak Petang. Lin dan juga Hanim di sini.
1: Itulah kan. Lin, kalau ikutkan dalam minggu ni, seminggu dua ni kan.
0: Ya, Nim.
1: Tapi itulah cerita pasal buli lah kan, Lin kan. Ya. Daripada awal tahun, daripada tahun lepas, daripada 2-3 tahun lepas, benda ni tak habis-habis ya, Lin.
0: Itulah dia. Ibarat tak ada kesudahan ya. Terutamanya melibatkan buli di sekolah, di pusat pengajian ya. Di tempat yang kita rasakan tempat yang paling selamat. Di mana anak-anak kita dihantar untuk menimba ilmu. Tiba-tiba ada kes-kes buli pula yang berlaku ya. Jadi sama-sama kita sebagai ibu bapa, sebagai penjaga cakna lah Hanim.
1: Betul kan, kadang-kadang itulah kan. Yang kena buli ni bukannya orang kecil kan. Budak-budak kecil tu lain cerita. Orang dah besar pun sama. Yang dekat pusat pengajian tinggi pun ada. Dah cekedik-cekedik pandai dah mereka tu kan.
0: Jadi sama-sama lah kita ambil berat, ambil tahu. Kalau ada apa orang kata, anak tu balik ke rumah dalam keadaan murung, sedih, kemudian ada tanda-tanda lebam dekat badan, kita tanya. Jangan diam saja. Tanya ni kenapa ni? Kenapa ni kak? Kenapa ni bang? Apa jadi ni? Kan?
1: Betul. Kadang-kadang ada juga budak yang cuba cerita. Tapi kita tak ada masa nak dengar. Itu pun masalah juga.
0: Jangan sesekali kita terus ambil tindakan. Kita memarahi anak kita pula tanpa memberi ruang pada dia untuk menjelaskan. Ini kerana Hanim dilaporkannya di sekolah sahaja sebanyak 5,681 kes buli dilaporkan berlaku di sekolah. Dengan itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi peringatan kepada ibu ayah agar sentiasa prihatin terhadap anak-anak, kerana itu tanggungjawab kita lah.
1: Betul kan, kalau dekat sekolah cikgu ada, tapi bukan semua benda yang budak nak cerita dengan cikgu. Itulah tanggungjawab kita ibu bapa lah kan. Kena ambil tahu perkembangan anak tu, terutamanya. Lagi satu kan Lin, dekat media sosial pun sama, buli ni bukannya secara fizikal je.
0: Buli mental pun ya juga kan, menghina, membuli, mengaibkan, menjatuhkan maruah dan sebagainya. Jadi sama-samalah peranan sebagai ibu bapa, guru, kena peka, kena cakna ya. Selain itu juga pihak sekolah perlu menyediakan saluran aduan yang selamat agar tindakan susulan dapat diambil. Kena panggil pembuli dan mereka yang dibuli, kena dengar kedua-dua pihak, dan juga dari situ kena menasihati mereka lah sebelum kejadian yang lebih buruk lagi berlaku. Hanim, kita tak nak dah, sebab sedih kan. Walaupun berlaku pada anak orang lain, kita terasa tau.
1: Betul.
0: Terasa macam dihiris-hiris hati kita ni.
1: Lagipun nanti bila dah sampai ke satu tahap, benda tu dapat apa pengadilan kan, kita akan rasa macam benda tu tak boleh berpatah balik.
0: Kan? Masa yang berlalu tak akan berulang kembali. Apatah lagi mengakibatkan kehilangan nyawa, kematian dan sebagainya. Sangat tragis ya.
1: Jadi libatkan masa depan juga Lin.
0: Elok-elok kita hantar ke sekolah dalam keadaan selamat, tiba-tiba dapat panggilan dah tak bernyawa dah. Anak tersebut dah kehilangan nyawa. Jadi ini sangat-sangat menyedihkan lah ya. Tanggungjawab kepada semua pihak lah, sama-sama kita berganding bahu, termasuk para pelajar tu sendiri. Kalau tahu ada aktiviti buli-membuli, janganlah didiamkan aja.
1: Ya, janganlah sekadar tengok.
0: Laporkan.
1: Rekod, laporkan. Itu yang paling penting.
0: Jadi sama-samalah kita orang kata apa, ambil berat lah antara satu sama lain. Baik, banyak lagi yang ingin kami kongsikan dengan anda. Antaranya luahan kakak abang.
1: Luahan kakak abang kan.
0: Selepas inilah Nim ya. Bersama dengan kami.
1: Okey, bersama. Yeah.

0: Malaysia.
1: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional Warna, 4 petang hingga 8 malam.
3: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini Rabu 7 Oktober 2026 dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara. Trafik mulai perlahan dari pulau menuju ke Perai di Jambatan Pulau Pinang. Trafik juga diperlahan dari Kulim ke Kubang Semang di Leburaya Batuwet Kulim. Seterusnya di Leburaya Utara Selatan E1, trafik sesak dari Gopeng ke Tapah. Ekoran terdapat kereta terbakar di kilometer 298.0 arah selatan yang menyebabkan lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang ketika ini. Trafik juga dilihat mulai bertambah dari Juru Auto City ke Perai, Bukit Tambun Utara ke Juru. Beralih pula ke Leburan Utara Selatan E2, trafik sesak dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Manakala di arah selatan, trafik dilihat perlahan dari Sedenak ke Kulai, turut perlahan dari Datuk On ke persimpangan Pasir Gudang di kedua-dua arah. Di Tambak Johor, trafik sesak menuju ke selatan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru ke pertengahan Jambatan Woodland. Kini tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya sekitar Lemah Kelang. Di Lebuh Raya NKB, trafik perlahan dari Segambut menuju ke susur masuk Plaza Tol Jalan Duta. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik sesak di kedua-dua arah dari Sipil menuju ke Plaza Tol Tanwe dan perlahan dari Kinara ke susur masuk Puchong Jaya. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik perlahan dari Shah Alam menuju ke USJ. Trafik juga dilihat mulai perlahan dari Plaza Tol KLIA menuju ke Midway Outlet KLIA. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik sesak dari Bangsa menuju ke Pantai Dalam, turut perlahan dari Jalan Templa ke Plaza Tu Pantai Dalam dan Sunway Piramid menuju ke persiaran tujuan. Manakala tinjauan trafik di Lebuh Raya LDP E11, trafik mulai perlahan dari Kelana Jaya ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI, turut perlahan dari TTDI ke SS2 dan trafik tidak semakin meningkat dari Kelana Jaya menuju ke Puchong Industri. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik dilihat perlahan dari persimpangan Kota Kemuning menuju ke persiaran Anggrek Mokara. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik dilihat mulai bertambah dari Unitan menuju ke Country High. Di Lebuh Raya Max E20, dijangkakan kelewatan dari Bukit Jalil menuju ke Seri Kembangan. Seterusnya, di Lebuh Raya Sprint E23, turut dijangkakan kelewatan dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara dan Bukit Karam menuju ke Mount Kiara. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik mulai perlahan dari IUI Putrajaya menuju ke Unitan. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Jalan Duta menuju ke Plaza Tul Batu. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak, trafik perlahan dari Lentang ke Bukit Tinggi. Ekoran kerja penyegaran di kilometer 47.6 sehingga kilometer 46.8 yang menyebabkan lorong kiri terhalang. Peringatan kepada semua pengguna Lebuh Raya, berhati-hati memandu ketika cuaca hujan, sentiasa peka dengan jarak selamat kenderaan anda dan jangan sesekali leka bermain telefon bimbit semasa memandu. Bagi penunggu motosikal, sentiasa berwaspada dengan kenderaan yang menukar lorong, peka dengan kenderaan yang berhenti mahupun bergerak perlahan di lorong kiri dan lorong kecemasan. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan memuat turun aplikasi 7 serta layari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic atau anda boleh booking hotline LM di talian 1-800-88-7752. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna.

0: pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Kami kembali lagi dalam rancangan Geng Kakak Petang. Jadi ada Hanim, ada saya Lin Zainul.
2: Ya, berdua je kita hari ni. Tapi kita bawakan tajuk yang hebat lah.
1: Tajuk apa tu Hanim?
2: Tajuk ni dia berkaitan tentang diri kita lah sebenarnya.
1: Iyalah.
2: Adakah kita dapat terima kemaafan orang?
1: Kemaafan orang, ya. Tapi kalau sekali buat salah, takkanlah kita tak maafkan.
2: Yelah kan.
1: Kita manusia biasa, ni.
2: Sebab kita dah minta maaf sekali. Okey, nanti kita buat lagi. Kita
1: buat lagi.
2: Kan minta maaf.
1: Buat banyak kali lah ni. Maksudnya, adakah kita akan terima atau tidak?
2: Ya,
1: tepuk kemaafan dada, tanya itu. Senera. Kemaafan itu indah. Tetapi kalau diulang-ulang banyak kali, ianya menjadi satu barah.
2: Ya,
1: yang hanya akan melukakan diri kita, bukannya orang yang buat salah tu.
2: Kan? Betul Lin, tapi sebenarnya satu kemaafan tu dia ada harga. Bila dia tak ada harga tu, dia bahaya. Jadi orang takkan menghargai kita, kita pun takkan menghargai kehadiran orang dalam hidup kita.
1: Nak mengungkapkan kata maaf itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau acap kali, kerap kali diungkapkan, tetapi berulang kali pula kita disakiti, itu bermaksud orang tersebut tidak ikhlas.
2: Ya, tak ikhlas. Lagi satu, tak belajar daripada kesilapan.
1: Itulah dia kan. Jadi adakah anda menerima kemaafan untuk kali yang keberapa?
2: Keberapa dalam hidup anda dengan orang yang sama yang melakukan kesilapan itu?
1: Kesilapan yang sama. Geram, marah, sakit.
2: Tak apalah, pejam je mata.
1: Maafkan aja.
2: Maafkan aja. Walaupun orang kata kan, kalau suami isteri tu sedangkan lidah lagi tergigit kan Lin, itu yang tiap-tiap hari minta maaf tu kan.
1: Itulah dia kan. Tapi nak buat macam mana? Tapi bergantung pada diri anda. Anda boleh hantarkan voice note kepada kami ke 011-2120-2369
2: ataupun terus ke dalam TikTok live kita jugalah. Boleh luahkan dekat situ. Kita dah on TikTok, jadi boleh masuk ramai-ramai. Luahkan dekat situ, luahan kakak abang bersama dengan kami,
1: Geng Kakak.

0: Jalan Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2:30 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
3: Selamat petang, kami berdua ucapkan untuk anda yang berada dalam kenderaan. Keadaan jalan mungkin agak sesak ni. Maklumlah waktu puncak ni kan?
4: Ya, waktu puncak. Lepas tu sekarang ni pun Lin, saya tak perasan lah. Saya perasan untuk seminggu ni kan, Isnin sampai Rabu, banyak pula kenderaan ya, Lin. Saya rasa kan ramai yang sebelum ni naik motor, mungkin naik kereta sebab jerebu.
3: Disebabkan ada keadaan cuaca kan, ramai juga yang sakit.
4: Betul.
3: Terkena influenza dan sebagainya. Terus jaga kesihatan anda. Kalau terpaksa dimasukkan ke hospital, pergi hospital. Dan juga kalau terpaksa dikuarantinkan di rumah, kuarantinkan diri anda sehingga keadaan kembali pulih. Kita banyak berdoa, banyak minum air kosong, Anim.
4: Betul.
3: Semoga kan, pulih lah ya.
4: Pulih lah. Kalau tidak jenuh, kita asyik nak minta maaf cukup orang.
3: Itulah dia. Kalau sekali minta maaf, orang terima. Kalau dah berkali-kali minta maaf, tak tahu dia nak terima atau tidak.
4: Macam voice note ni kita dengar ya.
3: Daripada dia siapa tu?
5: Azamuddin. Okay. Alum. Alum besi. Alum trailer. Alum motocross. Itulah saya. Saya berasal daripada Kota Baru, tapi sekarang ni saya menetap di Semenanjung.
4: Okey.
5: Jadi topik pada petang ni memberi maaf kepada orang lain ya. Okey, saya nak cakap bagi diri saya lah. Saya terima kemaafan orang tu untuk setiap kali dia memohon maaf lah. Saya tak ada had untuk 1, 2, 3 kali macam tu lah. Tapi bergantung kepada kesalahan dia lah. Kalau dia betul-betul insaf dan mohon maaf atas kesalahan dia lah, saya sudi je maafkan. Walaupun beberapa kali dia buat salah lah, tapi tengok kesalahan jugalah. Kalau kesalahan tu tak ada sangat merugikan kita kan, cuma kita kena bagi nasihat balik lah kat dia. Ataupun kesalahan dia tu melibatkan orang awam, orang ramai kan, bagi saya, saya boleh je maafkan. Tapi dengan nasihat lah selepas tu kan, untuk

0: ikan bersama lah, untuk kesedaran dia dan untuk kesedaran kita jugalah. Ah, macam tu saya.
1: Okay. Jadi baguslah Long ni. Mm-mm. Hatinya besar.
2: Betul.
1: Kan sentiasa memaafkan. Sebab kita kena faham jugalah kan. Mm-mm. Ada orang dia tidak berniat untuk melakukan kesilapan. Walaupun mm-hmm. kesilapannya tu berulang-ulang. Mungkin ada sedikit masalah dalaman, masalah kekecewaan. Yelah lain apa, rambut sama hitam Manim.
2: Hati lain.
1: Hati berbeza-beza
2: kan?
1: Sekarang ni rambut ada yang putih, merah, biru, hijau.
2: Oh, itulah sebabnya hati tu macam tu ya Lin.
1: Jangan hati kita berkarat sudahlah kan.
2: Kan. Tapi kalau hati yang berkarat tu, yang katakan hati berkarat tu Lin, mm-hmm. dia ibarat macam kita mencurah air di daun keladi. Dia cakap, kita cakap macam mana pun sama je dia. Dia macam sama sebab hati dia berkarat, dia tak boleh terima kita cakap tu lah.
1: Itulah dia kan. Tapi
2: jadi bila kita minta maaf, dia minta maaf kat kita ke, sama je. Macam maksudnya kan aku tengok bila dia tak ada terasa hati.
1: Tak meninggalkan kesan kepada dirinya. Kan? Tapi macam tu lah kan, kita berkawan dengan ramai orang. Mm-mm. Keluarga kita pun besar ramai juga.
2: Betul.
1: Orang kata sedangkan lidah lagi tergigit. Nah, ini kan pula kita manusia biasa. Layan terus. Geng.

0: tak boleh, tak boleh.
1: Enggak mau deh. Satu saja cukup.
0: Ya. Minta maaf cakap.
1: Minta maaf boleh banyak-banyak, ya.
0: Ya, kan. Itulah sebabnya kita nak cerita pasal kemaafan tu, kita kena tahu kemaafan tu satu nilai. Yang kita minta maaf sebab kesalahan tu adalah kita daripada hati kita, satu. Lepas tu kita kena betul-betul percaya yang kita tak akan buat lagi. Kita akan berubah.
1: Kalau boleh jangan diulang-ulang lah kan. Kerana itu merupakan satu kesakitan yang sukar untuk kita jelaskan kepada orang di sekeliling kita. Yang tak kena tu tak tahu, tak akan faham ya apa yang kita lalui.
0: Betul.
1: Dan kalau kita tak maafkan pun, kita tak nak lah nanti orang labelkan kita sebagai seorang pendendam. Seorang yang suka menurut perasaan. Tidak memberi peluang.
0: Betul ni macam voice note yang seterusnya kita dengarkan. Ya,
1: daripada...
2: Dan selamat petang geng Luahan Kakak Abang. Saya Zia daripada Manjung Perak. Sejujurnya situasi ni nak katakan kalau individu lain yang buat pada saya sepertinya tiada. Tapi kalau kesalahan berulang yang dilakukan oleh anak-anak, ya, cumanya sebab kita ni anak kan, jadi walau dibuat berulang kali kesalahan tu, tapi tetap kita memaafkan. Cumanya selepas ni kita dah tahulah macam mana apa. Kalau apa tu, timbul lagi masalah, timbul lagi perkara yang sama, kesilapan yang sama, kita dah tahu macam mana nak menghadapinya. Itu daripada saya lah. Sebabnya memaafkan tu lebih baik. Dan teruskan kehidupan daripada kita mengenang kesalahan-kesalahan yang lalu kan. Susah juga tu. Okay, itu saja dari saya. Bye.
1: Terima kasih lah kan. Tapi betul juga kan, kalau kita tidak memaafkan, sukar untuk kita meneruskan apa orang kata hari-hari depan. Kita asyik hidup dengan kenangan silam, dengan dendam yang belum lagi mampu kita selesaikan sebab kita simpan dalam.
0: Simpan bahaya. Dalam tu bahaya, bahaya. Sangat itulah bahaya. Itu yang mendekat dalam TikTok kita ada cakap kan. Kalaulah suami tu tiba-tiba minta maaf sebab dia dah kahwin, minta maaf je lah cakap. Tak kata tertelan Ailio, tertelan semua, tertelan lah kan.
1: Tiba-tiba dia datang kat kita, dia beritahu dia dah berumah tangga seorang lagi lah.
0: Yang itu kepada suami tu minta maaf lah kalau ada benda terbang kat dalam rumah tu kan.
1: Itulah dia. Ada juga bagi tahu sebelum. Seram juga saya nak ulas isu ni. Tak nak lah ulas isu ni. Yang faham tu faham
0: je kan. Tapi ada lagi satu ni kan. Daripada Edward Amiro, dia kata kalau orang minta maaf kat kita, kita bagi je maaf. Tapi kalau dia orang minta duit, kita minta maaf dululah.
1: Minta duit, minjam-minjam lah ni. Minta duit. Teman pun tak berapa nak ada.
0: Ya.
1: Nak minjam bilanya, nak bayarnya tu. Itu dia kan. Bak duit ni sensitif.
0: Sensitif. Bak kahwin pun sensitif.
1: Jadi layan terus
0: geng kakak

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: petang.
1: Terima kasih kepada semua. Anda sedang mendengar kami, geng Kakak Petang.
2: Kalau ikut ramai yang bagi kita voice note ni kan, berkaitan dengan kita punya tajuk ni, Lin. Kemaafan. Berapa kali yang boleh kita maafkan orang? Kalau cerita pasal kemaafan lah, dalam hubungan keluarga ni, ada yang cakap kemaafan daripada keluarga tu berkaitan tentang yang tak boleh dimaafkan, berkaitan tentang kahwin lain.
1: Oh, itu dah dia.
2: Susah lah kan. Ada yang cakap minta maaf lebih senang daripada minta izin.
1: Oh, ya. Ini kebanyakan komen kaum lelaki ke wanita ni dekat TikTok ni.
2: Tapi itulah saya katakan, maaf je lah kan. Kalau yang tergebang tu terkena ke sana ke sini, dah bengkok.
1: Tak memasal, pergi hospital, lebam, luka. Baik, Hanim, kita nak dengarkan luahan seterusnya tentang kemaafan.
3: Assalamualaikum, saya Bella dari Kuala Lipis. Saya nak cerita sikit pasal seseorang yang buat kesalahan sama berulang-ulang kali tau. Ini memang terjadi dalam diri saya, dalam hidup saya. Okay, tapi dia lain sikit lah. Cerita dia lain sikit sebab dia ni kawan baik saya daripada sekolah. And after sekolah, kiranya dia kawan baik ni A, yang kawan biasa je ni B. Okay. So si A ni, dia macam, dia tahulah kita, saya dengan B tak rapat sangat. Okay, tapi dia selalu je cakap pasal si B ni, macam dia tak sukalah perangai si B ni apa semua ni kan. Tapi tiba-tiba ada one day tu, saya dapat tahu yang rupa-rupanya dia rapat juga dengan si B ni, dan dia selalu juga cakap pasal saya dekat si B ni. Macam jadi dua muka macam tu kan. Bila saya dapat tahu, dia macam, kita orang ada gaduh. Saya dapat tahu tu, kita orang gaduh. Lepas tu dia tak ada minta maaf ke apa ke, terus lost contact. Okay, benda ni jadi banyak kali tau. Dia macam lost contact sekejap, lepas tu dia berbaik balik. Dia macam tiba-tiba je reply saya punya status, macam tu. Okay, lepas tu ada satu kejadian ni, si A ni ajaklah saya kerja satu tempat dengan dia. Sebab waktu tu memang saya baru habis belajar dan saya nak kerja. Saya nak saya kerja part time dulu. Okay, lepas tu si A ni ajaklah, beri-beri ajak saya kerja satu tempat dengan dia. Lepas tu saya pun apply lah. Saya apply, saya dapat kerja tu kan, dapat kerja part time tu situ. Lepas tu tiba-tiba ada satu hari ni, saya, sebab kita kerja shift, so saya time tu saya tak sihat. Saya memang betul-betul tak sihat. Saya batuk kan. Lepas tu dia sendiri dengar saya batuk tu memang teruk. Sebab saya ni jenis kalau batuk memang teruk. Okay, lepas tu si In nak ajak pergi jalan-jalan, pergi keluar lah malam. Kiranya dia cuti hari tu. Hari yang dia ajak saya keluar tu dia cuti. Saya kerja balik petang. Saya kerja pagi balik petang. Okay, lepas tu kiranya saya dah cakap kat dia saya tak sihat. Tapi dia nak juga saya pergi. Dia macam tunggu juga saya pergi sampailah saya balik. Lepas tu saya balik tu, bukan petang. Saya balik malam. Lepas tu saya balik tu, tiba-tiba saya cakap lah kat dia, saya tak larat. Saya tak ikut lah macam tu. Saya tak ikut, saya tak larat. Lepas tu dia marah. Dia marah saya sangat. Sampaikan waktu saya pindah kerja dekat situ, saya masuk kerja dekat situ, dia cakap macam, tak apa, kau duduk je dengan aku, kau duduk je satu bilik dengan aku, sebab rumah yang company tu provide, bilik dia dah penuh.
1: Kiranya macam apa orang kata, dia buat kesilapan berulang-ulang, mm-hmm, menyakitkan hati rakan kita yang hubungi ni tadi tu.
2: Betul.
1: Jadi macam benda tu berepisod-episod lah. Jadi macam mana nak dimaafkan sedangkan betul, kesalahan itu agak besar juga.
2: Betul, lepas satu salah buat salah, lepas tu dia buat macam tak ada apa-apa berlaku, ya Lin.
1: Dan perbuatan melaga-lagakan ni pun tak bagus juga kan. Yeah. Kita berkawan ABC, maksudnya pertemuan tiga.
2: Tiga sekawan lah.
1: Kan? Kita nak kawan dengan A, B. Tetapi dengan B, kita kata A. Dengan betul? A, kita kata B. Macam mana nak aman gitu?
2: Macam mana? Lepas tu kita pula, itulah kan Lin. Kita ni sebenarnya satu, jangan percaya sangatlah dekat orang. Mm-mm. Sebab kadang-kadang, bukan kita tak boleh percaya. Cuma kita tak boleh cerita lebih.
1: Jangan cerita A sampai Z lah, ibaratnya kena simpan sikit lah.
2: Lagi satu, kita janganlah kata kawan kita. Itu kan kawan kita.
1: Itulah dia. Tapi
2: yang menghiburkan hati kita.
1: Yang pernah bagi pinjam duit kat kita, berikan makan untuk kita. Tapi itulah dia kan, nak buat macam mana. Kadang-kadang berlaku, kita pun manusia biasa, kita buat silap dan sebagainya. Segeralah memohon maaf sebab kita tak nak gaduh ni. Kalau boleh kita nak pergi kat pejabat tu hati tenang. Betul. Kita baik dengan semua orang. Kita tak nak tiba-tiba ada orang masam muka dengan kita. Tak boleh buat kerja lah macam
2: betul
1: itu.
2: Betul lah kan. Tempat kita cari rezeki kan Lin. Mesti kita rasa nak seronok datang kerja, betul tak?
1: Macam seronok dengan National FM sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami. Inilah Geng Kakak Petang. Dan luahan pada petang ini berkenaan dengan berapa kali agaknya kemaafan yang boleh anda terima. Ada orang sekali je dia terimalah. Tapi kalau dah berulang kali, tiada maaf bagimu katanya.
1: Yang paling takut tu Lin kan, bila tak ada maaf bagimu, dia pelan-pelan undur diri. Dia tak menghargai kewujudan orang tu. Susahlah kan.
0: Satu ketika dulu kita mesra, kita baik, pergi mana-mana bersama, tiba-tiba dia hilang dalam hidup kita disebabkan oleh kesilapan macam ni lah. Kita nak dengarkan luahan seterusnya.
2: Assalamualaikum, saya Mazato dari Kelate. Kalau orang buat salah ke gapo ke, saya sabar lagi. Boleh kalau bagi peluang pertama, kalau kedua, kalau ketiga ke boleh lagi. Sebab sabar kan separuh dari email kan. Kalau dia tumas sangat, saya macam emu ni nak kena katok lah. So kalau apa-apa pun kena bersabar dulu lah.
0: Mazatul, kena bersabar dulu. Kita dengarkan luahan yang terakhir.
3: Hai, saya Nadia. Untuk topik luahan kakak abang pada hari ini, bagi saya untuk pertama kalinya saya akan bersabar lagi lah. Tapi kalau untuk kedua kali pun saya sabar juga. Tapi kalau dah ketiga, tu saya dah tak sabar lah. Bagi saya macam, cukup-cukup lah . Takkanlah saya je yang nak mengalah. Tak boleh lah macam tu kan. Kalau dia dah buat kesalahan-kesalahan-kesalahan lagi, habis tu kalau saya macam mana pula? Macam tu lah. So bagi saya macam kalau ketiga tu dah too much lah untuk saya. Cukup-cukup lah
0: Terima kasih lah Nadia. Betul lah ya. Orang kata apa, kita tak nak orang sakiti hati kita. Kita jangan sakiti hati orang. Itu je lah dia punya matematiknya tu. Kiraan hidup tu cuma macam tu.
1: Jadi kita ni halah ambillah itibar daripada apa yang orang cerita dekat kita. Kita perbaiki diri kita. Dan kita bukan tak boleh nak maafkan orang. Boleh maafkan orang. Cuma saya rasa bila kita orang minta maaf dengan kita, kita maafkan dia bukan sekadar diam tau Lin. Kita kena nasihatkan dia supaya dia tak ulang lagi.
0: Saya teringat tau Hanim. Ada seorang kata-kata daripada ustaz lah. Dia kata kalau orang tu menyakiti kita berulang-ulang kali, tidak menjaga perasaan kita, mengaibkan kita, memalukan kita, apa yang boleh kita lakukan, kita maafkan orang tersebut. Tetapi kita perlu menjaga jarak.
1: Betul.
0: Supaya hati kita tidak terluka lebih parah lagi. Kita tidak berdendam. Kalau bertemu tu kita cakaplah, hai, apa khabar, macam tu je lah. Tak perlu dah nak bermesra tengok wayang sama-sama, ngopi-ngopi ngeti-ngeti sama-sama. Tidak. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi menghantar voice note kepada kami pada petang ini.
1: Jadi kepada anda, teruskan dengan game.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Bis On Air bersama Geng Kakak Petang. Terus ceria bersama dengan kami, Geng Kakak Petang. Dah dengarkan tadi teasernya tu, Bis On Air. Jadi petang ni kita nak bersama-sama dengan seorang pengusaha, usahawan, iaitu Encik Erhan Baharudin yang mengusahakan Umah Enterprise, iaitu pembekal barangan runcit, basah dan makanan sejuk beku. Assalamualaikum Encik Erhan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, Cik Erhan, nak tanya jugalah kan, kalau ikutkan perniagaan barang runcit ni, pembekal, barang basah, makanan sejuk beku ni, kalau ikut waktu sekarang ni memang ramailah yang buat perniagaan ni kan. Tapi dari Cik Erhan sendiri kan, macam mana tu ada minat nak buka perniagaan ni? Kadang-kadang sebab orang buka perniagaan sebab minat, tapi Cik Erhan ni macam mana tu boleh mulakan perniagaan ni?
1: Itulah kan. Sebenarnya saya minat dalam bidang lain, tapi tiba-tiba timbul minat sekali satu lagi, iaitu dalam bidang perniagaan ni. Minat saya pada asalnya agak pelik sikit, jauh sikit daripada perniagaan ni. Contohnya minat saya minat bidang penulisan skrip, pengarahan
2: dan penerbitan.
1: Jauh.
2: Okay,
1: jadi satu hari tu.
2: Lepas tu?
1: Jadi satu hari tu, abang ipar yang niaga dekat pasar tani minta tolong kan, tolong. Jadi saya fikir-fikir, dia kan ada masa yang terluang tu, bukan pun tiap-tiap hari pun kan. Jadi saya tolonglah. Tolong yang di pasar tani. Dari situ timbul idea, ya kan? Saya kembanglah sampai membuka kedai.
2: Alhamdulillah. Jadi idea untuk mengusahakan bisnes sejuk barang keperluan ni memanglah bagus kan. Tapi betul, kita faham juga bukan mudah ya untuk mendapatkan stok barangan basah terutamanya kan, nelayan sampai ke darat kan. Jadi ya, bagaimana agaknya kekangan ataupun apa yang dilakukan ya untuk memastikan bahan-bahan mentah tu ada di kedai Encik Erhan ni, supaya sumber tersebut sentiasa segar, dapat diakses oleh para pelanggan ni?
1: Ya, betul. Pertama kita kena kenal dengan pembekal atau penghilang yang betul-betul boleh supply untuk kita dengan mencukupi. Yang kedua, kita ada tolak ansur sikit, kita kena tolong usahawan-usahawan yang lain sebagai pembuat AKS contohnya kan. Kita pun pada masa lama tolong produk-produk mereka untuk dipasarkan. So dari sini kita perlukan pada diri kita pengalaman. Dengan adanya pengalaman dan sudut pandang kita terhadap barangan bekalan, maka dengan itu jugalah kita akan menentukan arah tuju kita dalam perniagaan.
2: Bagus itulah nasihat Cik Erhan tadi kan. Jadi nak tanya juga, macam Cik Erhan mengusahakan kedai kan, ada buka kedai. Tapi kalau dekat luar, ada tak Cik Erhan pergi berniaga dekat pasar tani ke, dekat tempat-tempat lain ke?
1: Ada pasar tani masih ada lagi. Terutama untuk minggu kan, Sabtu dan Ahad. Di Melawati dan Ampang sama nama Azali.
2: Bagus juga usaha yang dilakukan ya, supaya orang kata apa, pelanggannya tu dapatlah membeli barang-barang daripada Encik Erhan, tak perlu nak ke kedai sebab Encik Erhan sendiri datang ke tempat mereka ni.
1: Betul.
2: Jadi boleh Encik Erhan kongsikan jugalah ya, perkhidmatan yang mungkin diadakan juga, perkhidmatan ke rumah kan, hanya hubungi menerusi talian telefon online ke dan sebagainya, mereka terlepas. Jadi barang tersebut dihantar terus ke rumah ke macam mana?
1: Betul, boleh. Selalu juga kita buat, mereka kadang-kadang mereka datang ke kedai, kan, ambil nombor, bila mereka tak sempat akan order melalui call kan. Dan satu lagi melalui GrabMart.
2: Melalui apa?
1: Grab.
2: GrabMart. Okey. Tapi nak tanya jugalah, kawasan yang Cik Erhan cover selalunya dekat sekitar Kuala Lumpur ke macam mana?
1: Melawati, Ampang, Keramat, sampai datang ke Batu Cape, Pelayang.
2: Jadi orang rajin ni untunglah ya. Betul. Nak berniaga ni bukan mudah, kena sentiasa kreatif dan juga dekat dengan pembeli. Jadi kalau ada pendengar-pendengar kita yang berminat untuk mendapatkan barang-barang basah, barang-barang keperluan lain yang banyak dijual dekat kedai pasar raya Cik Erhan ni, bagaimana caranya? Ada laman sosial ke ataupun nombor telefon ya?
1: Ada, boleh Google Azin Keramat atau atau Agro Bazar Keramat, di AU2 jalan, di AU2 Keramat, boleh wish atau pakai Google Map.
2: Kalau nombor telefonnya
1: 03 4265 5501. Okay. Atau 017-3080-943.
2: Okey. Terima kasih Cik Erhan kongsi dengan kami untuk memudahkan pelanggan-pelanggan jugalah untuk dapatkan. Kadang-kadang kita ni waktu kesesakan lalu lintas, jam lagi tak sempat. Jadi bolehlah yang sekitar-sekitar Tamilawati katanya, bolehlah call Cik Erhan ni untuk dapatkan perkhidmatan penghantaran terus ke rumah.
1: Apa yang spesialnya, apa yang spesial di kedai saya ni, kebanyakan apa macam produk-produk yang sihat kan. Macam ayam organik yang tidak tak diinjek kan.
2: Jadi sama maju jayalah, semoga perniagaannya tu terus berkembang. Terima kasih ya Cik Erhan.
1: Terima kasih.
2: Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, itu dia tadi Encik Erhan Baharudin, pengarah urusan Umah Enterprise. Ya, untuk anda jangan ke mana-mana, selepas ini ada drama dalam kereta.

0: Semua geng kakak petang akan terus temani anda. Baik Hanim, kita nak bacakan sedikit info semasa yang diambil dari portal berita RTM.
1: Usaha mendapatkan salinan karya Allahyarham seniman agung Tan Sri P. Ramlee bagi tujuan pemeliharaan masih diteruskan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS menerusi rundingan dengan pemegang hak berkaitan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Chin berkata, rundingan turut melibatkan Shaw Brothers di Singapura yang telah memberi maklum balas kepada FINAS bulan lalu. Teo turut memberi jaminan sekiranya FINAS memperoleh salinan karya berkenaan, usaha terbaik akan dilakukan bagi memastikan bahan itu dipelihara dengan baik.
0: Seterusnya, Malaysia berharap rundingan terperinci mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dapat disegerakan susulan keadaan jerebu yang semakin teruk di negara ini. Menurut Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan prinsip persetujuan bagi bantuan itu telah diberikan Presiden Indonesia, manakala perincian mengenai gerak kerja operasi kini sedang dirundingkan antara kedua-dua negara. Beliau berkata perbincangan berkenaan perlu dimuktamadkan segera bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di Kalimantan. Baik, selepas ini Hanim.
1: Ya,
0: dapat sama-sama kita ikuti drama Dalam Kereta
1: dengan tajuknya Taruhan Kasih Ayah.
0: Menarik ini kan, kita ada keluarga, ada ibu ayah. Jadi nak tahu bagaimana perjalanan drama ini, nantikan selepas ini bersama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: Drama dalam kereta.
1: RM200 lagi. Aku cuma perlukan RM200 je malam ni. Untuk tebus ubat asma Batuk Aiman esok pagi. Ya Allah, tolonglah. Hantar satu je lagi penumpang. Selamat malam, cik. Betul, ya. Ke destinasi Taman Sentosa?
2: Ya. Jalan terus ya, anak muda. Ikut laluan yang paling sunyi. Saya ni tak suka sesak-sesak.
1: Cik, maaf saya bertanya. Dah lewat malam macam ni. Hujan lebat pula tu. Encik, dari mana sebenarnya? Bahaya tau, jalan kaki sorang-sorang kat kawasan gelap ni.
2: Dari hospital. Melawat anak perempuan saya. Dia tenat. Kanser buah pinggang tahap akhir dah. Setiap hari saya tengok dia bertarung nyawa dengan wayar berselirat kat badan dia. Hati saya ni sebenarnya dah hancur, Encik. Tapi sebagai seorang bapa, tak ada perkara yang lebih menyakitkan daripada melihat anak sendiri menanggung sakit. Manakala kita ni cuma mampu tengok tanpa boleh buat apa-apa.
1: Saya faham sangat perasaan tu, Encik. Anak lelaki saya, Aiman, umur 5 tahun je. Dia mengidap asma kronik. Sekarang pun tengah terlantar kat rumah tu. Nafasnya tercungap-cungap. Saya memang risau. Sebab tu saya masih mandu waktu begini. Redah banjir, hujan lebat, demi cari RM200 lagi untuk tebus ubat dia esok pagi. Kalau tak ada ubat tu, saya tak tahulah, Encik, apa yang akan jadi pada anak saya tu.
2: Dunia ni kejam kan pada orang macam kita ni. Kadang-kadang kita dah buat sehabis baik lah. Bekerja siang malam sampai tulang nak patah. Tapi sistem tetap pinggirkan kita. Duit sentiasa jadi dinding antara hidup dan mati yang anak kita.
1: Betul, cik. Kadang terdetik dalam hati saya ni, wujud ke keadilan? Saya cuma nak anak saya bernafas dengan tenang je. Itu je. Ya Allah, kadang-kadang saya rasa macam nak mengalah.
2: Jangan mengalah, wahai anak muda. Kasih seorang ayah itu tiada galang gantinya. Seorang bapa akan buat apa sahaja demi anaknya. Ingat tu, apa sahaja.
1: Kejap-kejap. Encik Kim, GPS saya tunjuk jalan depan ni mati. Kawasan ni bangunan kedai terbengkalai. Betul ke jalan ni?
2: Betul. Berhenti je tepi tiang lampu rosak depan tu. Sekarang.
1: Cik, tolong cik. Jangan buat apa-apa pada saya, cik. Saya betul-betul tak ada duit ni, cik. Tolong, cik.
2: Aku tahu kamu tak ada duit, Kemal. Tapi aku tahu kamu sangat perlukannya. Ni, buka dashcam kereta kamu ni. Padamkan rakaman tu malam ni.
1: Kenapa?
2: Ni, dalam beg ni ada wang tunai RM50,000. Aku baru rompak sebuah kedai gadai haram kat pekan tadi. Ni, pemiliknya lintah darat yang hisap darah orang miskin macam kita. Sekarang polis tengah buru aku. Sekatan jalan raya dekat depan tu. Aku nak kau rempuh ataupun cari jalan tikus untuk bawa aku keluar dari daerah ni. Kalau kita lepas, RM50,000 ni milik kau. Anak kau boleh masuk hospital swasta dan dapat ubat terbaik. Kau dah tak perlu dah mandu malam-malam sini. Tapi kalau kau kianat aku, anak kau memang tak ada ubat. Pilihan kat tangan kau, Iqmal. Polis dah dekat dah ni.
1: Ya Allah, Aiman.
0: Apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama dalam kereta di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

0: Pasukan Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
3: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
4: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersama Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi

0: di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai semua, kami di sini akan terus bersama-sama dengan anda, geng kakak petang ya Hanim, sampai jam 8 malam.
2: Ya, kalau tadi dah dengar ada drama dalam kereta, kiranya episod 1 lah kan. Jadi bolehlah pilih jawapan untuk sambungan episod 2 dekat dalam laman buku Facebook kita, Nasional FM, ada poster dekat situ, pilih jawapan.
1: Boleh pilih ya.
2: Boleh pilih jawapan, lepas tu esok kita akan umumkan pemenangnya lah Lin.
1: Dan esok juga drama penuhnya akan disiarkan, jangan lupa lah dengar ya. Terbitan Kak Ungu kita, pelakon-pelakon hebat kita. Baiklah, sekarang ini dapat sama-sama kita ikuti rancangan Raudah ya. Dengan tajuknya Adab Sesama Manusia, ini merupakan bahagian akhir, disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri, diterbitkan oleh Aizat Azam. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyatu Solihin, Seksyen 17 di Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan sekarang.

payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, poslah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam? Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang. Dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang, takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci. Perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza. Dia cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia. Sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita. Kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah. Sifat yang keji. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil

0: dengan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia hak dia punya tak berapa cun. Nah. Hak adik dia cun. Alah kerana cun ya. Nah. Pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi. Adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu, sampai bila tak boleh bersaudara. Apa ni hasad tu yang payah tu. Dia dengki, dia kadang dia tak dapat tak apa. Janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu. Dia tak dapat tak apa. Jadi bagi orang lain. Orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, hang tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa hang seronok sangat nak bagi dia jatuh? Aku seronok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah? Dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad, dengki dengan Adam. Ha? Kita tuan-tuan bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki. Bahasa Melayu. Sebab tu hasad, dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga no. Tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan. Kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok. Perangai hiqdu tu. Perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, al-haqdu. Satu lagi al-haqdu. Al-hasadu al-haqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-haqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, saya tengok baginda alaihi salam apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah. Malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga. Habis lah, habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia. Dia mulakan hasad dia. Dia mula misi dia. Dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C. Sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu. Melarat pula kepada anak cucu cicit cuek kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata tuan iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam. Dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat. Tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir bergaduh juga. Berkelahi juga. Bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kapiak iblis duk kacau depa apa-apa. Dak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin. Dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab itu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara. Dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui.
1: Allahumma

0: Akak.
1: Eh, Mila, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
2: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
1: Ni patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama Kamit-kamit mulut tu.
2: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa? Ha. Troli masih kosong, duit dah tak ada.
1: Ni, kau beli barang guna sara tak?
2: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
1: Ni, akak cakap eh. Tengok label sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai itu.
2: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
1: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni sampai kaunter tergaru-garu kepala engkau.
2: Kak, Sarah tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
1: Ya, tahun 2026, sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni akan dengar dia cakap tahu itu.
2: Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
1: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori si rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadang ikut kategori masing-masing lah.
2: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
1: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Resara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
2: Telefon tak salah, Kak. Okay. Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
1: Tahu pun.
2: Kak, yang RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan sara bulanan?
1: Itu sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
2: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk akaun bank saya ya?
1: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
2: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
1: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
2: Bagus juga macam tu, saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
1: Betul lah.
2: Okey, susu yang ada label Sarah ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
1: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ni, manfaatkan sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai, ke meja makan.
2: Maaf lah, Kak.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 46 hingga 48.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya, bawaannya bukanlah amal yang soleh, maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya, aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil." Qul

Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Dan dalam pada itu, ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu, dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar, astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena ada lah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernahlah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfar ni kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Naml ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jahkimu.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hashtag penyiaran jakin.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif PMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan PMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari pptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
3: Isu pelarian Myanmar. Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
4: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Ia menghampiri 7.30 malam. Selamat malam kepada anda semua.
6: Ya, mesti dah ada yang dah sampai kat rumah, Lin. Waktu-waktu macam ni, bahagia yang dah sampai kat rumah tu.
5: Berjaya mengharungi kesesakan lalu lintas dengan jerebunya, dengan letihnya. Nak buat macam mana kan, hari-hari kita tempuhi perkara yang berbeza-beza. Jadi bertambahlah ya.
6: Betul, bertambahlah kan. Kita nak cerita juga untuk hari Jumaat ni, Lin. Lagi berbaki berapa hari je kalau dekat dalam National FM ni, counting day lah orang kata kan. Kita ada Belanjawan 2027 yang kita akan buat grandstand.
5: Itulah dia dekat konti National FM bersama-sama dengan Diana Wai dan juga Reza Zikri ya. Sementara di Parlimen pula Nazif Ami dan juga Ijad insyaAllah akan berada di sana. Dan Belanjawan Madani kelima ini sebenarnya akan memfokuskan kepada usaha untuk membina daya tahan rakyat dan juga persiapan ekonomi masa depan yang berdepan dengan persekitaran global yang sangat mencabar.
6: Betul, ada 10 tumpuan utama Belanjawan 2027 dari segi keadilan sosial, kosara hidup, pelindungan sosial, pendidikan dan kesihatan, perbelanjaan berorientasikan hasil, tata kelola kebajikan pekerja, usahawan tempatan, pelaburan bernilai tinggi dan juga keterjaminan.
5: Ya, keterjaminan yang menitik beratkan tenaga, makanan, iklim dan juga keselamatan siber. Jadi jangan lupa dengarkan kami, insyaAllah bermula pukul 2.30 petang sampai habis di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: retro yang disiarkan menghiburkan hati anda, mengingatkan kembali nostalgia silam. Ya, banyak kenangan dah hidup kita ni, Hanim.
1: Betul, inilah geng kakak petang. Inilah dia. Segmen retro.
0: Tapi Hanim, kita juga suka nak ingatkan orang ramai berhati-hati sebab sekarang ni influenza semakin merebak, ya. Bukan sekadar di kalangan pelajar sekolah, orang dewasa pun ada juga yang kena. Jadi berhati-hati. Kalau anda keluar, pakailah pelitup muka.
1: Betul.
0: Kemudian sama-samalah kita menjaga kesihatan.
1: Ya, kalau rasa macam tak sihat tu, sebenarnya kan saya bagi satu tips je. Kalau demam tu sehari dah makan ubat tak kebah, esoknya masih lagi sama, pergi jelah klinik untuk buat saringan kesihatan. Sebabnya masalah influenza ni, Lin, dia melibatkan kuarantin. Kita memang betul kena betul-betul kuarantin supaya dia tidak merebak,
0: tidak menjangkit kepada orang lain. Dan tambahan pula, kita disarankan juga, ya, untuk kerap mencuci tangan, jaga kebersihan diri kita dan berehatlah. Itu kunci untuk kita mendapatkan kesembuhan dalam setiap penyakit yang datang, ya.
1: Betul.
0: Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Alia Jalani, Mama AJ, yang akan kembali temani anda 8 malam
1: dengan suara-suara dan gurauannya, juga topik-topik berkaitan dengan pemilihan lagunya.
0: Oh, tak ada pemilihan lagu, you.
1: Oh, tak ada.
0: Sebab okay, malam ni ada tilawah hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Jadi jangan lupa dengarkan malam ini di National FM. Dengan itu, saya Lin Zainul.
1: Saya Hanim.
0: Kita jumpa lagi esok dalam Geng Kakak Petang. Bye.
1: Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hey, akak cakap.
2: Inilah, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
3: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
2: Ni patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama kamik-kamik mulut tu.
3: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa?
2: Ha.
3: Troli masih kosong, duit dah tak ada.
2: Ni, kau beli barang guna sara tak?
3: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
2: Ni, akak cakap tengok label sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai itu.
3: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
2: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni sampai kaunter tergaru-garu kepala engkau.
3: Kak, Sarah tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
2: Ya, tahun 2026, sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni akan dengar dia cakap tahu itu.
3: Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
2: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori si rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadang ikut kategori masing-masing lah.
3: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
2: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Resara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
3: Telefon tak salah, Kak.
2: Kan?
3: Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
2: Tahu pun.
3: Kak, yang RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan sara bulanan?
2: Itu sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
3: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk akaun bank saya ya?
2: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
3: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
2: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
3: Bagus juga macam tu, saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
2: Ha, betul lah.
3: Okey, susu yang ada label Sara ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
2: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ha. Ni, manfaatkan sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai ke meja makan.
3: Maaflah, Kak.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Petang, Lin Zainul dan juga Hanim yang telah mewarnai petang anda. Dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda, teman berteman kita pada malam ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Hadiah Bahasa Public Bank, Dewan Bahasa dan Pustaka kembali dianjurkan selepas hampir 18 tahun terhenti. Dengan edisi tahun ini menerima lebih 790 karya dan penyertaan daripada masyarakat. Program ini platform penting membuka ruang kepada penulis, pendidik dan pelajar memperkukuh penguasaan bahasa Melayu. Usaha memperkasa bahasa Melayu perlu melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk murid, pelajar institusi, pendidikan tinggi dan pendidik. Penganjuran nak semula mencerminkan kerjasama sektor korporat dan kerajaan dalam memperkasakan penggunaan bahasa Melayu. Edisi ini melibatkan 5 kategori dan 45 pemenang menerima pengiktirafan menerusi program berkenaan. Seterusnya, Malaysia berharap undingan terperinci mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dapat disegerakan susulan keadaan jerbu yang semakin teruk di negara ini. Presiden Indonesia beri prinsip persetujuan bantuan, perincian gerak kerja sedang dirunding antara kedua negara. Muhammad Hassan mahu perbincangan dimuktamadkan segera supaya pasukan Malaysia boleh dihantar ke lokasi dikenal pasti. Rundingan perlu menyelesaikan mekanisme operasi termasuk edah dan lokasi penugasan pasukan Malaysia. Malaysia sedia membantu rakan sejawat Indonesia memadam kebakaran hutan yang merebak di Kalimantan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi tepat 8.14 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya hanya di Nasional FM.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh, tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah, Allah yang Maha Besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik, walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah Maha Besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu, dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu, kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar. Astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena ada lah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfar ni kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Naml ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jahkim.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Topik hari ini, ramai orang bergelut dengannya, iaitu bagaimana nak jadi lebih disiplin tanpa rasa terbeban atau terpaksa. Pernah tak anda cuba nak jadi lebih disiplin tapi akhirnya tak konsisten? Pernah tak? Selalu kan? Kajian dari American Psychological Association menunjukkan bahawa 90% orang yang gagal mengekalkan disiplin bukan kerana kurang motivasi tetapi kerana sistem yang tidak sesuai. Jadi jom bersama Abang Bad kita pelajari 3 cara kita untuk jadi lebih disiplin dengan cara yang lebih mudah dan praktikal. Cara yang pertama, mulakan dengan perubahan kecil yang konsisten. Ombak ulang, kecil yang konsisten. Ramai orang gagal untuk jadi disiplin kerana mereka cuba buat perubahan yang terlalu drastik dalam satu masa. Dan kajian menunjukkan perubahan kecil tetapi konsisten lebih mudah dikekalkan dalam jangka masa panjang berbanding perubahan besar secara mendadak. Contoh, jika anda nak mula membaca buku setiap hari, mulakan dengan 5 minit sehari dulu. Bila dah terbiasa, barulah tambah tempoh bacaan. Jangan terus target baca 10 buku sebulan kalau buku resit belanja pun kita tak pernah baca. Kan? Jadi kita mulakan dengan perubahan kecil tetapi konsisten.

0: Setiap pagi, anda akan terus buat 10 minit senaman ringan. Sebab kita kan tiap-tiap hari gosok gigi, betul? Itu tabiat yang memang dah ada. Jadi, kita ikat tabiat yang baru, iaitu senaman ringan dengan tabiat yang lama. InsyaAllah kita tak lupa, insyaAllah dia akan jadi lebih mudah. Sebab disiplin, dia ibarat dominos. Bila satu jatuh, yang lain akan ikut. Jadi, susun strategi dengan bijak. Dan cara yang ketiga adalah, buat sistem bukan sekadar bergantung pada motivasi. Nah, ramai yang fikir disiplin datang daripada motivasi semata-mata. Hakikatnya, disiplin datang daripada sistem yang memudahkan anda kekal konsisten. Jadi contoh, kalau anda nak disiplin dalam menyimpan duit, buat sistem automasi seperti potongan gaji ke dalam akaun simpanan setiap bulan. Sebab kalau kita nak mengharapkan motivasi dan motivasi, itu sebenarnya akan menyukarkan lagi anda untuk lebih berdisiplin. Sebab motivasi ni, dia cepat datang dan dia juga cepat pergi, kan? Dan teka-teki untuk anda semua, apa perkara yang kita susah nak mulakan, tapi bila dah buat, kita bersyukur kita mulakan? Jawapannya adalah disiplin. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat, hanya di Nasional FM.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nasional FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan AJ dan saudara. Sekarang kita bersama dengan Nur Farhana dan Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
2: Baik, terima kasih Nur Alia Jalani di Kunti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Apa khabar semuanya? Moga baik-baik saja insya-Allah ya, walau di mana jua saudara berada pada ketika ini. Dan juga kita doakan agar semuanya diberikan keberkatan serta rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala malam ini bersama saya seperti yang dikongsikan oleh rakan penyampai sebentar tadi, Yus Amri Muhammad Yusof dan juga rakan pengulas
3: dan saya Nur Farhana Muhammad Nur.
2: Ya, kita bersiaran di mana?
3: Kita bersiaran di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Amri.
2: Ya, betul. Malam yang kedua bersama Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 1448 Hijri, 2026 Masihi atau ringkasnya MTHQA ke-66 yang malam ini kita berada di edisi 7 Oktober 2026 lah, dan akan berakhir 10 Oktober 2026 hari Sabtu nanti. Dan untuk makluman saudara, kami berdua mewakili bahagian penyiaran JAKIM untuk siaran Nasional FM.
3: Ya, betul. Alhamdulillah.
2: Dah lama kita tak berganding bersama
3: kan?
2: Ni.
3: Kita tak jumpa
2: 2000 saya rasa kita berada di peringkat kemasan waktu saya mula-mula masuk radio. 2022 2021 di Johor. 2022 kita buat peringkat antarabangsa. Dan juga 2023
3: internasional.
2: Ya, betul.
3: Lepas tu 2022 2023 lepas tu kita break sekejap.
2: Kita kembali
3: bersua untuk tahun 2026.
2: Ya, kita macam recap kembali je. Semacam macam saya dengan Suhaila juga lah semalam. 2024
3: kita macam nak recall balik. Nak bagi mesra sikit.
2: Yelah, tapi alhamdulillah lah, 4 tahun berturut-turut saya berada di peringkat antarabangsa ni. Dah boleh jadi peserta dah rasanya. Farhan, insyaAllah
3: tahun depan nak jadi peserta dari negara mana?
2: Tentulah Malaysia. Negara yang kita cintai dan juga sayangi.
3: Alhamdulillah. Nampak sihat ya Amri malam ni.
2: Alhamdulillah.
3: Dan apapun nak kita bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal ya, malam ini seperti yang Amri katakan tadi, malam kedua kita berada dalam majlis yang penuh keberkatan ini untuk kita orang kata sama-sama hayati lah bacaan ayat suci Al-Quran. Kita nak healing lah. Kan selalunya kita pergi healing kat pantai. Tapi kita healing dekat majlis ilmu untuk kita mencari ketenangan mendengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Yang mana kita tahu ya Amri dan juga pendengar, Al-Quran ini kita jadikan panduan hidup kita dan kita jadikan teman kita lah. Takut kita tersasar jauh. Jadi kita balik ke jalan yang betul-betul yang lurus. Jadi kita sebelum itu Amri, kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada stesen-stesen Radio Negeri yang turut menyambung siar liputan MTHQA 2026 ini yang bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Yang mana kami berdua akan bawakan secara langsung perincian penuhnya setiap harilah bermula pukul 8.45 minit malam sehinggalah pada 10 Oktober nantilah,
2: hari Sabtu.
3: Dan saudara juga boleh dengarkan siaran ini menerusi saluran Astro 869 dan juga di MyTV 706 ataupun secara dalam talian lah di aplikasi RTM Click, yang mana yang betul-betul percuma.
2: Iya, betul.
3: Dan boleh juga lah tonton di Facebook rasmi JAKIM untuk sama-sama mengikuti MTHQA 2026 ini.
2: Baik, alhamdulillah. Dan kita juga sebenarnya macam saya kan, saya kongsi tadi 4 tahun berturut-turut jadi pengulas untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ni. Saya pun rasa dipilih lah ataupun rasa sangat-sangat teruja sebab kita duduk di sini mendengarkan bacaan yang dibacakan, diperdengarkan oleh peserta-peserta dari negara-negara yang berada di sini untuk bukan saja bertanding tetapi sebenarnya mempersembahkan kalam Allah ini di hadapan kita semua, termasuk kita juga yang bertugas pada hari ini. Kita amat bersyukur jugalah sebabnya peluang untuk sama-sama kita imarahkan majlis seperti ini, dan juga kita dapat menghayati indahnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ada kat sini itu belum lagi penonton yang berada di Dewan Merdeka World Trade Center menonton di hadapan Astaka.
3: Dapat dengar dan tonton sendiri
2: depan-depan
3: arah di lain, masya-Allah.
2: Ya, betul. Kita ni ada cermin di ada, masya-Allah. Tapi tak apalah, kita boleh nampak juga di bawah. Walaupun ada cermin sempadannya, berbeza dengan yang datang menonton di World Trade Center, dapat melihat terus menonton secara fizikal di Astaka ataupun melihat di Astaka lah. InsyaAllah itu yang paling penting sebenarnya.
3: Kalau kita dapat kongsikan waktu ini di Dewan Merdeka pun sudah dipenuhi dengan penonton-penonton ni, Amri. Yang dah bersiap sedia, dah buka Al-Quran sebenarnya. Mungkin tengah pilih-pilih surah sambil-sambil tu kan.
2: Betul.
3: Kan nak baca sekejap lagi.
2: Nak
3: tadabbur sambil-sambil menghayati bacaan peserta malam ni.
2: Betul. Semalam juga telah dijayakan dan disempurnakan juga malam peresmian pembukaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi semalam kita tahu PMX, Perdana Menteri kita ni suka berbaju Melayu. Tambah lagi ini adalah program program agama rasmi, kan, program rasmi kerajaan peringkat antarabangsa kan. Jadi semalam pun ramai yang berbaju Melayu. Hari ini ramai yang berjubah. Itu dia.
3: Berwarna-warni.
2: Ya, berwarna-warni.
3: Kita betul, warna apa malam ni?
2: Betul. Tadi ada juga yang saya tengok lah, ada yang pakai warna kita esok. Kenapa tak simpan je, Allahu Akbar kan?
3: Kita pakai warna apa malam ni?
2: Kita pakai warna warna apa ni? Saya tahu bahasa Inggeris ni aja. Hilang pula perkataan bahasa Melayunya.
3: Apa? New day.
2: Okey, coklat cair kan?
3: Coklat boleh.
2: Okeylah, itulah yang dapat kita gambarkan. Sebabnya di radio ni tak nampak, Farhana. InsyaAllah kita dapat.
3: Kita kongsikan lah.
2: Kita kongsikan lah, insyaAllah. Dan dalam masa sama juga, tadi di lobby hotel sebelum kita bergerak ke World Trade Center ni juga, saya nampak ramai tuan-tuan dan puan-puan dari negara jiran kita. Kenapa tu? Saya rasa ramai orang yang hadir ke World Trade Center hari ni. Tahu apa sebabnya? Berbas-bas yang hadir. Saya nampak tadi 3-4 bas daripada Singapura.
3: Singapura, betul. Saya pun sempatlah bertaruf dengan penonton-penonton.
2: Dapat mengangkat ke macam mana?
3: Itulah kita baru nak cuba angkat lah.
2: InsyaAllah, Alhamdulillah.
3: InsyaAllah.
2: Jadi begitulah sebenarnya, peserta-peserta ni hadir. Mungkin ada yang dah melihat di Facebook Jakim, dan juga Facebook di Nasional FM juga ada dikongsikan sebenarnya. Peserta-peserta yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam ini. Untuk malam yang kedua.
3: Kalau semalam, 4 orang.
2: Semalam 4 orang? Kerana ini, malam pembukaan lah.
3: Ya, betul. Malam ni, kalau dapat kita kongsikan, insyaAllah seramai 8 orang lah. Yang akan memperdengarkan bacaan dari pelbagai buah negara.
2: Betul. Kan? Jadi, ni malam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negara.
3: Tujuh
2: negara. Okay. Sebab dua peserta berkongsi negara yang sama.
3: Ya, betul. Okey, faham.
2: Okey. Dan saya rasa juga ramai yang menantikan lah. Ada yang di media sosial meneka-neka, Farhana. Bila peserta Malaysia ni? Iaitu
3: kita nak bagi tahu.
2: Kan, qari dan juga qariah kita. Kan, yang akan berada di perujian tilawah ni lah. Kan, ramai yang sebenarnya, satu lagi tadi saya dapat lihat lah di berita RTM Sarawak, dia menerbitkan juga berita mengenai qariah yang mewakili Sarawak sebenarnya dengan peringkat kebangsaan dan juga bertanding di peringkat
3: antarabangsa. Yang baru-baru ni lah kan?
2: Ya, kan? Jadi, kita dapat lihatlah betapa azamnya dan perkongsian beliau yang berguru berbulan-bulan untuk bersedia berada di platform ataupun di pentas antarabangsa ini. Sebab tentu debarannya berbeza.
3: Ya, betul.
2: Kita pun duduk kat sini berdebar juga.
3: Kan? Nak memberi orang kata perincian kepada pendengar.
2: Ya, betul.
3: Agar dapat terima perkongsian yang kita dapat berikan malam ini, insyaAllah. Jadi, apapun yang sedang mendengarkan kami, baru saja bersama kami, masih lagi berkesempatan untuk hadir ke Dewan Merdeka World Trade Center untuk sama-samalah memenuhi Dewan Merdeka malam ini. Masih ada ruang. Dan peluang ni bukan selalu kita dapat. Percuma lagi sebenarnya, Amri.
2: Sebabnya bila peringkat negeri itu ada negeri yang dipilih menjadi tuan rumah 2026 ini adalah Terengganu. Dan kemudian nanti tahun depan ada lagi negeri yang lain juga menjadi tuan rumah. Jadi untuk negeri lain yang mungkin hadir agak
0: berbeza lah mungkin, yeah, faktor lokasi dan juga sebagainya. Tetapi Kuala Lumpur ni adalah pusat, bermakna berada di tengah-tengah. Mungkin utara boleh datang, yeah, yang selatan boleh datang, dari timur boleh datang. Ya, yeah, betul, untuk memeriahkan lagi majlis ini insyaAllah, kan, yeah. Dalam masa sama kita hidupkan keberkatan dan hidupkan hati kita dengan Al-Quran.
3: Betul. Kalau kata ya, yang kita tahulah kan, bulan Oktober ini adalah bulan Al-Quran.
0: Betul.
3: Ha, bulan Al-Quran bersempena dengan MTHQA. Kita nak memperkukuhkan budaya membaca kita. Kita nak memahami, menghayati dan juga kita mengamalkan Al-Quran. Sebenarnya jangan kita amalkan saja ataupun membacanya di bulan Ramadan.
0: Betul.
3: Ha, kalau boleh di bulan-bulan lain pun, kalau boleh satu hari satu muka surat pun Alhamdulillah.
0: Kan? Ya, betul. Jadi itulah sebenarnya satu kita panggil ibrah ataupun manfaat Al-Quran ini,
3: ya, kan?
0: Jadi untuk kita sentiasa aplikasikan, jadikan ia sebagai panduan kehidupan. Bukan kita hanya bercakap di saluran radio pada malam ini, Farhana, tetapi untuk diri kita juga, bahawa Al-Quran ini adalah satu panduan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semua sebagai umatnya. Jadi kita perlu menghargai pemberian Allah SWT, wahyu yang diturunkan itu untuk kita semua, insyaAllah.
3: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sekali lagi, kita nak mengajak para pendengar yang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, kan?
0: Yeah.
3: Nak menuju ke destinasi, apa kata, boleh singgah sekejap ke Dewan Merdeka World Trade Center untuk sama-sama kita menyaksi, mendengar sendiri alunan bacaan ayat suci Al-Quran ini. Bukan selalulah seperti yang saya katakan tadi, kan?
0: Betul. Jadi di Astaka pun, juru acara majlis kita telah pun bersedia dengan aluan mukadimah masing-masing untuk memperkenalkan peserta yang pertama pada malam ini untuk sama-sama memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dalam masa sama juga, peserta pertama juga sudah bersedia, dah berada di tempatnya, hanya menunggu masa sahaja untuk diperkenalkan dan juga dipersilakan untuk sama-sama mempersembahkan bacaannya di hadapan penonton-penonton yang hadir di World Trade Center pada malam ini. Mungkin ada yang hadir di World Trade Center ni adalah daripada warga negaranya sendiri.
3: Ya.
0: Seperti yang saya kongsi tadi, berbas-bas tadi tu. Kan?
3: Ramai.
0: Jadi insya-Allah semoga kita memperoleh satu keberkatan pada malam ini untuk hidupkan malam kita, malam hari ini Rabu, malam Rabu kita, dengan pengisian Al-Quran untuk sama-sama kita dengarkan. Dan ada yang mungkin sedang mungkin berehat di rumah lah, kan, bolehlah untuk sama-sama kita ambil mushaf, untuk sama-sama kita kongsikan juga nanti surahnya, juzuknya, muka suratnya.
3: Kita semak bacaan kita,
0: kita semak bacaan, kan, kita, betul.
3: Kalau kata tak dapat datang, boleh tengok kat TV satu lah.
0: Betul, sebabnya peserta-peserta yang bertanding ni, Farhana, kan, mereka ni semua ni bukan calang-calang orang.
3: Betul.
0: Ada yang guru agama, ada yang pelajar tahfiz dan juga sebagainya, yang mengajarkan Al-Quran. Tapi dalam masa sama, mereka juga berada di pentas ini untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk kita semua yang hadir, insyaAllah.
3: Ya, Alhamdulillah. Peluang ini bukan selalu datang. Jadi inilah peluang keemasannya, untuk sama-sama kita mentadabur bacaan ayat suci Al-Quran ini. Ambil peluang, ajak anak-anak, kan, keluarga, untuk sama-sama lah kita dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran ini, insyaAllah.
0: Istimewanya juga pada malam ini, selain daripada kita akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kita juga akan disusuli ataupun ada diselang-selikan dengan ibrah.
3: Itu adalah segmen yang sangat seronok kita dengar.
0: Cuma tahun ini dengarnya ada
3: kelainan sikit.
0: Kelainan yang dibawakan. Mungkin yang mendengarkan di radio ni tak dapat mengetahui. Tapi nanti kita akan
3: kita akan
0: kongsikan apa kelainan yang dibawakan sebenarnya dengan MTHQA ke-66 bagi edisi 66 juga, menandakan 66 tahun telah berlangsungnya majlis berprestij ini dianjurkan di negara kita, insyaAllah. Jadi kita beri tumpuan
3: kepada peserta yang pertama untuk malam ini yang akan memperdengarkan bacaan surah An-Nahl bermula ayat 60, saudara Muhammad bin Mustafa
0: dari Singapura.

0: Baik, Sadaqallahul Azim. Kita dengarkan bacaan sebentar tadi dari peserta dari Republik Singapura, Muhammad bin Mustafa, yang membacakan surah An-Nahlu mula ayat 60 hingga ayat 69. Ini yang saya kata tadi tu, ramai
1: yang berbas-bas
0: sebenarnya dari Singapura pada hari ini. Sebab kita perasan tu memakai tag ada bendera Singapura.
1: Ya, kita boleh cam lah. Ya, insyaAllah seketika nanti kita akan sama-sama dengarkan peserta yang kedua.
0: Seterusnya
1: dari negara Republik Iraq, Iman Ali Jalal, insyaAllah akan memperdengarkan surah Al-Baqarah bermula ayat 1 hingga 21. Jadi kita bolehlah bersiap sedia dengan mushaf untuk kita semak bacaan kita.
0: Ya, betul. Saya nampak di Astaka ni, rupanya Iman Ali Jalal ni adalah seorang qari'ah.
1: Masya-Allah.
0: Saya ingatkan seorang qari.
1: Betul. Saya ingatkan qari ni.
0: Iman Ali Jalal adalah seorang qari daripada negara Iraq. Insya-Allah yang akan sama-sama kita dengarkan sebentar tadi. Barulah kita nampak rupanya bertudung masuk tu. Oh, okey. Seorang qari kita pada malam ini untuk sama-sama kita dengarkan bacaan beliau dipersembahkan ya kepada kita semua yang hadir di Dewan Mereka World Trade Center daripada aras 1, aras 2 dan juga ada juga yang aras 3. Yang menonton di atas mungkin lagi tinggi tu nampak lebih dekat mungkin kan, ada yang suka duduk di bawah, ada yang suka di atas dan juga sebagainya. InsyaAllah
1: insya kita akan sama-sama dengarkan Fal Yatafaddal Ma'jura.
0: Baik, insyaAllah sama-sama kita beri tumpuan di Astaka sekarang ini, insyaAllah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hud.
1: Thank you.

0: Surakallahulazim. Alhamdulillah, itu dia peserta yang kedua yang telah memperdengarkan bacaan surah Al-Baqarah, ya Amri.
1: Yeah.
0: Bermula ayat 121 hingga 129. Dari negara mana, Amri?
1: Daripada negara Iraq. Pada tadi kita tonton juga sebab ada TV di sini, mana seorang
0: dia. Masya-Allah.
1: Khari'ah daripada Iraq, ya. Itu istimewanya bila kita buat majlis tilawah peringkat antarabangsa ni kan. Kita dapat sama-sama selain daripada melihat mereka semua ni, kadang bentuk paras rupa yang dari negara-negara yang berbeza, masya-Allah, tu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kan, walaupun berlainan warna kulit, negara dan juga sebagainya. Okey, jadi insya-Allah selepas ini kita nak bawakan saudara pendengar untuk sama-sama kita
0: bertumpuan
1: untuk kita dengarkan ibrah.
2: Ayat 125 surah Al-Baqarah yang dibacakan sebentar tadi mengusung sebuah kebenaran agung betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitullah sebagai tempat manusia kembali dan memperoleh keamanan. Dalam kembara hidup yang melelahkan, kita sering melangkah jauh mencari ketenangan. Betapa ramai antara kita yang keletihan diuji lalu berlari mencari damai pada harta, nama dan hiburan. Namun damai yang dicari tetap sia-sia. Hakikatnya ketenangan adalah anugerah Allah buat hati-hati yang sudi kembali kepadanya. Kembalilah ke masjid. Jadikan masjid lebih dari sekadar dewan solat Jumaat atau ruang kerajaan Ramadan. Kembalikan fungsi asalnya sebagai madrasah jiwa, gelanggang ilmu dan pengikat kasih sayang sesama kita. Saat dunia moden kian gering dengan wabak kesunyian, masjidlah jawapan untuk menyatukan semula komuniti kita. Bersama kaki yang melangkah, biarlah hati kita turut pasrah. Moga dari rumah Allah ini mekarlah bunga kasih keluarga yang harmoni, masyarakat yang bersatu hati dan tanah air yang diberkati. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sebentar tadi, ya. Ibrah yang disampaikan kali ini sangat berbeza, tak ada pengibrah yang berada di astaka sebenarnya.
0: Kita hanya dapat menonton visual, kalau kita lah yang dapat menonton di melihat di Dewan Merdeka ini dapat menonton visual sahaja dan juga dapat mendengar suara lah.
1: Ya. Yeah.
0: Kan.
1: Dan sebenarnya sebentar tadi ibrah ni adalah tadabbur daripada ayat 125 surah yang dibacakan sebentar tadi, dan banyak yang dikongsikan tentang menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu masjid, ya, di bawah kubah yang menadah langit, langkah kaki yang penat menemukan pelukan yang damai abadi. Masya-Allah, alhamdulillah.
0: Kan? Kalau kita rasa kurang tenang, gelisah,
1: betul,
0: carilah rumah Allah. Di situ insya-Allah kita akan mendapat ketenangan yang sangat memberi kesan di hati.
1: Itu pun
0: kita.
1: Panduan. Sebabnya panduan itu ada dalam Al-Quran.
0: Okey,
1: kita nak bawakan untuk peserta yang seterusnya. Kita bawakan daripada negara Palestin. Semalam satu tumpukan yang gemuruh kita dengarkan daripada Majid Muhi Aldin Salah Aldin Hatmi yang akan bacakan surah Al-Hujurat mula ayat 9. Ayuh, sama-sama kita beri tumpuan di astaka dan sama-sama kita dengarkan.
0: Falyatafaddal ma'jura.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Inna Allah ghafurun rahim. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita dengarkan sebentar tadi bacaan dari peserta yang ketiga. Nak sebut nama tadi kan?
2: Okey, yang ketiga dari negara Palestin, Majid Muhi Aldin Salah Aldidhidmi, yang memperdengarkan surah Al-Hujurat bermula ayat 9 hingga 14.
1: Ya, selain daripada paras rupa, ini adalah satu cabaran kita juga.
2: Betul?
1: Paras rupa pula. Okey, taklah. Ini adalah salah satu cabaran lah sebenarnya kan. Tadi sebenarnya kita tengok jugalah peserta-peserta melalui paras rupa mereka kan. Macam cantik, sensor belaka. Dan juga ini adalah salah satu cabaran untuk menyebut nama-nama pesertanya.
2: Sampai dah terbelit-belit lidahnya.
1: Terbelit-belit lidahnya. Jangan sampai bergulung-gulung kat dalam lidah. Kita tak nak bercakap pula kan. Okey, baik. Kita nak berikan tumpuan seterusnya. Ya. Mula-mula tadi Qari. Dan kemudian Qari'ah daripada Iraq tadi. Dan kemudian Palestin Qari. Dan sekarang ini kita kembali kepada Qari'ah. Susunannya memang diselang-selikan. Cantiklah kan susunannya, insyaAllah. Dan kita nak dengarkan bacaannya dari
2: negara Thailand.
1: Ya, negara jiran juga ni.
2: Ya, betul. Namanya pun saya boleh sebut ya?
1: Ya, boleh. Okay. Silakan.
2: Kan Layana, Kan Layani Numi.
1: Okey.
2: Mumi.
1: Ana tu awak tu. Okey. Kan Layani Mumi. Okey. Daripada hebat tu, dah pandai maknanya dah lancar lah menyebut nama ni walaupun pertama kali kan.
2: Boleh lah.
1: InsyaAllah. Okay. InsyaAllah peserta ini akan membacakan surah Ar-Ra'd mula ayat 18. Jadi ayuh sama-sama untuk kita beri tumpuan di juzuk yang ke-13 di muka surat 251.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Kita dengarkan tadi bacaan dari peserta yang keempat, ya, iaitu Kan Layani Mumi dari Thailand, yang mempersembahkan bacaannya dari surah Ar-Ra'd ayat 18 hingga ayat 25.
2: Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sama-sama berikan perhatian penuh untuk kita dengarkan ibrah, ya Amri. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Luqman Muhammad Zaki dan juga Ustazah Ilani Zulkifli, yang mana akan memfokuskan surah Ar-Ra'du bermula ayat 24, insyaAllah.
1: Okey, baik, insyaAllah. Kita akan sama-sama juga kali ini. Tadi kita dengarkan secara AI, tapi sekarang ini kita akan dengarkan secara fizikal yang akan disampaikan kedua asatizah kita, insyaAllah.
3: Bayangkan satu detik yang sangat indah di akhirat. Setelah sepanjang perjalanan kehidupan, setelah melalui ujian dan kesusahan, lantas para malaikat datang menyambut penghuni syurga dengan penuh penghormatan sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqbaddar." Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan kesabaran kamu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan.

0: Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang dibacakan sebentar tadi daripada surah Ar-Ra'd merupakan sebuah bisyarah, yakni khabar gembira untuk para salihin yang Allah tempatkan mereka di dalam syurga Adnin. Mereka ini masuk syurga bersama dengan ahli keluarga mereka. Lantas disambut meriah dengan ucapan tahniah para malaikat.
1: Subhanallah Ustaz. Menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kalimah bima sabartum. Masuklah ke dalam syurga kerana sabarnya kamu. Ayat ini mengingatkan kita bahawa nak masuk syurga bukannya mudah. Ada ketika kita perlu bertahan, bersabar dan terus istiqamah.
0: Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin ketika menarifkan sabar sebagai al-habs, yakni menahan diri. Lantas beliau membahagikan kepada tiga bentuk. Seorang mukmin seharusnya sabar dalam melaksanakan ketaatan, yakni kita menahan diri, mengawal dan mendidik diri untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
1: Betul tu Ustaz. Bukan mudah nak bangun solat subuh saat mata ini memilih untuk terpejam. Bukan mudah nak memikul amanah saat tiada mata yang melihat. Sungguh, taat ini benar-benar menuntut kesabaran.
0: Yang kedua, umat Islam sabarnya dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang kita menahan diri daripada melakukan apa yang Allah larang.
1: Allah, inilah perkara yang susah kita nak buat. Nak sabar, nak tahan buat dosa yang mampu kita buat. Bukan kerana kita tak nak, bukan kerana tak ada peluang, tapi kerana kita semua sedar bahawa yang di atas Maha Melihat.
0: Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala ketentuan, musibah dan juga ujian. Kita menahan diri daripada keluh kesah, menahan diri daripada rasa cemas dan gelisah dan putus asa, apatah lagi mempertikaikan segala ketentuan apabila apa yang dihadapi tidak seperti yang diinginkan.
1: Hilang orang yang kita sayang, sakit yang tak berkesudahan, gagal dan sempitnya hidup, belum lagi doa-doa yang belum dikabulkan seperti mana yang kita harapkan. Mungkin kita bersedih, mungkin kita penat, tapi pujuklah hati untuk kekal percaya dan sabar bahawa Allah takkan pernah tinggalkan kita.
0: Maka bersabarlah, kerana tidak ada kesabaran yang sia-sia di sisi Allah. Ada ganjaran kesabaran yang Allah balas dengan tenangnya hati. Ada balasan ganjaran yang Allah berikan kemudahan setelah mana diuji. Dan mungkin ada ganjaran kesabaran yang tak sempat kita nikmati semasa kita masih di sini.
1: Kerana akhirnya ada hadiah istimewa yang Allah simpan bagi orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu di atas kesabaran kamu.
0: Moga-moga dengan apa segala kesabaran kita di atas dunia menjadi sebab kita menerima salamnya pada malaikat di akhirat akhirat. Fa ni'ma uqbad dar, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di sebaik-baik tempat kesudahan. Wallahu a'lam.
2: Alhamdulillah, kita dengar sebentar tadi.
3: Ya. Terima kasih kepada sahabat kami
4: Ustaz Hasan Luqman, ya Ustaz Luqman dan juga Ustazah Ilani tentang sabar. Kadang-kadang ya Amri, Allah melambatkan sesuatu perkara ni bukan kerana dia tak dengar doa kita Amri. Tetapi kerana Allah sedang usahakan ataupun Allah sedang menjanjikan waktu yang lebih baik untuk kita.
2: Betul. Sebab itulah sabar ni memang perlu untuk kita sentiasa sematkan dalam hati, jiwa dan juga sanubari kita. Sebabnya apapun yang mungkin berlaku, sebenarnya sabar itu adalah perkara yang apa ni, sesuatu yang sangat penting, satu komponen yang sebenarnya menghidupkan jiwa kita, tentang penerimaan, tentang apa saja yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab bukannya yang semua yang baik-baik saja, kita juga akan bersama menempuhi ujian juga cabaran di dunia ini sebenarnya, Farhana.
4: Betul. Ya. Jadi jangan cepat berputus asa.
2: Ya.
4: Apa yang kita lalui, apa yang kita hadap hari ini, mungkin sebab Allah nak membentuk hati kita untuk menjadi lebih kuat.
2: Baik, insyaAllah. Sebab itulah kita perlu sabar dalam apa jua perkara yang berlaku, ya, insyaAllah dalam kehidupan kita. Moga Allah sentiasa melindungi kita dan juga merahmati kita, insyaAllah. Dan selepas ini nampaknya kita akan berehat seketika. Kita tak berehat lah.
4: Kita tak berehat.
2: Kita tak berehat. Kita masih lagi bekerja, insyaAllah, hingga ke akhir siaran MTHQA ini. Tapi dalam masa sama sekarang ni di Astaka, ada tiga kerusi yang disusun. Ada tiga figura yang sedang duduk di kerusi tersebut.
4: Ada apakah sebenarnya?
2: Ya, ada apakah sebenarnya? Kita akan bawakan untuk sama-sama kita dengarkan persembahan daripada Qasidah Al-Quran. Ini adalah persembahan Qasidah Al-Quran daripada kumpulan Qasidah Ranin untuk sama-sama kita dengarkan, boleh?
4: Ya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia saudara persembahan dari qasidah Al-Quran daripada kumpulan qasidah Ranin yang disampaikan oleh Amri. Boleh kongsikan?
2: Bersama dengan tadi ada yang meneka juga ni. Ini kumpulan Ustaz Demizi ke? Ya, betul. Ustaz Demizi adalah qori Johan Tilawah dan Hafazan Al-Quran antarabangsa 2010 di Maghribi dan 2014 di Malaysia. Termasuk ada Ustaz Samir Rahman Abbas juga.
1: Dan juga Ustaz Tarmizi Ali, qori Malaysia, Johan Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran antarabangsa 2010.
2: Dan juga Dato' Ahmad Faizul Ghazali. Jadi tiga tadi, tiga figura hebat tadi, tiga figura Al-Quran, tokoh Al-Quran yang sama-sama kita dengarkan persembahan mereka sebentar tadi, insyaAllah. Dan empat orang peserta telah selesai memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran mereka di malam ini, iaitu malam kedua MTHQA ke-66. Jadi kita nak bawakan pendengaran saudara pendengar juga untuk kembali ke Astaka, insyaAllah, untuk sama-sama dengarkan peserta yang kelima. Ini yang saya tengok tadi, beliau training tadi. MasyaAllah, Alhamdulillah suaranya kan. Ini semua daripada Allah SWT bakatnya tu, dengan suaranya yang merdu. Allahu Akbar. Seorang qari,
1: boleh sama-sama ikut bacaan dia?
2: Boleh. Beliau adalah seorang qari, iaitu kalau ejaan dalam bahasa negaranya Syekh, tapi kita dalam bahasa kita tu Syekh lah, Syekh Abdul Muttalib Diakni. Wallah, nama pun sama dengan nama Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan membacakan surah Al-A'raf mula ayat 10. Sama-sama kita beri tumpuan untuk kita ke juzuk 8 dan juga muka surat
1: 151. Boleh kita sama-sama simak bacaan, insyaAllah. Jadi kita nak terus ke Dewan Merdeka World Trade Center untuk kita berikan pendengaran penuh untuk sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, insyaAllah.
2: Ya, baik. Jadi ada yang sekarang ini sedang memegang mushaf dan juga sebagainya. Ada yang mungkin sekarang ini yang mendengarkan rakan-rakan kita yang tetamu-tetamu yang hadir di Dewan Merdeka World Trade Center sekarang ini, yang dapat mendengarkan secara fizikal ataupun melihat peserta ini ataupun kesemua peserta-peserta yang beraksi mempersembahkan bacaan ayat suci Al-Quran di Astaka. Serta itu sangat-sangat istimewa lah, kerana bukan sahaja kita dapat dengarkan bacaan-bacaan peserta-peserta ini, tapi mereka mengalunkan taranum-taranum yang dibawakan, bersempena dengan persembahan mereka dan juga MTHQA ke-66 pada tengah malam. Pada malam ini,
1: pada
2: belum
1: malam ini.
2: Belum lagi.
1: Jadi belum tengah malam lagi.
2: Betul.
1: Kalau kata nak datang ke Dewan Merdeka, boleh datang beramai-ramai untuk kita sama-sama menonton sendiri, mendengar dengan lebih dekat bacaan ayat suci Al-Quran. Kerana bila kita menonton dan mendengar sendiri di Dewan Merdeka ni, lain sikit. Amri.
2: Baik. Kita persilakan peserta yang kelima, Abdul Muttalib Diani, falyatafaddal.
1: Ma'jura.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شجرة

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, alhamdulillah, sadaqallahul Azim. Kita dengarkan bacaan daripada peserta dari negara Republik Senegal, iaitu Sheikh Abdul Muttalib Diakni, yang membacakan ataupun memperdengarkan bacaan dari surah Al-A'raf mula ayat 10 hingga ayat 22 sebentar tadi, insyaAllah ya. Dan peserta yang kelima, bermakna 8 peserta pada malam ini. Kita berbaki lagi 3 peserta untuk sama-sama kita dengarkan pada malam ini, insyaAllah ya. Dan kita ada satu lagi. Sebenarnya kita ada 6 negara pada malam ini. Rupanya bukan 7 negara.
2: Betul,
1: 6 negara. Kita balik, kira balik. Sebenarnya ada 6 negara. 8 peserta. 6 negara, 8 peserta. Dan selepas ini, negara yang sama dengan peserta yang keempat, peserta yang keenam ni, maksudnya selang satu peserta je akan bersama-sama membawa nama negara, insyaAllah, di pentas MTHQA antarabangsa ini. Dan peserta keempat tadi, kalaunya beliau daripada Thailand, dan peserta yang keenam ini juga daripada negara yang sama, insyaAllah. Siapa namanya, Farhana?
2: Namanya Watana Arbidin, yang akan mendengarkan surah Asy-Syura bermula ayat 36, muka surat 487, juzuk yang ke-25.
1: Baik, insyaAllah. Jadi sama-sama juga, walaupun kita berada di rumah sekarang ini kan, bolehlah kita untuk sama-sama buka mushaf, sama-sama juga kita ikut bacaan peserta-peserta kita, insyaAllah. Macam saya kongsi tadilah, mereka ini ada kalangannya daripada ahli Al-Quran ya, guru-guru dan juga sebagainya. Dan dalam masa sama, kita dapat suatunya menjiwai Al-Quran itu dan kita mengikuti bacaan yang disampaikan oleh peserta-peserta ini, insyaAllah. Moga kita dapat jadikan Al-Quran ini sebagai satu panduan, satu kalam yang terus kita suburkan dalam hati sanubari kita setiap hari, insyaAllah. Jadi ayuh sama-sama kita beri tumpuan ke astaka.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, sadaqallahul Azim. Kita dengarkan bacaan peserta dari negara Thailand, iaitu Watana Arbidin, dan beliau membacakan surah Ashura sebentar tadi, mulai ayat 36 hingga 46. Tentukan semuanya jumlahnya 10 ayat yang dibacakan dalam surah Ashura sebentar tadi lah.
2: Kira, ya?
1: Betul kiraannya, insyaAllah, ya?
2: Baik, insyaAllah. Seketika nanti kita akan sama-sama berikan tumpuan penuh untuk kita dengarkan Ibrah
1: sekali lagi.
2: Sekali lagi yang keempat.
1: Okey, baik.
2: Malam ini insya-Allah akan memfokuskan tentang ayat 38 surah Asy-Syura.
1: Jom sama-sama kita dengarkan.

0: Ayat 38 surah Asy-Syura yang dibacakan sebentar tadi menyingkap satu pujian Allah Subhanahu wa Taala kepada orang-orang beriman yang mengadakan musyawarah dalam setiap urusan. Syura menjadi kita seni berinteraksi yang kian pupus. Mendengar sebelum berbicara dan berbincang sebelum membuat keputusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa bermusyawarah dengan para sahabat walau baginda dibimbing wahyu dari langit. Jika insan teragung tetap melapangkan dada, siapalah kita untuk mempertahankan keangkuhan dengan meninggalkan meja perbincangan? Syura bukan sekadar meminta pandangan, tetapi ikhtiar mencari kebenaran dan maslahah bersama. Di sinilah medan keikhlasan kita. Apabila keputusan dicapai, dakaplah ia dengan amanah. Jangan hanya menyokong ketika pandangan kita diterima, tetapi berpaling saat kita dikesampingkan. Syura meruntuh kesombongan, membina kepercayaan dan menyatukan hati. Kerana indahnya, apabila keputusan dibuat secara bersama, tiada lagi beban yang dipikul sendirian. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, itu para dia Ibrah yang memfokuskan ayat 38 surah Asy-Syura tentang musyawarah, perbincangan. Dalam apa pun yang kita lakukan perlu berbincang. Semoga orang kata setiap urusan itu dapat berjalan dengan lancar.
2: Yalah, ini musyawarah ni ia lebih kepada satu keputusan yang perlu dicapai sebenarnya. Serana, sama ada kita sedang bekerja atau belajar dalam kumpulan berkeluarga pun perlu kita perlu bermusyawarah sebenarnya untuk apa-apa tentang suatu pandangan dan yang memerlukan sesuatu keputusan. Dan insyaAllah semoga ianya dapat memberi satu, bukan saja keikhlasan kita lah, ia menunjukkan sebenarnya untuk pandangan kita juga diterima dan kita juga menerima pandangan, insyaAllah. Dan kita nak dengarkan
1: kita nak dengarkan peserta yang seterusnya malam ini, peserta yang ketujuh dari negara Singapura.
2: Negara yang sama lagi. Tapi yang ini sama macam pelakon tu, betul ke?
1: Masya Allah, namanya Atikah binti Suhaimi yang akan memperdengarkan surah Yunus bermula ayat 44 juzuk yang ke-11 muka surat 214.
2: Sama-sama kita dengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Subhanallahu alazim. Itu dia peserta yang ketujuh malam ini yang telah memperdengarkan surah Yunus bermula ayat 44 hingga 54. Saudari Atikah binti Suhaimi dari Singapura, Amri.
2: Ya, betul. Tadi sewaktu qariah kita nak memulakan bacaan, saya dengar walaupun ada cermin yang membatasi kita ni, dengar tepukan yang gemuruh sebenarnya di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada malam ini. Kenapa tu ya? Kerana penonton-penonton dari Singapura
1: penyokong,
2: berada di sini. Tapi sebenarnya penonton-penonton ataupun penyokong-penyokong dari Singapura ni memang saban tahun akan hadir ke Malaysia seperti
1: untuk
2: dengan MKHQA
1: semangat, kan?
2: Untuk memberikan semangat. Sebabnya negara mereka akan biasanya akan ada wakil tilawah dan juga Hafazan ni lah. Dan Qori dan Qoriah ni sudah tentulah pada malam ini yang beraksi dalam satu malam di mana dua peserta dari negara Singapura.
1: Ya, macam Thailand tadi pun dua peserta juga.
2: Dua peserta juga. Jadi senang penyokong nak datang ataupun penonton-penonton daripada negara mereka nak datang.
1: Satu malam. Ya.
2: Dah habis sebenarnya kan. Jadi alhamdulillah ya, kita sebenarnya berbaki satu lagi peserta. Namun sebelum itu, selepas ini kita nak dengarkan juga bacaan Ibrah yang ke-8. Ya, untuk
1: belum lagi kita dengar dulu.
2: Peserta yang ke-8 terlebih dahulu. Okey, selepas Ibrah. Itulah baru Ibrah.
1: Betul.
2: Okey. Oh,
1: saya dah tak sabar.
2: Saya dah tak sabar ni sebenarnya. Sebab tadi kenapa tengok jam? Macam itulah. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan bawakan peserta yang ke-8. Iaitu Abdul Muhammad Muhammad Jumah Abu Dair daripada Libya yang akan membacakan surah Al-Ankabut mula ayat 42.
3: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Unten. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب

بي ومن هؤلاء

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Kita dengarkan dan sebentar tadi bacaan dari peserta yang ke-8, iaitu peserta yang terakhir, Farhana, ya?
2: Ya,
1: kita dengarkan bacaan daripada Abdul Mahaimin Muhammad Jumah Abu Dair. Ada tiga ayat tu tadi.
2: Huruf I lah.
1: Yang diterangkan Abu Dair, kan? Daripada negara Libya, yang mendengarkan surah Al-Ankabut ayat 42 hingga 55 sebentar tadi. Alhamdulillah, selesai pada malam ini.
2: Kedua,
1: hampir tengah malam lah.
2: Ya, seramai 8 orang peserta yang telah mendengarkan bacaan suci Al-Quran. Dan kita nak bawa pendengaran sahabat pendengar Nasional FM untuk dengarkan Ibrah malam ini, yang akan memfokuskan surah Al-Ankabut ayat 46. InsyaAllah.
1: Seperti yang salah satunya yang dibacakan oleh peserta sebentar tadi, insyaAllah. Jadi sama-sama kita dapatkan sesuatu, insyaAllah, daripada Ibrahim.
3: Ayat 46 surah Al-Ankabut yang dibacakan sebentar tadi membimbing kita tentang seni menyampaikan kebenaran. Berdialoglah dengan cara yang terbaik. Kebenaran tidak pernah berjaya tertegak di atas medan caci maki atau permusuhan. Ingatlah, seringkali manusia bukan menolak kebenaran yang kita bawa, tetapi mereka menjauh kerana kerasnya cara kita menyampaikannya. Memang kita diajar untuk teguh menggenggam prinsip, namun bukanlah sampai menggadaikan kelembutan berbicara dan kemurnian akhlak. Di Malaysia, bumi bertuah yang berbilang kaum dan agama, perbezaan bukanlah alasan untuk berbalah. Sebaliknya, ia adalah pentas untuk kita memperlihatkan keindahan Islam melalui santunan, penghormatan dan budi pekerti yang tinggi. Tugas kita bukanlah memaksa, tetapi menyampaikan dengan penuh hikmah. Kerana hakikatnya, hidayah itu milik Allah. Namun cerminan keindahan Islam wajib kita peragakan, dan ia mesti bermula daripada keluhuran akhlak kita. Wallahu a'lam.
2: Div kehormat. Alhamdulillah, itu dia Ibrah yang disampaikan untuk malam ini, yang memfokuskan ayat 46 surah Al-Ankabut tentang kebenaran. Kebenaran untuk kebaikan. Mungkin pahit kita nak dengar, pahit untuk kita terima, tetapi insyaAllah ia akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti,
1: insyaAllah. Alhamdulillah, dah selesai Ibrah, selesai juga bacaan-bacaan dari peserta pada malam ini, insyaAllah. Kita kongsikan juga rekap baliklah sebenarnya, peserta-peserta yang telah memperdengarkan bacaannya, iaitu peserta pertama Muhammad bin Mustafa dari Singapura,
2: peserta yang kedua Iman Ali Jalal dari Iraq,
1: peserta ketiga Majid Muhi Aldin Salah Aldin Hadmi dari negara Palestin,
2: peserta yang seterusnya, peserta yang keempat Kan Layani Mumi dari negara Thailand,
1: dan peserta yang kelima Abdul Muttalib Diani dari Senegal,
2: peserta yang keenam dari negara Thailand Watana Arbidin,
1: dan peserta yang ketujuh Atikah binti Suhaimi dari Singapura,
2: dan peserta yang terakhir tadi dari negara Libya, Abdul Muhaimin Muhammad Jumah Abu Dair.
1: Baik, alhamdulillah. Sekarang ni 11:11 minit malam. Sudah tak sedar sebenarnya kita dah sampai ke penghujung tugasan kami berdua pada malam ini. Dan jangan lupa untuk nantikan lapor terus Majlis Hafazan Al-Quran yang akan bersiaran di Nasional FM 10:15 minit pagi. Dan seperti biasalah, laporan terperinci secara langsung MTHQA ke-66 ini akan bermula 8:45 minit malam esok, sebenarnya dengan malam yang ketiga juga di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana terus bersama dengan kami dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, bersama saya Yus Amri Muhammad Yusof dan rakan pegulas,
2: dan saya Nur Farhana Muhammad Nur.
1: Ya, kami mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM, diketuai Penerbit Eksekutif Encik Wan Azhan Wan Hamad, Penerbit Penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, penerbit Kunti. Puan Azizah Ngah sekarang ni berada di Kunti. Terima kasih kita ucapkan.
2: Ya, dan terima kasih juga diucapkan kepada Seksyen Penerasan dan Penjadualan Radio SPP PR RTM serta unit siaran luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Nordin Abdul Rahim bersama-sama Encik Muhammad Zamri Ismail, Encik Muhammad Nur Kamal, Encik Muhammad Azli Harun dan Puan Nur Sia Tansha. Dan kita kembali bersama Nur Alia Jalan ni di Konti Nasional FM. Assalamualaikum. Silakan.
4: Terima kasih Nur Fahana dan juga Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
6: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyanan Jakim.

Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hey, akak cakap.
3: Inilah, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
4: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
3: Eh, patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama kamit-kamit mulut tu.
4: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa?
3: Ha.
4: Troli masih kosong, duit dah tak ada.
3: Ni, kau beli barang guna sara tak?
4: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
3: Ni, akak cakap eh. Tengok label sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai tu.
4: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
3: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni sampai kaunter tergaru-garu kepala engkau.
4: Kak, Sarah tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
3: Ya, tahun 2026, sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni akan dengar dia cakap tahu itu.
4: Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
3: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori si rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadang ikut kategori masing-masing lah.
4: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
3: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Resara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
4: Telefon tak salah, Kak.
3: Okay.
4: Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
3: Tahu pun.
4: Kak, yang RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan sara bulanan?
3: Itu sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
4: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk akaun bank saya ya?
3: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
4: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
3: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
4: Bagus juga macam tu, saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
3: Betul lah.
4: Okey, susu yang ada label Sarah ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
3: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ni, manfaatkan sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai, ke meja makan.
4: Maaf lah, Kak.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
0: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
1: Hai, saya Ain.
2: Saya Erika.
3: Dan saya Molly.
0: Kami dari Combo
4: Di Ama.
0: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12 tengah malam hanya di Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.
5: 11.42 minit malam, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi, Mira akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja seperti AJ ataupun yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal dengan frekuensi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk edisi yang lain, dan hari ini merupakan 7 Oktober 2026, dan jika anda yang menyambut ulang tahunnya hari ini, selamat ulang tahun. AJ ucapkan semoga sihat walafiat selalu, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga tahun ini merupakan tahun yang terbaik dalam hidup anda. Jadi AJ balik dulu. Assalamualaikum, bye bye. Saya tinggalkan lagu ini untuk anda. Jangan berasa duka lara, kerana Radio Nasional FM ini sentiasa menemani anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, semestinya pelbagai hiburan dan juga info-info yang terbaik dan sahih daripada berita RTM akan kami kongsikan dengan anda. Selamat malam semua. Assalamualaikum, bye bye.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira, menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Sigapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan, tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar, ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang rendah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je, contoh hantar video kelakar, ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay? Jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Geng Buruhantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira kan ada. Jadi kita teruskan Geng Buruhantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Sweet Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026. Antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Tweet ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda, ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan semua, layan semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas, radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira, hai geng burung hantu. Hai, siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Cap C. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati. Tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada ke

Nasr FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Ui, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerlo. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira. Yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mendunia, next level, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS, salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni, baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni, bestnya kau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Nak belanja satu lagu Fauzan Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Gian Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik. Pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis, tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi, dan juga komen ataupun mesej yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu yang sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati. Biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmoh 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada Desil, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul underscore official. Kita ada ramai lagi, mana yang sempat dah sebut tu. Tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Kamar daripada kumpulan Exist.
Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari tirai kamar kan. Mungkin tak berani nak munculkan diri depan-depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, terasing dalam sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kini kita sudah masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3:13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12:30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ini. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12:30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitam Kuda pada kumpulan Wings. Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim. Assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GBH, keluang Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GBH dulu sebelum terlena di Buai Mimpi Indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim. Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi.

kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni dan first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya, DYMM Yus Rizal. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat tugas di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulit mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti, teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik. Kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan, tapi itulah bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Burung Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Aino Raini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Burung Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu, tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah, sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang kita, saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM.
4: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
5: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
4: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
5: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GB dan selamat berhibur Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam. Mata dah layu dah, tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih. InsyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar. InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih juga stiker tu. Comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Z Pak Ayah, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana, Ana Anton. Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya, Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lion Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfa Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar awal dah mula bersiap. Peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti. Jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya. Lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah. Kita bermenari sikit lah daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-cat-cat-cat. Nanti dengarkan lagunya. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mila terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar, mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. National FM sentiasa di hati. Rinduku.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dum Machale Dum. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi. Lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita ada Agustina Agos, sahabat tugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga

Ada Kak Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira Manja Manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran nasional GBH, Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Ah, dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Ah, kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi Bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di, oh, wajahmu di siapa, wajahmu di hati, siapa wajah, wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jangan keluar di radio. Semua bagus-bagus Bos. Jangan marah kacau Bos. Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira. Saya Nur. Kak Enoma Isa. Dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira Manja Manis dan geng Burung Hantu. Kita juga ada Hasnur Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Mira, Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Ya, DJ GBH terbaik. Anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Aino Jafar AJ. Dia hantar good morning. Have a nice day. Semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diiringi lagu Keimanan serta Raudah di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Suria Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas, Matahari Bersinar Ismail Mat, Solehadin Felda Guarna Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togunga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang dah menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880, kita ada Matcha Strawberry, kita ada siapa lagi ni? Pok Sula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM, kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang, kita ada kecap ya. Kita ada Wan Kim 92, Yusuf Yus, Ain Kasin, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Ada kita ada, dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Macale Dum, kan kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita, kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentai perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kau tahu ni apa hal? Memang aku betul-betul.
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

FM. Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 59 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Dan Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, poslah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam. Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang. Dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang, takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci. Perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza. Dia cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia. Sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita. Kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah. Sifat yang keji. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam AS. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia hak dia punya tak berapa cun. Nah? Hak adik dia cun. Alah, kerana cun ya. Nah? Pasal tu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi, adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu, sampai bila tak boleh bersaudara. Apa yang hasad tu yang payah tu? Dia dengki, dia kadang dia tak dapat, tak apa, janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu, Dia tak dapat, tak apa. Jadi bagi orang lain. Orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, Tuhan tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa? Hang seronok sangat nak bagi dia jatuh. Aku seronok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah, dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad, dengki dengan Adam. Nah, kita tuan-tuan, bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki. Bahasa Melayu. Sebab tu hasad, dengki. Ada lagi satu tu, dia panggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga, no? Ha, tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan, kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok. Perangai hiqdu tu, perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, al-haqdu. Satu lagi al-haqdu, al-hasadu, al-haqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-haqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya tengok baginda alaihi salam, apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah. Malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga. Habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia. Dia mulakan hasad dia. Dia mula misi dia. Dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C. Sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu melarat pula kepada anak cucu cicit cuai kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata, tuan iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kafir, iblis duk kacau dia buat apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin, dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab tu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara. Dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh pada kawasan berikutnya iaitu Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, Kuching Sarawak 5.17 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.52, Kuala Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Bahru, Johor 5.42, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.52, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alustar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57 minit pagi. Sampai sini saja tugas Mira menemani geng burung hantu untuk pagi ini. Mira serahkan semula pagi anda dengan harapan apa saja yang menanti selepas ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kerana memilih untuk meluangkan waktu bersama Mira sepanjang siaran tadi dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Jadi Mira minta diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di waktu yang lain. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jahkim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Ya, selamat pagi. Alhamdulillah, kembali lagi tiga suara untuk pagi ini.
1: Alhamdulillah.
2: Hari ini dah pun hari Khamis ya.
1: Khamis 8 Oktober 2026. Dah pun masuk 26 Rabiul Akhir. Ya. 1448 Hijriah.
2: Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama dengan anda untuk pagi ini. Isnin hingga Jumaat.
1: Ya.
2: Di Facebook kita dah pun live. Terima kasihlah untuk Mira
1: Mira
2: GBH.
1: Dan untuk makluman anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, 5.52 minit pagi tadi dah azan.
2: Alhamdulillah.
1: Adik boleh solat subuh, siap-siap mandi, bersihkan diri. Dan doalah semoga dipermudah urusan hari ni. Yang baik-baik semuanya berjalan dengan lancar, InsyaAllah.
2: InsyaAllah, amin.
1: Amin.
2: Dan seperti biasa juga untuk pagi ini, kita ada banyak perkongsian bersama dengan penerbit kita pada pagi ini, Aizat Azam.
1: Aizat Azam, dan betul. Bahan-bahan kita tahukan anda, Tular Global daripada Sonic.
2: Baik.
1: Okey, kejap je lagi. Tapi kita lain dulu. Awal pagi ni ucapkan Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.
3: Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, kembali bertemankan tiga suara. Betul, Sonic, Dia dan juga Nazri. Baik. Boleh sharekanlah Facebook Live kita sebab ada video menarik. Ada banyaklah yang best-best lah eh.
2: InsyaAllah. Okay. Misha Kong Yupin, tiga suara, selamat pagi. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
2: Kita ada Nur Isa, Aniza Samin, Dian Nawai. Salam kesayangan semua. Jom share, jom. Dia bagi komen juga tau.
1: Yelah. Kita nak hypekan. Kita betul, siapa betul, pendengar-pendengar kita.
2: Jom semua.
1: Okay, Harun Kasim, Marsan Saleh, Kak Mufendi, Putra Borneo dari Bumi Kenyalang. Selamat pagi. Bila kita sebut nama mereka pagi ni, mereka semangat tau.
2: Betul tu. Macam rakan-rakan yang lain, macam LB Ana dari Saratok, Sarawak. Alhamdulillah, masuk follow, like dan juga share.
1: Cantik. Okay, sambil anda share, esok hari yang dinanti-nantikan untuk pembentangan belanjawan 2027. Okey, jadi belanjawan 2027 ni wajar beri tumpuan kepada geran padanan.
2: Okey,
1: ini untuk sektor komoditi pertanian lah, nak perkasakan pengusaha tempatan kita. Sekaligus nak perluaskan pasaran produk-produk makanan negara kita ke peringkat tahap ekspor, bukan lagi import semata-mata eh.
2: Dan menurut Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan, Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, pendekatan itu dapat menggalakkan pengusaha menghasilkan produk daripada sektor tanaman, ternakan dan perikanan secara besar-besaran.
1: Okey, langkah ini penting nak memastikan keterjaminan makanan negara kita ni terus terpelihara. Jamin bekalan makanan kita cukup. Yang paling penting, mampu.
2: Betul.
1: Untuk rakyat Malaysia ni milikilah
2: semestinya
1: makanan-makanan ada di negara kita eh.
2: Cantik.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Okey, jom kita nak siarkan lagu.
2: Lagu apa dia?
1: Lagu ni Dayang Nur Faizah.
2: Oh, dia ni.
1: Sebab kita nak rehat sebentar.
2: Betul.
1: Okey, kejap lagi kita akan kembali bersama dengan Sonic sekali untuk info sihat eh.
2: Baik.
1: Baik, jom layan terus
2: Nasional.
1: Okey.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ah, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama kami pada waktu ini.
1: Okey, selamat pagi semua. Alhamdulillah, lengkap sudah tiga suara. Sonic, Dia dan juga Nazri untuk pagi ini.
2: Okey.
1: Kita nak kongsikan antara info sihat lah. Ini berkenaan dengan masih lagi tentang jerebu.
2: Jerebu yang tak sesudah ni kan.
1: Makin tinggi bacaan IPU-nya. Allah, jadi bila cuaca jerebu, cepat mata kita kering. Jaga mata, jaga penglihatan kita setiap hari.
0: Betul. Jadi ini yang terus saja kita bawakan, kita kongsikan untuk semuanya. Jadi jangan lupa untuk terus saja tonton kami live di Facebook pada pagi ini.
2: Okey, jerebu jerebu ni untuk maklumat semua mengandungi zarah halus seperti habuk, asap dan bahan kimia yang boleh merenggaskan,
1: merengsakan
2: mata. Dan ia menyebabkan kelembapan mata berkurang dan menyebabkan mata kering, perit dan juga cepat letih. Itu bahayanya jerebu.
1: Okey, jadi ada tanda-tanda untuk mata kita ni kering. Bila mata kita kering ni, kita akan rasa perit dekat bahagian mata. Mata kita mulalah jadi merah dan berair. Rasa pedih dan rasa berpasir. Dan cepat penat bila kita melihat sesuatu. Itu tanda-tanda mata kering.
0: Okey, baik. Kemudian tip jaga mata ketika jerebu. Yang pertama, anda kena elakkan mengosok mata. Kemudian cuci tangan sebelum sentuh mata. Bersihkan cermin mata dan kanta lengkap dengan betul. Pastikan kanta lekap, tidak kering semasa dipakai. Dan juga dapatkan pemeriksaan mata secara berkala. Kata lengkap ya.
1: Kata lengkap
0: Sebab apa?
1: Lengkap.
0: So, kita tiga kan dah lengkap
1: dah
0: pagi
1: lengkap
0: ni.
1: Jadi kalau mata kita kering, apa yang patut kita buat? Ini langkah-langkahnya. Gunakan drop tu. Drop water tu kan. Gunakan air mata titis tu, masuk kat dalam mata untuk mengekalkan kelembapan mata. Artificial tears.
0: Betul.
2: Dan sentiasa jugalah pakai cermin mata, pakai cermin mata yang sesuai lah untuk menghalang habuk dan zarah dari terkena mata anda.
0: Kemudian elakkan terdedah lama, iaitu kurangkan aktiviti luar bila jerebu teruk. Jadi ikut bacaan IPU semasa.
2: Okey, gunakan penyaman udara. Ini apa tahu, untuk pastikan kelembapan udara dalam ruangan adalah seimbang.
1: Okay. Yang paling penting, setiap info sihat kita mesti ada pesan minum air secukupnya.
0: Betul.
1: Banyakkan minum air kosong untuk bantu kelembapan badan dan mata kekal hidrasi.
0: Ya betul. Kemudian rehatkan mata dengan formula ni tahu, 20 20 20.
2: Okey.
0: Setiap 20 minit, rehat 20 saat. Lihat objek 20 kaki.
2: Saya setiap 20 minit tidur. Rehat betul tu.
1: Okey. Jadi hati-hati jaga mata kita, nak guna lama.
0: Ya betul. Okey. Baik. Jadi gunakan mata anda untuk tengok di Facebook. Pada pagi
2: tengok
0: ni.
2: Okey.
0: Sebab kita nak teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni.
1: Hitam semua kita baju hari ni.
2: Alhamdulillah. All black.
0: Saya dah biru-biru lah. Macam ketua lah panel. Saya ketua panel
1: kan.
0: Baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni. Aku penghibur.
1: Baik.
0: Datuk Jamal.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami Tiga Suara. Jadi macam biasa, kita nak bagikan hadiah untuk anda.
1: Betul lah. Siapa tak nak hadiah kan?
0: Satu-satunya radio setiap hari Isnin sampai hari Jumaat kita bagikan hadiah.
1: Senang pula tu.
0: Untuk pendengar, kita tak payah jawab soalan, cuma anda teka siapa yang baca berita pukul 7 pagi ni.
1: Teka je nama-nama tu.
0: Ya Allah, macam mana kita terfikir timur kan? Waktu tu spontan je kan?
2: Anda semua boleh teka. Allah. Satu nama ni jangan teka.
1: Nak sampai tahu ke bermula dari mana?
2: Satu nama ni jangan teka. Diam-diam je. Itu dah memang reserve.
0: Okey, baik. Okay. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita tunggu isyaratnya.
1: Okey.
0: Dah bersiap sediakah anda?
1: Sudahkah?
0: Ya, betul.
1: Say hey.
0: Hey, sekali lah lagi say hey.
2: Hai.
0: Okey, baik. Jom. Okay, jom. Nah, mesti ada yang sebut hey juga tu kan.
1: Okey, jom baik. Kita kira.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Nak hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah. Baik, siapa yang pertama pada pagi ni dia?
1: Okey, tahniah anniversary follower kita, Nor Fazri Nazri. Dia nak log Izamil Nasir.
0: Okey, baik. Jadi kita ada Nor Haini, nak log Aminur Azam, Nor Yaya, Aminur Azam, Nadrin Ma'e, Khairul Azwan Arba, Nor Fazri Nazri, Izamil Nasir.
2: Okey, kita ada Ani Anaki, Nurul Zahra Razi. Lepas tu kita ada Rahim Ako, Nurul Zahra Razi. Okay. Jamila Othman, Fazila Nora Fika.
1: Okey, Sofina Fiza, Effendi Abdul Karim, Elbiana, Nurul Zahira Razi, Muhammad Rosman, Fazila Nora Fika.
0: Okey, Zurahman Riba pagi ni memilih Khairul Azwan Arba, Tamimi Ismail nak pilih Aminur Azam, Fik Fahri, Izamin Nasir, Mazlan Osman, Siti Nur, Diati Zaidi.
2: Awang Idris memburu Nurul Zahira Razi, Mokju Aminur Azam, Marsha Saleh nak lot Nurul Zahira Razi, Azlan Buat Aruf, Effendi Abdul Karim.
1: Okey, Jamila, saya nak log Fazila Norafika, Kak Mun nak log Fazila, Kak Aziz, dia nak log Oyen, Siti Nur, Diati Zaidi.
0: Okey, baik, kita ada Bojeng Anik Anaki, nak log Nurul Zahira Razi, Khadijah Syari'i, Khairul Azwan Arba, Rahim Eko, Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Megawati Ahmad Fika, lepas tu kita ada Ijan Tua Hamami, Fatin Syafiq Fika, Aminur Azam. Okey.
1: Okey, Ana Morni nak log Aminur Azam. Awang nak log Zahira. Siapa lagi eh?
2: Siapa tu?
0: Agustina Agon dah.
2: Belum lagi.
0: Siti Nur Diati Zaidi. Okay. Kemudian Ainul Jaafar AJ, Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, okey.
2: Alright. Al-Saif nak log Aminur Azam, Ijen Tua Hamami. Lepas tu kita ada Fendi nak log Khairul Azan Arba.
1: Okey, ajar sama kita.
0: Okey, Muhtah Manija nak log Izamin Nasir.
1: Okey.
0: Okey, lain dah orang kata dah berulang-ulang. Jadi awak dia.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
0: Okay. Okay, baik.
2: Saya saya memilih Izamil.
1: Ui, suspend eh.
0: Okey, baik. Saya,
1: bila awak bagi saya ni, saya dah tahu memang tak plan nak lock Nur Zahra lagi.
0: So saya plan Nur Afika.
2: Okey. Boleh, boleh, boleh.
0: Di antara Nur Afika dan juga Siti Nur Dati Zaidi tu saja.
1: Okey, okey, okey.
0: Tapi saya memilih Nur Afika.
2: Okey, okey, boleh, boleh. Lock tu satu, dua, tiga, lock.
1: Ya, berebut eh.
0: Nur Afika.
1: Okey, Nur Zahra Razi in the house.
0: Nur Afika.
2: Okey.
0: Okey, baik. Ready semua?
1: Kita kira sama-sama eh. Okay. Azata.
0: Salah. Okay. Satu, bukan tiga ke? Tiga, satu, dua, satu.
1: Satu, satu. Okay.
0: Dah lupa
1: dua,
0: saya. Allah.
1: Satu, dua, tiga, loka.
0: Okay, baik. Jadi jawapannya tepat jam 7 pagi. Maaf cakap.
1: Kenapa tu?
0: Itu
1: kenapa?
0: Biasa kita bahasa pasar kita lah.
2: Okay.
1: Kenapa?
0: Kalau ditukarlah bahasa yang sebetul-betulnya, maaf cakap tu apa?
1: I'm sorry.
0: Minta ampun.
1: Agraya. Awak takut.
0: Bukan lagu raya tau. Ni minta ampun tau. Itu masa yang betul-betul kita
1: tak
0: guna.
1: Tak apalah. Kalau raya pun minta ampun. Salah siap.
0: Yalah. Maaf cakap.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Okay.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, baiklah. Jadi bermaaf-maafanlah ya sesama kita.
1: Okey.
0: Takut apa-apa yang berlaku kita tak tahu. Okay. Jadi ini yang kita bawakan untuk tahukah anda. Jadi anda boleh terus saja tengok satu video yang sebenarnya sangat luar biasa. Okay. Sebab perkara ni tak diduga. Maksudnya memang tak ada video.
2: Betul.
1: Memang iyalah. Macam mana sempat nak rakam lagi pun dekat atas tu kan.
2: Fikir pun nak rakam kan.
1: Sebab tengah panik.
0: Bayangkan anda
1: Saya pun bila tengok macam tak sangka lah ada binatang ni dekat atas tu.
0: Betul. Okey, baik. Anda boleh terus ada tengok di Facebook. Ini kisah seekor buaya. Ini buaya betul-betul tak? Bukan buaya darat.
1: Bukan.
0: Ini seekor buaya yang menjadi punca nahas pesawat.
1: Allah.
0: Jadi pada 25 Ogos 2010, sebuah pesawat ringan Flair late L410 yang dikendalikan oleh kapten warga Belgium yang berusia 62 tahun, iaitu Daniel Plemote, yang bersama pembantu juruterbang warga Britain yang berusia 39 tahun Chris Wilson sedang melakukan penerbangan domestik dari Kinshasa, Republik Demokratik Kongo.
2: Dan ceritanya penerbangan itu mempunyai beberapa persinggahan, iaitu di Kiri, Okoro, Semendua dan juga Bandudu.
1: Ingat di kiri dan kanan.
0: Bukan, itu nama tempat dekat sana tau, dekat dekat Kongo.
2: So cakap bila Kongo. Kiri ni bota kanan bota kiri dia bunyi dia kan.
1: Okey, lepas tu.
2: Okey, sebelum dijadual kembali semula pada Kinshasa, dan dikabarkan dalam pesawat itu ada 18 orang penumpang bersama dengan 3 orang kru penerbangan.
1: Okey. Rupa-rupanya apa macam mana ada ni, kita pelik ni. Dalam pesawat ada buaya. Dia betul. Dan kebanyakan kita ni tak pernah terfikirlah benda ni akan berlaku.
0: Takkan terfikirlah.
1: Takkan terfikir.
0: Yalah, sebagai manusia kita dah tahu dah peraturannya.
1: Betul. Okey, okay. Rupa-rupanya ada anak buaya ni masih hidup disembunyikan dalam sebuah beg. Senang cerita diseluduplah. Diseludup dalam satu beg sukan yang dibawa masuk dalam pesawat tu. Yang kononnya buaya ni bakal dijual sebagai daging bila tiba dekat Bandundu. Jadi masa pesawat tengah buat pendaratan, tiba-tiba buaya ni terlepas. Keluar daripada beg sukan tadi dan dia bergerak masuk kat dalam kabin penumpang tadi.
0: Bayangkan dia nawai Nazri.
1: Takutnya.
2: Baik. Kami tak bayang ni.
0: Bayangkan kita dalam flight ni tiba-tiba dekat kaki kita ada seekor buaya.
1: Yelah, mana nak lari.
0: Jadi para penumpang dan seorang kru yang menyedari kehadiran buaya itu mula panik dan bergegas menuju ke bahagian hadapan pesawat untuk menjauhinya. Jadi bayangkan anda, kesemua penumpang semua berdiri di hadapan pesawat tersebut. Jadi pesawat akhirnya hilang kawalan lalu terhempas. Kira-kira 1 kilometer dari landasan.
1: Dah nak sampai dah.
0: Merempuh sebuah rumah yang diperbuat daripada lumpur.
1: Boleh tengoklah videonya
2: Betul-betul ni. Dan ceritanya 21 orang yang berada dalam pesawat itu, 19 orang maut serta-merta dalam kejadian itu, manakala 2 orang telah pun terselamat, telah dikejarkan ke hospital. Namun salah seorang daripada 2 orang yang terselamat itu kemudian meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami. Maknanya jadinya 22 orang lah meninggal. 20 orang meninggal.
1: Okey, ini cerita tentang penumpang dalam pesawat. Meninggal 20 orang, seorang terselamat. Buaya tu macam mana? Dah dia punca.
0: Ya, macam mana dia?
1: Buaya ni memang sangat pelik bin ajaib lah. Rezeki dia lah. Panjang umur kan. Dia berjaya selamat daripada tragedi terhempas tu. Tapi bila dia keluar daripada pesawat tadi, hayat dia ditamatkan oleh penduduk yang berada di tempat kejadian. Bermakna penduduk-penduduk kat situ membunuh buaya tersebut sebab jadi nahas. Jadi punca nahas itu berlaku.
0: Jadi boleh terus ada tonton di Facebook. Jadi secara teorinya, penerbangan pergerakan berat penumpang secara mendadak ke bahagian depan pesawat ringan seperti late L410 boleh menjejaskan center of gravity. Dengan teruk, ini menyebabkan muncung pesawat menjunam dan sukar dikawal semasa kelajuan rendah. Ini ketika mahu mendarat.
1: Betul.
0: Jadi menurut laporan seorang penyiasat daripada Air Accidents Investigations Branch Britain, beliau menyifatkan cerita bahawa buaya menyebabkan penumpang berpusu-pusu ke hadapan sebagai sangat sukar dipercayai, walaupun tidak menolaknya sepenuhnya.
1: Betul.
0: Allah,
1: jadi menjunam lah. Betul, sebab dah berat beban tu dekat depan. Dia bukan kapal terbang yang besar tu, domestik, international tu, tidak. Dia bukan pesawat ringan.
0: Betul lah.
1: Hanya memuatkan dalam 20-30 orang.
0: Allah,
1: macam tu lah.
0: Okey, baik.
2: Okay.
0: Jadi anda boleh terus saja tonton video. Video ni memang luar biasa tau. Kalau anda tengok, itulah.
1: Sebab itulah tak boleh seludup haiwan sesuka hati. Dan lagi ular. Kalau terlepas macam ni lah jadinya. Penumpang panik dan sebagainya. Betul.
2: Lepas tu buaya tu pula nak buat makan. Subhanallah.
0: Allah, nak jual daging dia lah. Okey, baik. Yang tinggal.
1: Yang tinggal apa?
0: Inilah judul lagunya.
2: Oh, yang tinggal.
0: Yang tinggal kita ni. Kita ni yang tinggal.
1: Alhamdulillah.
0: Apa amalan kita?
2: Yalah. Yang tinggal kita lah untuk menceritakan ni.
0: Solat tu tiang agama.
1: Baik. Inilah dia.
0: Allahu Akbar. Jadi inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Ya, semestinya pada waktu ni, ramai yang puji bahan kita.
1: Alhamdulillah.
0: Memang ramai. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Ya Allah.
1: Okey. Ni saya dapat WhatsApp daripada Waidah Yaakob ni. Tengah mendengar kita dekat hospital.
0: Allahu Akbar. Masya Allah.
1: Kita tengah-tengah menerusi saluran Astro 869.
2: Alhamdulillah. Anda.
0: Tengok bawah katil tu, ada buaya tak?
2: Cepat sembuh.
0: Kalau lah ada buaya tu bawah kat mesti dah saya berlari kan.
1: Sihat kan.
0: Dah melarikan diri tu lah.
1: Okay.
0: Baik. Jadi kita juga ada rakan kita ni, Rosia Safil. Buaya ni memang garang. Semua takut siapa, tak takut dengan buaya.
1: Yelah.
0: Ini buaya betul-betul tau.
1: Buaya betul.
2: Lepas tu kita ada Mokjo. Nasib baik dalam tu. Katanya tak ada yang melatah. Kau tak mahu dipeluk punya buaya tu.
1: Okay, Asmawi Asmara, are you kidding me? Dia kata. Biar betul. Tak ada scan ke yang boleh lepas buaya ni?
2: Itu masalah.
1: Hantar Sonic. Tolong hantar Sonic. Buat siasatan dalaman, dia kata.
2: Okey, Masya Salih kata Allahu Akbar. Yang tinggal hanya nama buaya tersebut dan kenangan-kenangan yang sangat menyedihkan.
0: Ya, betul. Dan sebab juga ni, Muhammad Hafiza. Apa lah, Nadia
1: tak,
0: apa?
1: Sebab ni bukan penerbangan kapal terbang komersial tu. Ini pesawat.
0: Yang pesawat macam akan singgah lah ke.
1: Siap ada transit-transit. Macam tu lah.
0: Muhammad Hafiza, dia kata ikat mulut, buaya, kaki dengan ekor. Benda ni dah berlaku. Jadi, apa yang berlaku ni, terus berubah sistem akta-akta dalam penerbangan di seluruh dunia.
1: Mantap.
2: Okay. Azhar kata semua mati ke? Siapa yang bagi tahu cerita ni kalau semua dah mati? Tak, ada seorang hidup.
1: Ada seorang hidup.
2: Ada seorang hidup. Azhar Ajak.
1: Azhar Ajak ni. Dia kena ni.
0: Azhar awak kan?
1: Kan dia dah cakap tadi. 19 orang meninggal serta-merta sebab terhempas. Dua orang selamat. Bawa pergi hospital. Dekat seorang hospital, seorang meninggal. Seorang selamat.
2: Dia lah yang cerita.
1: Takkan buaya pula yang cerita.
0: Dah. Tenang. Ingat Allah. Aini dah bersiap sedia tau.
1: Aini.
0: Untuk laporan trafik kita pada pagi ni. Jadi Aini ready tau ni untuk laporan trafik.
1: Tak marah bagi kamu.
0: Awak kan?
1: Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Tiga Suara. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Khamis 8 Oktober 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Kejauhan trafik di Lembah Kelang, trafik pagi ini mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi Lebuh Raya Utama, antaranya di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan daripada One City ke Shah Alam dan pada persimpangan Putrajaya ke Bandar Seri Putra terus ke Putrajaya. Di Lebuh Raya NKVE, trafik perlahan daripada Setia Alam ke Shah Alam dan daripada Kota Damansara ke Damansara. Di Lebuh Raya LPP E9, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari Plaza Tol PJS ke PJS dan Pencala ke TDDI. Dan di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Plaza Tol Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Manfaat. Kita beralih ke Lebuh Raya bahagian utama bahagian utara. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula perlahan dari Perai ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik mula perlahan dari Pematang Pauh ke Seberang Jaya terus ke Perai, Rawang Selatan ke Sungai Buloh Utara dan daripada Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus E2, trafik mulai perlahan menuju ke Pusat Bandar Kuala Lumpur, dari Putra Mahkota ke Softwell terus ke Bangi, di mana kami mendapat maklumat trafik sesak daripada Bukit Gambir ke Pagoh berikutan terdapat kemalangan di kilometer 141.5 di mana lorong kecemasan lorong kiri dan separuh lorong kanan terhalang. Hati-hati memandu. Trafik juga mula perlahan dari Kulai terus ke Senai Utara dan daripada Bandar Dato' On ke Pasir Gudang. Beralih ke bahagian timur E8, trafik lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan Lebuh Raya Pantai Timur 2. Bahagian timur E8, trafik lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan Lebuh Raya Pantai Timur 2. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air. Di

kalau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok, LLM Infotrafik, juga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat turun aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa anda. Saya Harul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali pada Harmonik Diana Nazri, Nizi National Pagi, National FM.

0: Okey, baiklah. Ya, 7.41. Bedek pagi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kekal menemani kami. Kekal bersama dengan Tiga Suara.
1: Terima kasih.
0: Masa Saleh, dia kata, ya Allah, bahan Tiga Suara ni memang terbaik. Hari-hari, mereka kata.
1: Alhamdulillah.
0: Macam mana kita dapat bahan yang di luar kotak manusia ni? Susah.
1: Tadi dua malam.
0: Kadang-kadang
1: kena masuk gua. Betapa dulu.
0: Allah, kadang-kadang kawan-kawan sendiri ambil bahan kita.
1: Hey, first conversation.
2: Jenuh lah begitu.
0: Kita dah buat, dah tiba-tiba, bahan saya. Mencuri bahan. Bayangkan.
1: Kalau jatuh kita tukar gini dah.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, baik. Kepada semuanya, ini satu kisah yang menyentuh rasa.
1: Lagi-lagi. Macam tu jawab tu kamu ni.
0: Macam tu je lah. Awak kan.
1: Okey, baik.
0: Ini adalah momen seorang bapa mendukung anaknya. Nama anaknya Dihan ni. Ketika sama-sama melintasi garisan penamat Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2026 yang terus mencuri perhatian ramai.
1: Okey, boleh tengok videonya.
2: Ya.
1: Yeah. Di Facebook Live kita. Video ni tularlah. Menerusi video ni, anak istimewa ni yang bernama Dihan tadi dibawa oleh bapanya sehingga ke penghujung perlumbaan.
0: Allahuakbar.
1: Bayangkan bila sampai je dekat garisan penamat, bapa ni tadi dilihat memeluk, mencium Dihan seolah-olah meraikan setiap langkah dan juga perjalanan yang mereka lalui dalam larian ini, dalam marathon ni. Sebab Dihan ni bukan baby lagi tau. Dihan ni dah pun menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-18.
2: Betul.
1: Tapi bapa dia, ayah dia sanggup dokong tau.
2: Betul.
0: Dan lepas je tamat

0: dia terus cakap begini.
1: Apa tu?
0: She's not heavy. She's my baby. She's my daughter. Okay. Dalam pelukan dan ciuman ayah melintasi finishing line bersama. Itu tulisnya ringkas dalam perkongsian di medsosnya.
1: Betul.
0: Allah Akbar.
2: Masya-Allah.
1: Macam dia kata tadi anak dia tu dah berusia 18 tahun. Okey, dan hari itu juga berlangsung bersempena dengan Hari Cerebral Palsy Sedunia. Yang mana hari meraikan kanak-kanak tersebutlah. Kanak-kanak dan juga bapa ni memang viral lah.
2: Yalah.
1: Pernah berkahwin basikal sampai ke janda bayi. Allah Akbar.
2: Alhamdulillah. Jadi boleh tengok kehebatan seorang bapa. Ini orang kata anak perempuan ni adalah cinta pertamanya adalah bapa dia. Walaupun apa pun memang ayah lah cinta pertama.
1: Kita boleh buat apa dah.
0: Kadang-kadang ayah ni dia tak ungkap tau dengan kata-kata. Tetapi tindakannya mampu menceritakan segalanya.
2: Betul.
0: Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk ayahnya dan juga Dihan.
2: Amin. Jadi anda boleh tengoklah kalau anda ada pengalaman menarik, pengalaman istimewa dengan bapa anda, sama ada bapa masih hidup ataupun tidak. Anda boleh komen dekat sini apa momen yang paling anda ingat.
0: Jadi kadang-kadang seorang ayah ni kan dia sanggup korbankan. Dia tak beli baju baru tau.
1: Betul.
0: Contohnya apabila raya ni, dia sanggup pakai baju raya yang tahun lepas untuk membahagiakan anak. Betul Nazri?
1: Itu memang betul lah. Sebab saya, yalah, macam saya pun ada nak perempuan orang kan. Itu memang lah. Tak boleh nak kata apa dah.
0: Satu awak ada baju yang kadang-kadang dah lama pakai.
1: Sebab saya dari segi tu saya tak kisah kan.
0: Ya betul. Itu yang saya tengok.
2: Utama kan baju anak pun tukar.
0: Baju anak dah kau datang memang Blackpink in the house, in the area. Tapi itulah pengorbanan Nazmi kan.
2: Baju suami, baju isteri ni, bapa ni kadang-kadang anak yang akan belikan, isteri yang akan belikan.
0: Betul.
1: Macam bapa saya lah. Macam bapa saya, dia tak heran anak laki dia. Dia anak perempuan.
0: Betul lah.
1: Macam dia.
0: Awak dengan ayah memang rapat kan dia kan? Apa momen yang awak akan ingat dia?
2: Ayah saya dia sampai sekarang masih akan makan bersuap.
0: Awak dengan dia.
2: Ayah akan suap kita orang lagi.
0: Ya Allah sedih.
2: Sampai
1: sama
2: sekarang.
1: Ya Allah.
2: Tapi saya ingat satu masa saya sekolah rendah, ada peti ais kami macam tumbang sikit tau. Dia sengit sikit lah peti ais lama kan. Ada pasu atas tu, hampir kena kepala saya, ayah saya ni. Ayah saya yang sampai sampai dia dia ni lah dia ni.
0: Dia macam Power Rangers lah dia.
2: Power Rangers. Dia macam guna wet spider.
0: Dah.
1: Salah kantun.
0: Dah.
1: Okey, bapak dia Spider-Man.
2: Tiba-tiba keluar Spider-Man. Bapak saya selamatkan saya.
0: Okey, baik. Ini di pintu syurga tau.
1: Betul.
0: Dan dalam nasional
1: lagi.

0: Sabar. Jadi itulah apabila kita baca komen ni, tersentuh rasa kita ni.
1: Itulah.
0: Macam Kimi Kamarul ni,
1: dia kata apa?
0: Dia kata, waktu saya kecil, saya tak faham maksud atau apa yang dilalui oleh seorang bapa berkenaan tanggungjawab dan lain-lain. Dan sekarang dah menjadi bapa, baru tahu kuatnya hati seorang lelaki bapa yang bertanggungjawab dengan keluarga. Buat para isteri, hargailah suami anda, dan buat anak, hargailah bapa kita.
1: Roslina Yazid dia kata, betul, suami saya dulu memang dahulukan je anak dia, anak dara dia je. Lepas tu baru saya. Memang saingan kuat lah kalau dengan anak perempuan ni.
0: Allahuakbar.
1: Cantik dia ni.
2: Anissa sambil kata, macam kawan saya, dia pun begini. Kalau ada ada acara Rian untuk wakil sekolah anak istimewa, si ayah akan mendukung anaknya sambil berjalan keliling padang. Apatah lagi anaknya kembar.
0: Allahu akbar. Okey, baik. Roslina Yazid dah. Oh ya, betul lah. Dah ya.
1: Dah. Nur Isa dia kata, subhanallah, ayah ni kuat semangat eh. Smida Haji Perali dia kata, saya pun malas dah nak beli baju sendiri. Bukan tak nak beli, tapi tak jumpa yang sedap dipakai. Anak-anak mesti beli yang baru.
0: Allahu akbar.
1: Tak banyak sepasang pun jadilah.
2: Itu betul.
0: Eri Jaafar ni sebab sangat sedih. Saya kalau ingat pasal arwah bapa ni, satu perkara yang saya tak akan lupa adalah dia yang menyiapkan kerja rumah saya.
2: Wah, dahsyat.
0: Ya, betul. Kerja rumah. Sebab bapak saya berkelulusan tinggi kan, seorang yang educated. Jadi dia yang menyelesaikan lagi-lagilah kerangan in English. Jadi dia lah yang akan usaha. Saya dah tidur dah. Saya penat kan anak-anak ni. Jadi itulah pengorbanan ayah saya. Dan setiap kali bangun pagi, dia akan masak mie segera. Jenama Maggie. Dia akan masak. Itulah.
2: Kari lah. Maggie kari lah kan?
0: Kari.
1: Hari-hari awak makan?
0: Taklah hari-hari. Dan baju yang saya pakai ni.
2: Ojaya?
0: Tak lah awak.
2: Yalah, cara cakap tu begitu.
1: Cara cakap macam nak begitu baju.
0: Tak, baju ni inspirasi daripada baju yang ayah saya selalu pakai ketika kerja.
2: Okay. Yalah, sebab Ayat Sonic dia pegawai penerangan kan?
1: Yelah, Asmida Haji Perali dia kata, tiga suara ni kan, suka hati je sekejap-sekejap nak tukar mood orang, menangis lah, ketawa lah.
0: Allahuakbar.
2: Okey, Adi Jafar kata, ingat dulu pergi, bila pergi piknik je kat air terjun, ayah yang akan siapkan sumber lauk.
0: Betul lah.
1: Kalau yang piknik air terjun, mak saya siapkan.
0: Jadi itulah.
2: Oh, lama tak pergi piknik eh.
1: Dah lah, dah masuk musim ni, dah peralihan monsun, tak payah.
0: Betul. Hati-hati semua. Jadi itulah hargai ayah kita. Selagi ayah kita masih ada, dan saya percaya mungkin ada di kalangan kita dah kehilangan isteri ke, suami ke, semua terus kuat tau.
1: InsyaAllah, amin.
0: Allahu Akbar.
1: Asmawi Asmara pun sebab tengok kehebatan ayah eh. Okay, baik.
2: Baik.
0: Baik. Boleh tengok, anda boleh juga tonton dekat TikToknya. Boleh baca itu nama TikToknya, tak nampak saya.
2: Wira Dihan. Wira Dihan.
1: Baik.
0: Okay. Anda tengok je TikTok maker. Allah betul-betul berikan inspirasi kita yang normal ni. Allah, ayah dia hari-hari ayah dia peluk dia tau.
2: Sayang ayah dia.
0: Awak Dian Aziz belum pergi kerja, peluk anak.
1: Mestilah.
2: Wajib tak saya peluk, dia datang kat saya.
1: Lompat lah.
2: Oh, ya
1: Allah. Atas kepala, atas ni.
0: Itu anak. Jangan lupa pasangan awak peluk.
2: Itu lagi lah.
1: Tak ada kan?
0: Tak kan?
2: Dia kalau peluk ini panas. Kalau nak peluk sejuk je.
0: Awak berdua ni kan? Tragedi Oktober tau. Awak kan? Allah, semoga sampai meninggal arwah ayah saya ditempatkan bersama dengan golongan yang beriman.
1: Amin.
0: Saya pun dah berubah ke tahap yang baik, insyaAllah.
1: Amin. Sudah.
0: Allahu Akbar.
1: Baik.
0: Baik.
1: Inilah dia
0: Nasional
1: lagi.